0: Mau kemana? Udah rapi banget.
1: Udah mulai masuk kerja nih, Kak.
0: Eits, jangan lupa deh. Kalau ke tempat kerja, wajib pakai masker. Rajin cuci tangan dan bawa hand sanitizer. Dan jangan lupa deh, bawa alat makan sendiri ya.
1: Ah, siap, Kakak. Aku berangkat dulu ya.
2: Pakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak aman, dan konsumsi makanan yang sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM. Teman.

Pada selamat pagi teman Pro 2, Rangga Hadiansyah bakalan ajakin kamu buat keliling kota Bandung lewat cek lalu lintas di kota Bandung pagi hari ini ya. Kita keliling dulu yuk teman Pro 2 yuk. Aku tahu kamu gak ada yang ngajak keliling Bandung kan? Gue yang ngajak, aku yang ngajak, kuduku aku dari wae, kemana pacar kamu atuh? Astagfirullahaladzim, maaf, maaf ke bawah suasana, maaf ya. Oke teman Pro 2, kita cek-cek dulu lalu lintas di kota Bandung di pagi hari ini. And yes teman Pro 2, kita datang dari kawasan Jalan Diponegoro menuju Pusdai yang jalannya sangat lurus ini sampai ke gazebo yang lagi ditutup ini. Alhamdulillah terpantau ramai lancar teman Pro 2, kepadatannya sudah terurai ya karena tadi pagi banyak anak sekolah juga. Sekarang di jam 7 lewat 12 ini udah terpantau ramai lancar. Ke Jalan Surapati nyebrang sedikit nih teman Pro 2, di sini terpantau macet karena di sini ada pasar ya, terus ke arah Ahana Sution ataupun ke arah Jembatan Layang ya ke gazebo. Di sini Surapati terpantau macet, sama juga kalau kamu lewat ke Jalan Pahlawan dan Cikutra teman Pro 2. Lurus lagi ke Bandung Timur, maju lagi ke Ahmad Yani, Cicaheum lumayan ramai lancar. Tapi stop, kamu harus berhenti di Pasir Impun. Karena di Ahana Sution di sini di Sindang Laya terpantau padat merayap teman Pro 2 ya. Lalu lengang kembali dan macet lagi ada di kawasan alun-alun Ujung Berung sampai ke area Cibiru dan juga Bandung Timur bundaran. Terus kita turun ke bawah ke Soekarno-Hatta, Jalan Rumah Sakit Gede Bage hari ini terpantau udah cukup padat teman Pro 2 di lampu merahnya. Rumah Sakit Al-Islam pun sama, dan Samsat Soekarno-Hatta lampu merah yang sangat lama itu sama juga terpantau macet ya. Turun ke bawah yuk kita teman Pro 2 ke area Buah Batu Transmart dan juga Bojong Soang terpantau macet juga, Buah Batu juga sama. Terus dari Jalan Jakarta ke Jalan Ahmad Yani terusan Jakarta terpantau macet juga. Ke kiri lagi ke barat Muhammad Toha terpantau ramai lancar, lampu merahnya saja yang macet. Cibaduyut juga, Cibolerang Kopo udah lumayan rame nih teman Pro 2 ya, bahkan beberapa titiknya macet juga. Dan beberapa titik di Bandung lainnya kayak kawasan Ciamplas Cipaganti hari ini terpantau ramai lancar. Di Pati Ukur lengang juga, Paster terpantau padat merayap teman Pro 2. Sukajadi, Sarijadi, Setiabudi terpantau lengang saja. So buat kamu teman Pro 2, tetap jaga keselamatan berkendara, tetap jaga kecepatan dan juga demi kebaikan dan keselamatan diri Anda dan pengendara lainnya.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Persib Bandung berinisial P akhirnya kemarin sudah diumumkan teman Pro 2. Welcome Peralta. Yo yo yo yes, Berguinho teman Pro 2. Tidak sabar katanya dia pengen banget buat segera bisa reunian barengan sama Peralta. Dan sekarang kita bakal masuk juga di Bela, berita sepak bola. Ya, tadi berita langsung dibuka dari Peralta teman Pro 2 yang mana Berguinho bilang kalau dia udah enggak sabar banget biar bisa main bareng sama Peralta di Persib karena Peralta juga sama-sama excited teman Pro 2. Aduh. Seneng banget saya ya, semoga bisa talk share, bisa gacor di Bandung, bisa bawa Bandung, Persib Bandung semakin melesat di kancah Asia juga. Amin. Next teman Pro 2, berita sepak bola selanjutnya datang dari Phil Foden yang memperpanjang kontrak hingga 2030 bersama Manchester City. Waduh Phil Foden 2030. Yakin gak bosen tuh nambah lagi 4 tahun nih, udah gak apa-apa lah ya. Kontraknya kayak ini, kayaknya kamu kayak ASN ya seumur hidup ya. Gak bagaimana nih. Next ada Timnas Putri Indonesia yang kembali juara AFF Women's Cup teman Pro 2 setelah menang 5-0 melawan Laos. Gokil, this is King Indo bos. Meraja di Asia Tenggara. Kalau di Asia rada susah, Asia Tenggara kita pede ya. Next teman Pro 2, kiper legendaris Guillermo Ochoa, kiper Meksiko yang selalu ada selama gelaran Piala Dunia, akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Usianya udah 40 tahun lebih juga sih, jadi wajar-wajar aja ya. Next teman Pro 2, datang dari Inter Miami, klubnya Lionel Messi, yang mana tim tersebut mendatangi gelandang bertahan dari Brazil dan juga mantan gelandang bertahan Manchester United, Casemiro. Wih, mantap banget. Casemiro bakal main bareng sama Messi. Bayangin nih teman Pro 2. Aduh, gue gak kebayang sih. Ini ibarat katanya tuh kayak Messi main bareng sama Sergio Ramos. Kan beda ya, Messi kan Barca banget, Casemiro tuh kan vibes-nya tuh Madrid banget gitu. Dan juga teman Pro 2 datang dari Garnacho yang dipinjamkan kepada Aston Villa setelah dia bingung kesana kemari. Dan juga FIFA yang mengumumkan tim terbaik Piala Dunia. Dan Spanyol dominan teman Pro 2. Ada kesebelasan yang udah lolos ya atau terpilih gitu jadi kesebelasan terbaik Piala Dunia 2026 yang dirilis langsung sama FIFA. Di antaranya pemain depannya ada Messi, Mbappe, dan Haaland. Gimana kalau mereka bertiga main bareng? Wah, selesai itu semua, selesai. Dan berita terakhir teman Pro 2, Persib Bandung akan kembali bermain di matchday Piala Presiden, tepatnya di Stadion Sijalak Harupat di hari Sabtu nanti di jam 7:30 malam. Gas, amankan tiketnya sekarang juga.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau kemana? Udah rapi banget.
1: Udah mulai masuk kerja nih, Kak.
0: Eits, jangan lupa deh. Kalau ke tempat kerja, wajib pakai masker. Rajin cuci tangan dan bawa hand sanitizer. Dan jangan lupa deh, bawa alat makan sendiri ya.
1: Ah, siap, Kakak. Aku berangkat dulu ya.
2: Pakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak aman, dan konsumsi makanan yang sehat.
0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
3: Unholy.
1: Pengen aja gue banyak ngomong.
3: Kalau bahu utang sih dia.
2: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih, Kak, cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
2: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
9: Selamat pagi, teman Produa.
10: Selamat pagi, teman Produa.
11: Selamat pagi, teman Produa.
10: Selamat pagi, teman Produa.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Pada selamat pagi teman Pro 2 Everyone sama Rangga Hadiansyah di pada pagi hari ini. Luar biasa. Jujur udah gak sabar pengen makan siang ya. Karena kalau di RRI kebetulan beberapa teman-teman kita selalu makan siang bareng. Ya barengnya berdua, bertiga. Kalau saya suka bareng sama ada Bang Ilham. Dia ini fansnya Argentina ya. Oh bukan, Spanyol ya, Spanyol. Apa ya Bang Ilham? Say hi sedikit Bang Ilham. Saya sedikit halo doang.
1: Halo, halo.
0: Suka ya makan bareng ya siang?
1: Iya, seru. Wih.
0: Tapi Bang Ilham tahu enggak kalau makan bareng itu ternyata punya manfaat tahu, Bang?
1: Oh, apa aja tuh makanannya? Manfaatnya.
0: Makanannya bebas. Lu mau makan apa bebas.
1: Manfaatnya.
0: Nah, jadi memang ternyata kan makan bareng tuh kegiatan yang biasa dilakukan ya, Bro ya. Kayak maksudnya kayak sama teman, sama keluarga. Intinya makan bareng tuh dalam artian kita dalam satu meja bareng-bareng. Gitu. Bukan bareng orang lain, bareng sama teman, sama yang kenal ya.
1: Iya.
0: Tapi kan lu nebeng ke keluarga orang kalau begitu. Nah, tapi jadi di dunia kesehatan ternyata ini tuh dikenal sebagai commensality. Makan bareng tuh. Jadi ini sebuah kegiatan yang bisa memiliki banyak manfaat, enggak cuma makan doang, enggak makan sendirian doang. Nah, ada beberapa dari ahli yang bilang kalau makan bareng ini bisa bikin orang jadi mengurangi rasa kesepian. Wah.
1: Iya sih.
0: Karena jelas. Bareng.
1: Iya, karena bareng. Apalagi terus
0: Adam. Iya itu. Enggak sabar ya Anda ini baru satu loh ini loh. Itu yang pertama jadi bisa mengurangi orang tuh ngurangin rasa kesepiannya mungkin yang setiap harinya sepi, setiap malamnya sepi kalau makan siang bareng atau makan pagi bareng sama teman-teman, dia ngerasa jadi lebih dekat. Tapi benar sih gue setuju. Setuju enggak Bang Ilham?
1: Setuju.
0: Kok setuju doang? Harus kontra dong.
1: Emang setuju kayak apalagi kalau sama teman yang baru kenal gitu ya. Justru yeah. Cara mendekatkannya tuh makan siang bareng salah satunya.
0: Oh, iya. Yeah. Benar loh.
1: Benar ya kan?
0: Benar loh.
1: Kita kan
0: Oh iya, benar loh. Iya kan? Iya loh. Udah coba. Yang kedua, bisa mempererat hubungan dengan orang lain. Benar.
1: Ya, benar.
0: Ini benar sih.
1: Benar.
0: Semua benar sebenarnya. Setuju ya.
1: Iya.
0: Jadi maksudnya itu karena dari sini kan kita bisa ngobrol, saling tahu satu sama lain. Ya. Udah gitu jadi curhat dan lain-lain. Jadi makin erat lah hubungannya. Apalagi kalau teman kerja, teman prodo perlu banget tuh makan siang bareng kayak gitu ya, toh.
1: Ya.
0: Yang ketiga, bisa melatih kemampuan berkomunikasi. Wah, boleh perkenalan diri pas lagi makan. Ini adalah makan siang my first time pertama kali gua. Nah itu komunikasinya masih terlalu diulang-ulang tuh.
1: Iya. Ini tuh ngobrol apa? Komunikasinya sambil makan atau setelah makan ya?
0: Sambil makan berkembung. Ya enggak lah, ya nyambi. Ya, maksudnya kayak ya enggak nyambil ngunyah, maksudnya kayak beres ngunyah.
1: Oh, jadi
0: kan biasanya obrolan suka datang ketika sebelum makanan datang dan sesudah makanan.
1: Oh, iya juga.
0: Ketika pas momen-momen kenyang.
1: Benar masuk akal nih.
0: Nah itu jadi itu melatih kemampuan berkomunikasi kan kita yang awal kikuk tapi jujur sih aku kan termasuk orang jarang nongkrong tapi ketika makan atau apa tuh akhirnya bisa pernah di satu momen bersama 5 orang tidak dikenal ketemu gitu ngobrol makan bareng akhirnya bisa ngobrol gitu kan awalnya kayak aduh gimana ya tapi akhirnya oh komunikasinya lancar gitu. Bagus. Terus meningkatkan suasana haji bro katanya luar biasa.
1: Hati.
0: Nah ini bisa meningkatkan katanya jadi bisa bikin mood jadi lebih baik.
1: Iya. Apalagi setelah kenyang tuh biasanya emang rada naik sih mood sih.
0: Iya bener. Ada juga yang kenyang bego gitu kalau gue gitu sih soalnya.
1: Jangan kebanyakan.
0: Nah itu teman Pro 2 ternyata manfaat buat makan bareng bisa bikin kesehatan mental jadi lebih baik. Jadi kapan nih teman Pro 2 kita makan bareng?

0: anak nasional dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua warga bangsa Indonesia, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak agar anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas tinggi. Selamat Hari Anak Nasional!
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup.

Zaman semakin canggih terus teman Pradue, banyak selalu pembaharuan di mana-mana, termasuk di aplikasi Instagram. Instagram tuh cukup banyak ya teman Pradue pembaharuannya, terus banyak yang kayak cukup fresh juga. WhatsApp pun sama seperti itu, X juga, dan semuanya tuh kayak ada fitur-fitur baru yang bisa dibilang unik. Ada juga yang kayak ngapain sih gitu. Jujur menurut aku fitur instan agak ya udah sih gitu buat orang kayak apa, kayak loket ya. Tapi kayak ya udah aja sih gitu ya teman Pradue. Buat ngepap-ngepap random gitu biasanya kan. Tapi jujur yang paling risih dari fitur instan tuh adalah ketika orang ngebikin instan ada notifnya. Rangga share instan. What the gitu kayak. Kalau story masih oke. Tapi ngeh enggak sih teman Pradue, live IG sekarang udah enggak terlalu hype. Wah dulu mah di mana-mana lagi nongkrong apa live IG sekarang orang lebih memilih live TikTok, karena mungkin si penonton itu lebih random, lebih banyak bisa menjangkau orang-orang yang ya bisa dibilang bukan followers kamu, jadi bisa nyangkut, jadi lebih luas aja gitu. Gitu ya. Tapi ngomongin soal Instagram sendiri nih, baru ada fitur lagi nih teman Pradue. Instagram kini ngasih fitur baru, lebih ke pengaturan baru lah ya. Jadi ketika kamu posting foto di feeds, terus kamu pengen ganti soundnya gitu karena ngerasa kurang cocok, nah ternyata sekarang udah bisa teman Pradue. Jadi baru aja ngumumin si usernya atau kamu penggunanya tuh bisa ganti musik, yang lebih tepatnya di postingan feedsnya. Jadi sebelumnya tuh kan satu-satunya cara buat ngubah lagu tuh ya harus ngapus postingan terus upload ulang gitu. Nah lewat fitur baru namanya tuh replace audio, jadi kamu tuh udah bisa ganti soundtrack lagu yang udah kamu posting kapan aja tanpa kehilangan jumlah likes kamu, komentar, shares, ataupun apapun itu tuh reach-nya ya. Karena kan penting banget ya khususnya buat yang kerjanya lewat Instagram atau lewat feeds gitu. Kan perlu banget kayak reach atau engagement dan lain-lain itu perlu ada datanya. Nah lewat situs resminya, Meta ini bilang kalau fitur ini tuh diadain tuh buat ngasih kreator tuh biar lebih banyak kontrol ke konten mereka sendiri. Jadi dengan kayak gitu teman Pradue, kamu atau ya kamu kreator ataupun brand tuh nggak lagi harus milih antara harus mempertahankan si engagement ini lebar, like-nya udah banyak tapi lagunya kurang cocok, apa kita take down aja gitu. Nah jadi sekarang udah bisa diganti. Kamu udah nyobain belum teman Pradue? Kalau orangnya sih jujur baru tahu ya, tapi finally lah aku seneng banget sama fitur ini, karena fitur ini bisa bikin kita jadi lebih ngecocokin kayak ternyata lagunya kurang cocok ya, kalau didengar-dengar ternyata kurang bagus gitu. Tapi jujur masih nunggu Instagram punya sebuah fitur yang mana si fiturnya tuh dia bakalan ngeluarin atau memperlihatkan kayak ini orang ngupload kita tuh, ngupload ngefollow kita tuh masih ngefollow atau enggak. Karena jujur izin agaknya tuh sebel kalau ada orang yang nge-unfollow tapi dia tuh gak nge-remove, nge-unfollow doang. Jadi gue masih ngefollow dia, tolong remove aja ya, tolong jangan di-unfollow. Kalau enggak Instagram tolong keluarin fitur yang bisa ngelihat dia masih ngefollow atau enggak.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Enggak, ini jalannya bener kan?
1: Bener kok, aku udah hafal kok jalannya.
0: Oke deh. Loh, enggak, kita kok berhenti di zebra cross sih? Ini kan buat orang nyebrang.
1: Biar cepet, Rai. Kita tuh harus buru-buru sebelum acaranya dimulai. Pokoknya aku gak mau sampai kita telat.
0: Ya gak gini dong caranya. Kasian tuh orang yang mau nyebrang kehalang sama motor kamu. Malu ih, kayak gak tahu aturan aja deh. Perasaan dari zaman dulu juga udah diajarin kalau zebra cross itu buat orang nyebrang.
1: Iya deh ya.
0: Emang kita mau kemana sih? Tumben banget kamu main terus gak ngasih tahu dulu mau kemana.
1: Ke KUA.
0: Alah, gaya-gayaan ke KUA. Tadi kamu jemput aku aja, gak masuk rumah dulu, malah di depan gang.
2: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
3: Unholy.
4: Pengen aja gue banyak ngomong.
3: Lo bahu tangan sih dia.
5: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Suka itu kamu. Duniawi juga kamu.
8: Aku sudah marah.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
9: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
10: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
5: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
2: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Badal, selamat pagi teman Pro 2. Gagah hari ini teman Pro 2 bakal ngobrol barengan sama seorang narasumber yang pastinya narasumber ini nyambung banget sama topik yang tadi sempat Rangga bahas di pagi-pagi teman Pro 2. Rangga tadi bahas soal langganan iCloud Plus sekarang, atau ya langganan iCloud ini sekarang harus berbayarnya nambah teman Pro 2, bahkan ada yang naiknya sampai 200 ribu ya. Ya ampun. Ini kalau in this economy sebenarnya masih worth it nggak sih kalau kita berlangganan seperti itu teman Pro 2, atau apapun ya, mau iCloud ataupun aplikasi kayak Netflix atau ya apapun, subscribe kayak begitu. Nah ini kita udah barengan sama Irwanda Anggara Putra atau Rangga. Ini seorang partnership di Sharia Investor Generation beserta SIG Institute dan juga RSO di RHB Sekuritas. Selamat pagi Kang Rangga, halo.
5: Halo. Selamat pagi.
4: Wah, luar biasa. Lagi sibuk gak nih Kang pagi hari ini?
5: Oh, enggak sih, lagi siap-siap aja nih.
4: Oh, siap atuh. Ngobrol sebentar ya Kang, ini lagi rame banget di sosial media soal langganan iCloud harus bertambah gitu. Akang udah lihat ininya, beritanya?
5: Oh iya tuh, udah lihat tuh. Lagi ini ya, lagi rame banget dibahas tuh.
4: Bener banget. Tapi Akang termasuk yang langganan juga gak sih Kang?
5: Kalau langganan sih lebih ke ini ya, lebih ke beberapa aplikasi yang memang support kebutuhan apa pekerjaan hari-hari sih biasanya sih.
4: Oh gitu. Yang ini maksudnya yang bisa menunjang pekerjaan aja lah ya gitu.
5: Iya benar.
4: Tapi kan
5: soalnya kalau
4: apa? Soalnya kenapa?
5: Soalnya kalau nggak gitu ya gimana ya? Karena kan kita kalau buat yang kerja kan sekarang nggak kayak pertama ya. Kayak contohnya beberapa apps lah kayak Canva mungkin kan.
4: ChatGPT sekarang makannya.
5: ChatGPT ya benar. Dan itu juga sekarang udah mulai berbayar.
4: Iya benar. Orang-orang pada ngambil yang premium gitu ya. Apapun Gemini gitu.
5: Benar.
4: Tapi kalau Kang sendiri apa aja yang dipakai buat keseharian kerja?
5: Kalau yang dipakai keseharian kerja sih udah pasti lah ya ChatGPT ya kan. Udah kayak anak-anak Gen Z lah ya
4: wajib sekarang gitu. Yang starter pack wajib gitu.
5: terus Canva itu udah pasti, terus
4: CapCut.
5: CapCut, iya benar.
4: Wajib itu biar bikin jedag-jedugnya enakan gitu, enggak yang pasaran gitu.
5: Iya benar.
4: CapCut Pro. Tapi kalau kayak Netflix gitu berlangganan juga, atau YouTube subscribe kayak channel siapa gitu yang berlangganan, Instagram ada artis siapa gitu enggak?
5: Kalau YouTube sih sama Instagram enggak ya. Cuman kalau untuk kayak contoh Netflix atau mungkin kayak video.com gitu ya. Itu sih berlangganan sih itu. Soalnya
4: apa ya? Bola buat bola ya.
5: Kadang kan terus buat bola kan Sabtu Minggu juga kalau misalkan lagi apa enggak ada aktivitas apa-apa ya. Ya udahlah mendingan apa namanya nonton series atau nonton film aja lah di rumah.
4: Iya, benar. Tapi itu kan berarti semuanya hampir yang akan subscribe tuh atau berlangganan tuh adalah yang menunjang pekerjaan dan ya kebutuhan pribadi dan kebutuhan hiburan lah ya. Tapi iya, untuk sekarang kan lihat beberapa ada yang naik langganannya gitu. Bahkan Strava juga kan ada pajaknya naik juga gitu. Kalau menurut Kang sekarang masih worth it nggak sih in this economy gitu?
5: Iya, kalau buat sekarang ya. Sebetulnya sih tergantung dari kebutuhan ya. Kalau dari kacamata saya. Lebih banyak, lebih ke gimana kebutuhan. Karena kan beberapa kayak contoh lah yang nunjang buat pekerjaan tuh udah pasti butuh banget ya kan. Itu udah pasti kalaupun naik juga it's okay lah karena kan dia nunjang pekerjaan kita gitu, lebih mempermudah gitu. Terus untuk yang buat hiburan-hiburan sih ya gimana ya? Mungkin memang agak sedikit ngeganggu ya sebetulnya kalau naik nggak kayak biasanya gitu. Cuman ya memang baik lagi kebutuhan tadi ya kan. Gimana kita ngebutuhin dari sebuah apps itu untuk kita berlangganan. Jadi kalau kalau orang butuh ya mau naik gimana juga it's okay lah gitu.
4: Oh iya benar.
5: Oh sih.
4: Setuju sih benar ya. Jadi memang kalau halnya yang berbau kebutuhan, apalagi ya pekerjaan tadi ya kan editor pasti harus kalau apapun yang premium ya biar enak gitu ya Kang ya.
5: Benar.
4: Tapi setidaknya kalau yang nggak penting-penting banget atau yang kayak kalau saya jujur berlangganan Netflix gitu tuh saya nggak berlangganan karena saya kan jarang ada diem di rumah jadi nonton di mana gitu bingung Kang, jadi saya tidak berlangganan gitu. Tapi kalau yang lainnya saya berlangganan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Jadi balik lagi itu ada ternyata ya.
5: Karena kalau kayak saya gitu kan Sabtu Minggu total Senin sampai Jumat kan kerja gitu ya. Kayak apalagi kerjaan saya kan di itu ngeliatin angka atau ngeliatin mungkin chart atau pergerakan harga saham gitu kan kayak jenuh banget kan capek gitu. Nah Sabtu Minggu tuh udah bener-bener refreshing dan kadang kalau mau kemana-mana apalagi sekarang di Bandung itu kan udah macet banget ya.
4: Wah,
5: jadi kayak mending di rumah aja gitu refreshingnya gitu buat nonton film atau mungkin apa gitu udah di rumah aja lah gitu. Jadi kayak emang ya butuh sih daripada harus daripada keluar gitu kan udah Senin sampai Jumat budrek gitu kalau bahasanya budrek gitu ya kayak pusing gitu liatin ini terus udah gitu ditambah keluar macet-macetan apa udah deh gitu di rumah aja gitu.
4: Banyak beberapa orang yang kayak gitu ya Kang, maksudnya yang makanya berlangganan Netflix atau video atau dan lainnya tuh karena mereka aduh kalau ke bioskop energinya terlalu terkuras yaudah nggak apa-apa nonton film yang ada gitu ya.
5: Oh iya benar banget tadi tuh juga banyak banget gitu. Apalagi ya contohnya kalau mungkin kalau di kota-kota yang lain entahlah ya gitu kan, cuman kalau kayak di kota-kota yang memang Sabtu Minggu itu udah langganan macet ya itu jadi sebuah alternatif apa hiburan dan refreshing kalau weekend sih.
4: Oh iya benar. Tapi kalau Kang sendiri tadi kerja tuh di bidang apa berarti Kang? Tadi tuh di kayak gimana tadi sempat agak terputus.
5: Oh iya tadi kalau saya tuh kerjanya di bidang investasi ya di saham gitu. Jadi jadi tiap hari tuh ngeliat laporan keuangan, baca apa namanya pergerakan harga saham gitu kan.
4: IHSG gitu.
5: Iya benar IHSG gitu.
4: Ngeri.
5: Udah kebayang lah ya,
4: pusingnya. Pusing, naik turun terus gitu ya. Jadi pekerjaan yang sangat menyebarkan gitu dong.
5: Iya, jadi nguras apa tenaga dan pikiran lah. Walaupun cuma duduk gitu.
4: Iya sih, kebayang. Duh pikirannya tuh pasti bingung terus ya. Tapi Kang kalau ngomongin soal ini ya, terakhir mungkin ngomongin soal subscribe yang berlangganan, masih berbayar, indeks ekonomi gitu. Ada tipsnya nggak sih atau pesan dari Akang gitu tipsnya untuk di era sekarang masih tetap berlangganan atau gimana, atau harus disesuaikan atau apa gitu?
5: Kalau tipsnya sih lebih ke coba tanya dulu deh ke diri sendiri gitu kebutuhannya sih apa dan keperluannya kayak gimana sebetulnya kalau mau berlangganan sama hal-hal yang seperti itu ya, app-app yang berbayar gitu kan. Karena kalau dari ekonomi yang saat ini gitu ya kurang-kurangin deh kalau misalkan memang nggak terlalu butuh-butuh banget gitu untuk keperluan setiap hari atau mungkin keperluan yang memang dibutuhkan itu kurang-kurangin deh. Ini juga saya saat ini itu sudah mengurangi dari hiburan sih. Biasanya kayak Spotify berlangganan terus karena mungkin beberapa itu udah mahal gitu kan udah naik harganya gitu. Ah udahlah nggak usah berlangganan deh gitu. Karena dengerin iklan dikit juga nggak apa-apa deh gitu kan. terus contoh kayak misalkan dari Netflix terus kayak video.com dan yang lain-lain.
4: Oh iya benar
5: sih. Satu aja gitu, jadi nggak usah kebanyakan. Jadi ya kalau ekonomi kayak gini ya kita mencoba untuk memilah dan memilih sesuai dengan keperluan setiap hari.
4: Wih mantap itu teman Radua bener ya. Kalau kayak ini jangan terlalu memaksakan juga. Kalau Spotify nggak apa-apa lah iklan dikit. Kalau nggak mau ada iklan dengernya radio gitu contoh ya. Enjoy.
5: betul. Betul.
4: Iya benar, tapi ya platform streaming film jangan semua di ini, atau kamu tuh bikin platform sendiri aja kalau semua di WeTV, Netflix, Video, apa Prime Video semua aja ya. View ya
5: aduh.
4: Bang, ngatur nuhun pisan ya. Kang Rangga sehat selalu, lancar selalu juga ya. Selamat bekerja dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
5: Ya, thank you. Waalaikumsalam.

0: bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yups, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal.

0: yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pada selamat pagi teman Produe, barengan sama Rangga Hadiansyah. Dan di pagi hari ini teman Produe, so pasti di spesial Hari Anak. Selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak teman Produe. Kita harus menjadi anak-anak generasi emas, generasi yang luar biasa, anak-anak yang berbakti, berbangsa dan tanah air, dan pastinya anti judi online. Amin ya rabbal alamin. Tapi teman Produe, kita ngobrolnya jangan sendirian aja kali ya Rangga ya. Rangga udah barengan sama Kang Naufal Al-Abrar. Dia adalah seorang entrepreneur. Kita bakal ngebahas soal di Hari Anak ini kita bangun masa depan Indonesia tanpa judi online. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Kang Naufal.
3: Waalaikumsalam Kak. Selamat pagi.
2: Wah luar biasa. Barengan sama Rangga Kang di pagi hari ini. Kang lagi sibuk gak nih kalau boleh tahu nih?
3: Ya biasa Kang. Paling aktivitas biasa seperti ya jualan sama ada proyek kan.
2: Wih mantap. Begitu, Kang. Jualan di mana Kang kalau boleh tahu Kang?
3: Oh ya, kebetulan saya juga sebagai owner Fashion Muslim gitu Kak. Nama brandnya Dian Fashion.
2: Wih. Di mana tuh ada offline store-nya enggak?
3: Jadi pemasaran, membuat toko dan lain sebagainya, Kak.
2: Oh, tadi agak keputus Kang, maaf. Apa offline store-nya udah ada atau belum tadi tuh? Maaf, agak keputus barusan.
3: Oh ya, kita paling membuka apa reseller ya, reseller ke orang-orang gitu. Kalau online sih, insya Allah kita jualan di Instagram, TikTok, dan Shopee.
2: Wih, mantap.
3: Malah jadi promosi begini ya, Kak.
2: Santai aja, tukang. Kang, ininya stay-nya di Bandung, ini usaha ininya tuh, Fashion Muslimnya tuh, atau di mana?
3: Betul, Kak. Kita di Bandung sih. Kebetulan masih merintis juga, kan. Jadi, kita masih jualan di Bandung sekitarnya, gitu.
2: Wih mantep Bang, semoga lancar-lancar ya Kang ya.
3: Amin, amin, amin.
2: Tapi kan sebelum Kang jualannya, Kang punya basic apa gak yang lainnya gitu? Atau backgroundnya di mana dulu gitu? Selain jualan.
3: Kebetulan saya kan lulus kuliah nih jurusan manajemen bisnis gitu. Nah, saya berpikir gimana ya kalau misalkan lulus ini saya gak kerja ke orang lain begitu. Tapi saya tuh punya impian membuka lowongan pekerjaan gitu. Dimulai dari rintisan-rintisan. Kebetulan waktu kuliah juga sering jualan begitu.
2: Oh gitu. Dan pastinya daripada kita ngejudol, mending kerja aja merintis ya Kang ya.
3: Betul sekali.
2: Itu dia.
3: Ya betul.
2: Punya kasus gitu gak Kang? Pernah kasus, punya kasus gak teman atau apa gitu yang jadi korban jadi online? Baik. Atau bahkan pelakunya?
3: Mungkin disini bismillah ya, saya akan ya sedikit memaparkan lah ya apa yang ada yang saya alami, bukan saya alami, bukan saya pernah judo ya maksudnya.
2: Gak apa-apa kalau pernah judo, jujur aja kan, jujur aja gak apa-apa.
3: Maksudnya saya sering melihat gitu Kak, fenomena-fenomena di sekitar saya seperti teman.
2: Oke. Seperti teman
3: anak-anak, anak-anak pun sebenarnya mereka sudah terjerat apa ya praktek judi itu dari sejak dini Kak, kalau kita tidak tahu gitu. Kalau contohnya apa? Seperti ini Kak,
2: main lotre.
3: Mungkin kita pernah melihat lotre, betul.
2: Oh iya benar.
3: Lotre. Nah, di warung-warung ataupun di apa ya si amang-amang yang sekolahan gitu.
2: Penipu ulung, sebutnya kita menyebutnya penipu ulung.
3: Betul. Gitu Kak, itu mungkin itu perlu diperhatikan ya dari kita, dari orang tua, ataupun orang-orang dewasa di sekitar anak-anak lah ya. Perlu kita sadari bahwa saja hal tersebut itulah adalah indikasi awal untuk anak-anak hafal lah pola-pola judi gitu ya. Bukan judi online tapi judi gitu. Nah, ketika mereka sudah dewasa, mereka akan terpola pikirannya bahwasannya hal seperti itu adalah hal yang normal begitu. Hal yang normal. Begitu, itu yang saya rasakan gitu ya. Keresahan-keresahan saya terkait judi. Dan sebenarnya saya sangat terima kasih kepada RRI gitu ya, sudah mengundang saya untuk menyuarakan hal seperti judi ataupun judi online ini ya Kak.
2: Iya.
3: Betul, saya juga punya keresahan gitu yang saya sampaikan.
2: Setuju
3: gitu.
2: Saya juga lagi.
3: gitu.
2: Yeah. Jadi sebenarnya kalau dilihat tuh dari zaman anak-anak tuh sebenarnya udah ada banyak marak juga ya, cuman ketika pas online tuh malah jadi bukan meninggalkan tapi malah mencoba hal yang lebih to the next level gitu.
3: Betul kak. Contohnya itu kan dari segi offline ya kak. Tadi yang di warung-warung itu apa lotre ataupun apa yang nyabut-nyabut gitu,
2: tahu gak kak?
3: Yang di sekolah gitu.
2: Iya benar.
3: Nah sebetulnya anak-anak pun sudah sudah terjerat judi online nih.
2: Oh.
3: Contohnya di game-game online kak. Tahu gak? Di game online ini kan suka ada sistem gacha kalau gak salah.
2: Iya.
3: Sistem gacha itu kan sistem gacha ini kan tidak sepenuhnya gratis kak.
2: Oke.
3: Okay. Ini harus membayar untuk ikutan gacha di dalam game tersebut. Itu anak-anak, wah itu sudah sering kayaknya zaman sekarang ya. Saya lihat gitu. Saya juga punya saudara masih sepupu lah, masih kecil dia suka main game online gitu ya. Mungkin tidak perlu apa tidak perlu menyebutkan merek gitu di sini tetapi sangat marah gitu kan. Dapat senjata ini, dapat skin ini kan. Itu di situ pun sudah disebut judi.
2: Oh iya, gacha gitu ya. Benar.
3: Mereka kan harus top up dulu gitu kak. Harus top up. Top up ini kan bayar pastinya. Ketika top up, hasil dari pembelian ini menjadi apa namanya voucher game, lalu ditukarkan di dalam game tersebut dan judilah di mereka di dalam game gitu kan. Itu kan apa kayaknya ya samalah sama judi slot gitu, tapi sistemnya game gitu game. Oh. Ya itu perlu diperhatikan gitu ya kak.
2: Untuk
3: orang tua ataupun kementerian ataupun pemerintah begitu, itu justru perlu sangat diperhatikan. Jadi tidak hanya terpatok kepada judi.
2: Oke.
3: Situs-situs yang berserakan di luar sana gitu. Jadi tidak hanya berpatokan di situ gitu kak. Sebenarnya banyak untuk namanya akses judi online itu tidak hanya di situ gitu.
2: Oh, jadi sebenarnya kalau dilihat dari anak tuh bisa banyak masuknya ya, pertama dari yang offline-nya tapi karena sekarang offline udah mengurangi, tapi anak-anak sekarang main gacha dan lain-lain juga lewat game gitu. Jadi sebenarnya harus diputusnya tuh dari situ dulu juga gitu. Tapi kalau Akang sendiri optimis enggak bisa untuk anak-anak Indonesia tuh benar-benar nyetop banget untuk si judol ini tuh.
3: Ya. Kembali lagi kepada kesadaran di kita masing-masing gitu. Ini perlu disadarkan itu tidak hanya anak-anak, tetapi orang tuanya juga gitu kan. Orang tua perlu lebih memperhatikan pola perilaku anak gitu. Okay. Kalau misalnya anaknya suka main game, itu anaknya perlu terus diperhatikan, dia main game ngapain sih kan?
2: Yeah.
3: Dia di dalam game ngapain sih kan?
2: Oke.
3: Nah itu banyaklah dari sisi keburukannya bisa dilihat seperti itu gitu. Jadi untuk pemerintah sendiri gitu ya. Jadi tidak hanya memblokir situs-situs judi online ataupun memblokir situs-situs dan sebagainya gitu. Tetapi harus pemerintah di sini harus menutup ruang akses gitu. Setidaknya mereka mengakses hal seperti itu menjadi sulit gitu.
2: Oh.
3: Kalau udah sulit kan jadi malas duluan gini enggak?
2: Iya benar.
3: Okay, nah, seperti itu. Jadi tidak hanya terpaku di blog ataupun apa, kan pasti itu sulit lah. Untuk saya terima gitu informasi dari misalkan dari lini pemerintah, kalau misalkan di blog itu mereka katanya ada lagi muncul lagi gitu. Setidaknya akses mereka lah dipersulit begitu.
2: Wah.
3: Itu sih.
2: Oke. Okay. Kang Tahir, mungkin pesan dari Akang di hari anak ini, semoga anak-anak kita, anak-anak Indonesia lebih tepatnya, bukan anak-anak saya sama Akang, maksudnya jadi amigo ya maksudnya. Anak-anak kita Indonesia, kita anak-anak maksudnya biar terjauhkan dari judi online, silakan Kang.
3: Mungkin untuk anak-anak ya, di untuk adik-adik gitu, adik-adik saya di luar sana gitu kan, kita semua kan mungkin ya bersaudara lah ya. Iya. Saya sebutnya adik gitu. Adik. Nah, teman-teman, bahwasannya jangan apa ya, harus banyak apa, perlu diperbanyak ibadah gitu. Karena ketika kita memperbanyak ibadah itu akan membentuk mindset hal yang setidaknya kita tuh tahu yang benar dan tahu yang salah gitu.
2: Oh,
3: itu sih. Banyak mengaji lah. Nah, setidaknya adik-adik di luar sana harus banyak mengaji lah. Tahu kan paud-paud begitu. Banyak mengaji ataupun mendengar kajian gitu, kajian anak begitu ya. Jadi kalau misalnya berpatokan hanya seukur belajar membaca buku, mereka akan jenuh begitu. Tetapi kalau dibungkus dengan pola kajian yang lebih asik lah, yang lebih cocok untuk anak-anak, mereka akan suka lah. Nah, di situ kita bisa masuk, bisa masuk bahwasanya hal seperti ini tidak boleh begitu. Nah, itu sih saran dari saya kepada adik-adik semuanya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, ya. Jadi perlu banyak mengaji lah, dekatkan diri kepada Allah gitu.
2: Masya Allah. Itu mah udah paling benar, teman Prodo, itu udah jalan paling benar, paling jos, udah enggak ada no debat, udah paling benar, itu udah titik ya, enggak ada koma-koma lagi, Kang ya. Tur nuhun, Kang. Betul. Terima kasih banyak, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas, Kang.
3: Masalah Nova, terima kasih juga ya.
2: Lancar sukses buat usahanya ya.
3: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Udah dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang belakangan ini kayak lesu mulu?
3: Kembali. Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
3: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online. Bersama
4: tak. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman-teman Produe. Masih dalam rangka Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini, kita bakal ngobrol, lebih tepatnya ya, barengan sama seorang aktivis. Kita buat bahasan teman-teman Produe pagi hari ini soal gimana kita ngebangun masa depan lewat anak-anak tanpa budaya korupsi, menghilangkan korupsi-korupsi. Kita bakal ngobrol barengan sama M. Iqbal Fauzan Hakim, aktivis katalisator kaum muda. Assalamualaikum Kang Iqbal, selamat pagi, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Wah, luar biasa. Hari ini lagi di mana nih, Kang, kalau belum tahu nih? Sibuk nggak nih?
1: Lagi di rumah aja, Kang.
0: Oke. Kang, ini di sini aktivis katalisator kaum muda. Kang, kegiatannya apa aja sih kalau belum tahu, Kang, aktivis katalisator tuh?
1: Lebih kepada jadi penggerak sih, Bang. Penggerak di lingkungan, terutama di masyarakatan. Mendistribusikan antara kebutuhan sosial dengan kebijakan yang diterapkan oleh aktivitas negara gitu loh.
0: Jadi lebih ke ini ya, aktivis sosial juga ya, Kang ya.
1: Siapa?
0: Wih, luar biasa. Kang, selain itu apa? Masih kuliah juga atau gimana, Kang?
1: Kuliah, Bang, insya Allah, tapi kita lulus, Bang, insya Allah di bulan September kita udah wisuda gitu, Bang.
0: Wah, luar biasa, Kang Iqbal, gokil banget ini. Kang, tapi kita pengen sedikit ngebahas nih ya. Apalagi kan sekarang lagi di Hari Anak Nasional ya, Kang ya.
1: Siap, Bang.
0: Nah, ini di Hari Anak Nasional ini tuh kan kita pengen banget ya tahu ya, Kang, ya, generasi muda, apalagi ya, Kang, seorang aktivis juga pasti paham ke arah sana ya. Tapi kalau ngelihat korupsi yang merajalela di mana-mana, menurut Akang sendiri kayak gimana? Ada nggak tanggapan khususnya?
1: Oh iya, Kang, siap. Korupsi itu bagi saya pribadi bukan hanya kejahatan hukum, Bang, tapi melainkan sebuah kegagalan moral gitu, kegagalan tata kelola, dan juga yang paling fundamental itu kegagalan peradaban dalam mengelola ekosistem gitu, Kang. Dimana setiap korupsi yang misalnya kan ketika korupsi dilakukan, itu tuh menjadi sebuah harapan untuk generasi mendatang, untuk akses pendidikan, untuk kebutuhan yang lebih layak, tetap kesempatan hidup yang lebih
0: adil. Jadi moralitas gitu ya tadi ya, Kang ya, agak terputus sedikit. Tapi kalau ngomongin soal korupsi sendiri ini, Kang, kiranya kalau versi Akang gitu sebagai aktivis ini, faktor apa sih yang paling besarnya gitu, Kang?
1: Kembali ya, Kang, kembali ke konteks awal yang tentang Hari Anak. Karena memang ini juga berawal daripada pendidikan karakter, Kang. Karena kalau kita memiliki daripada masa lampau, ada pendidikan yang mesti diterapkan dari awal, yaitu pendidikan karakter, yang itu akan membentuk sebuah sistem daripada pribadi seseorang dalam mengelola juga mendistribusikan amanah juga otoritas yang dimiliki. Ketika hal tersebut tidak terkelola dengan bijak, maka nantinya akan merepresentasikan ataupun mengakumulasikan sebuah sikap yang menjadi patologi atau menjadi sebuah racun. Jadi ya, salah satunya korupsi itu, Kak.
0: Kang Iqbal, maaf sedikit agak bergeser sedikit biar tidak putus-putus si suaranya, Kang Iqbal ya. Hatur nuhun. Nah. Berarti ternyata ya memang tadi udah dibahas soal ke Hari Anak sendiri. Tapi kalau ngomongin soal korupsi nih, di membangun masa depan tanpa korupsi, kalau versi Akang caranya gimana, ada nggak?
1: Lebih kepada bentuk kesadaran moralitas pribadi, Kang. Karena sekarang itu anak muda itu terlalu banyak memikirkan definisi-definisi, tapi tanpa menanamkan sebuah esensial dalam dirinya. Jadi ketika dia, jadi banyaknya ketika jadi aktivis, korupsi itu harus diberantas, harus dimusnahkan. Tapi ketika dia sudah menerima otoritas yang lebih tinggi, dia juga pelaku. Ya kan, secara langsung moralitas itu sangat mempengaruhi terhadap kesadaran dia gitu, ketika dia menerima sesuatu gitu.
0: Kalau dilihat dari tantangan, Kang, di era sekarang ya, kalau aku lihat sih sebenarnya kan Gen Z udah pada kayak cukup benci melihat segala kasus korupsi di mana-mana gitu, anak muda tuh. Tapi kalau tantangannya sendiri apa nih, Kang, kalau untuk membangun masa depan agar tidak korupsi?
1: Tantangannya itu daripada kebutuhan itu sendiri, Kang. Karena kadang-kala kita tuh terbentuk atau terbentur oleh kebutuhan realitas sosial. Mm-hmm. Karena kan korupsi itu terbentuk daripada celah. Mm-hmm. Dan kita buka, ketika celah itu terbuka, jadi itu sikap kita gitu, apa kita akan menerima atau kita akan bersikap dengan bijak dan menutup ruang. Mm-hmm. Agar kita tidak masuk lebih dalam terhadap aspek korupsi tersebut gitu kan.
0: Oh iya sih benar ya, karena kan aspek kebutuhan juga, berarti gaya hidup ini bisa mempengaruhi tindak korupsi dong Kang.
1: Betul Kang. Dan juga yang ketiga kan itu pembentukan moral sosial. Kadangkala sosial itu seperti dua mata pisau, sebelah sebelahnya tajam, sebelahnya tumpul. Jadi ketika kita tidak bisa ataupun tidak memiliki prinsip dengan baik, yang kita akan tergerus soal polarisasi yang emang itu kotor. Oh. Gitu nih masa.
0: Oh, oke. Okay. Jadi Kang, ini cara kita memilih pergaulan juga bisa menentukan ya?
1: Betul, Kang.
0: Oh, oke. Versi Akang gimana Kang kalau cara memilih pergaulan? Karena kan menurut aku ya, kalau ngomongin soal anak muda atau masa depan tanpa korupsi, ini bisa berpengaruhnya tuh di ketika masa-masa remaja ya, cara kita bergaulnya.
1: Betul, Kang. Makan bisa hanya di kalangan remaja, tapi dari sini gitu kan, dari anak juga.
0: Oh.
1: Makanya ada peribahasa. Mm-hmm. Daripada kita mewarnai, terus kita mewarnai.
0: Oh.
1: Jadi sebelum kita terwarnai oleh realitas yang ada di sosial, mm-hmm, kita harus menjadi sebuah penggerak ataupun pewarna daripada realitas kita sendiri gitu kan.
0: Iya. Wah luar biasa banget Kang, hal-hal seperti ini lagi dibahas juga gak sih sama teman-teman aktivis tuh? Lagi rame dibahas juga gak soal korupsi begini?
1: Pasti Kang. Apalagi ke kasus korupsi yang memang kemarin cukup ramai kan, kayak yang kasus di Kemendikbud ataupun dari beberapa di Papua dan sebagainya, itu menjadi concern daripada kami gitu kan. Lebih kepada mengetahui informasi apa sih yang menjadi sebuah latar belakang ini bisa terjadi, apa sih yang menjadi sebuah akses fundamental sehingga kita menjadi sebuah yang papan masif gitu kan. Bagaimana terus berulang setiap masanya gitu kan.
0: Luar biasa Kang ya, tapi semoga aja Kang ya bisa diikhtiarin terus sama kita, menjadikan benar-benar Indonesia tuh negara yang bersih dari korupsi ya Kang ya.
1: Amin Kang.
0: Pesan mungkin terakhir dari Akang di spesial hari anak ini apa Kang untuk anak-anak Indonesia khususnya, apalagi kita harus membangun masa depan tanpa korupsi.
1: Nah ini pesan untuk anak-anak muda, terutama anak-anak ya, karena emang anak-anak itu sebagai aset.
0: Ya,
1: ya. Untuk menyongsong generasi 2045 generasi emas. Gimana semoga untuk generasi mendatang, terutama anak-anak, mm-hmm, bisa terjaga dan juga bisa menjaga dirinya agar nantinya dia bisa menjadi sebuah gerak, bukan yang digerakkan, menjadi pendampak, bukan yang terdampak itu. Karena berbicara soal perubahan, mm-hmm, perlu menstimulasi sebuah kesadaran. Kesadaran tersebut tidak bisa dibentuk, tapi harus terbentuk oleh realitas yang dia jalani sendiri gitu. Dan semoga emang mendapatkan terbentuk lebih komprehensif gitu.
0: Luar biasa Kang, bener sih ini poinnya teman Pro 2. Anak muda kita harus jadi penggerak, jangan digerakkan gitu ya Kang, itu yang paling penting. Luar biasa banget Kang Iqbal Fauzan Hakim, terima kasih banyak ya Kang ya, sehat selalu, lancar selalu juga, dimudahkan segala urusannya dan semoga lancar terus aktivitasnya ya Kang ya. Terima kasih Kang Iqbal, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kang.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Thank you banget teman Pro 2 di spesial hari anak ini. Rangga udah nemenin kamu ya. By the way teman Pro 2, jangan lupa buat ambil diskonnya. Cari diskonnya dimanapun. Search diskon hari anak tuh suka ada, suka banyak. Biasa ada dari kolam renang, biasanya dari tempat wisata juga. Tapi kurang tahu nih untuk anak-anak 24 tahun kayak gitu tuh masuk gak ya? Atau anak 30 tahun masuk gak ya? Gitu. Atau anak-anak umur berapa nih gitu. Tapi dulu aku salah satu orang yang memburu banget diskon untuk tiket-tiket di hari anak teman Pro 2. Karena menurut aku tuh kayak diskon hari anak tuh seru aja karena bareng sama teman-teman. Terus kan anak-anak sekolah saat itu meski masih seneng ngirit-ngirit gitu ya. Dan mainnya pun gak yang aneh-aneh gitu, gak ada yang gimana-gimana selain paling berenang tempat wisata gitu. Tapi yang pasti di spesial hari anak ini di luar dari segala diskonnya, jadi semoga ini jadi salah satu reminder juga kita harus menjadi anak-anak yang berbakti, berbakat, berbahagia. Sidang Jumat rahimakumullah, oh, bukan. Yang pastinya yang bisa bermanfaat untuk negara, buat diri sendiri, dan juga pastinya buat keluarga ya. By the way, thank you banget teman Pro 2 udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 5 pagi tadi. And it's time for me to go. Besok Rangga bakal nemenin kamu lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 lagi, dari jam 5 sampai di jam 10 pagi lagi. Dan Rangganya pamit, abis ini bakal ada Winda dan ini nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman berdua, kabar dari comebacknya New Jeans ke industri musik itu lewat unggahan sebuah video bertajuk 2026 Summer of New Jeans dirilis secara tiba-tiba mengulik kanal YouTube di grup tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan di mana juga muncul foto-foto terbaru menampilkan 4 anggota New Jeans dan juga diunggah melalui situs resmi akun mereka di Instagram resmi grup.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, rapper dan penyanyi Amerika Travis Scott ini menceritakan pengalamannya saat shooting The Odyssey yang juga film epic dari garapan sutradara Christopher. So, rapper tersebut juga melakukan tur pertunjukan tahun lalu menjadi tur solo rap terlaris dalam sejarah, dan itu memulai karir aktingnya dengan berperan di dalam film The Odyssey. Dalam sebuah wawancara di acara The Tonight Show, Scott juga mengatakan bahwa saat syuting dia sebenarnya gugup, dan juga karena bintang-bintang yang berperan dalam film tersebut ini sangat-sangat keren.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2, In Journey Destination Management bersama pemerintah ini menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Peringatan tahun ini juga anak-anak diajak peduli terhadap keberlangsungan situs cagar budaya.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Yo, teman Perdua di pagi hari ini. Santai siang, deng ya. Pagi menjelang siang ini, Winda Nindita yang nemenin kamu, teman Perdua. Dan pastinya kita bakal seru-seruan bareng di Perdua Hitlist. Kalau Perdua Hitlist, waktunya kamu bisa request lagu Indonesia ataupun Barat ya. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696. Request lagu Indonesia ataupun Barat. Boleh banget sekarang juga, guys. Dan ada yang spesial di studio Perdua. Aku gak sendirian, karena di jam request ini aku ditemenin sama seseorang yang jauh-jauh datang ke Indonesia. Kita akan sapa dulu, ada Kak Lukman. Hai.
1: Halo, hai.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik. Jauh-jauh dari Malaysia ya.
1: Yes.
0: Ke Indonesia.
1: Betul.
0: By the way, thank you banget loh udah nyampe ke Bandung.
1: Terima
0: lagi
1: kasih.
0: Ya. Terima kasih. Ini hari keberapa berarti di Bandung, Mas?
1: Hari ketiga.
0: Hari ketiga,
1: yes.
0: Ya, hari ketiga di kota Bandung. Dan kenapa memilih Indonesianya tuh memilih Bandung gitu loh? Kenapa sih, Kak?
1: Semalamnya di Jakarta.
0: Oh, semalam di Jakarta, oke.
1: Okay. Ya, so, hari ini ke Bandung.
0: Hari ini ke Bandung.
1: Yes.
0: Bandung berapa hari?
1: Dua hari.
0: Dua hari, lanjut kemana lagi habis Bandung? Kota mana lagi?
1: Harus pulang.
0: Jadi memang schedule-nya Jakarta dan Bandung.
1: Betul.
0: Dan Bandung menjadi salah satu yang pilihan juga berarti,
1: yeah.
0: Ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ini adalah kali pertama berarti untuk ke RRI ya, Perdua. Atau sebelumnya pernah yang di Jakarta?
1: Yang ada di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta pernah.
1: Pergi di sana.
0: Pernah RRI, yeah, Jakarta.
1: Yeah. Semalam lah.
0: Oh, semalam.
1: Yes.
0: Semalam siaran di RRI Jakarta dan sekarang di Bandung ya.
1: Betul.
0: Oh, yang waktu malam jam 7 malam bukan sih?
1: Rasanya
0: berapa?
1: Iya, yeah,
0: musik,
1: yeah.
0: Live chat ya. Oke. Yes. Kak Lukman ya, ini musisi dari Malaysia.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, bakal ngomongin soal lagu baru ya.
1: Yes.
0: Lagu barunya judulnya apa?
1: Ayah.
0: Oh my god.
1: Daddy. Yes.
0: Papi.
1: Yes.
0: Oke.
1: Boleh lah.
0: Tapi kalau boleh tahu, kita kenalan dulu nih sama teman-teman Perdua yang ada di rumah, mungkin yang belum tahu. Kak Lukman ini dari kapan sih menjadi musisi gitu kan di Malaysia, terus secara profesional nyanyi gitu loh.
1: Oke, kalau dulu sebelum jadi musisi,
0: mm-hmm.
1: Saya mulai dari content creator.
0: Dari content creator,
1: yeah,
0: oke. Okay.
1: Ya, content creator, terus pada 2019 baru serius ke arah musik.
0: Serius ke arah musik, asalnya ngontenin apa?
1: Ngonten jenaka, sketsa.
0: Lucu-lucuan,
1: yes.
0: Oke.
1: Okay. Terus, gak tahu gimana, terus masuk ke dunia musik.
0: Tapi emang sebelumnya emang suka nyanyi gitu, atau gimana sih?
1: Enggak lah, itu cuman suka-suka.
0: Suka-suka aja.
1: Suka-suka, tapi why not try,
0: yes,
1: to be serious?
0: Yeah. Kenapa enggak gitu,
1: why
0: ya?
1: Not?
0: Why not gitu,
1: yes,
0: kan? Untuk nyoba dia. Berarti ini termasuk hal baru dong dalam dunia musik gitu? Atau sebelumnya dari kecil emang udah suka nyanyi?
1: Enggak.
0: Suka main musik gitu?
1: Nyanyinya dalam kamar mandi.
0: Nyanyi dalam kamar mandi.
1: Yes.
0: Dan kayak berpindah haluan ya, dari content creator jadi penyanyi,
1: ya,
0: gitu.
1: Jauh
0: banget.
1: Yes.
0: Tapi ini ayah ini kan kalau dari judulnya memang kan menggambarkan seorang ayah gitu ya.
1: Yeah.
0: Ini konteksnya sedih or happy sih si lagu ini?
1: Dia ke arah broken family.
0: Broken family,
1: yeah.
0: Oke.
1: Okay. So jadi gue pilih ayah sebagai temanya.
0: Oh, yeah. Ini berarti sad juga ya, agak menyesak gitu ya.
1: Boleh lah.
0: Ini berarti single pertama?
1: Enggak, udah. Yang keberapa?
0: Keberapa?
1: Enggak kira lah.
0: Enggak.
1: Kita kira berapa udah?
0: Udah banyak berarti.
1: Udah banyak.
0: Oke,
1: yeah.
0: Ini kan kayak waktu itu kan kayak konten kreatornya di ngontenin yang lucu-lucu gitu.
1: Betul.
0: Ya, terus juga ketawa-ketawa dan lain-lain. Tapi dengan di apa ya, maksudnya kita ke musisi gitu ya, pindah ke menjadi seorang musisi dengan lagu yang lumayan deep ya, dalam gitu, tidak ada lucu-lucuan atau ketawa-ketawa lagi gitu. Kenapa tuh?
1: Sekali-sekala mau coba serius. In life, we have to be serious sometimes.
0: Tapi kalau di zona comfort zone-nya kamu tuh emang gimana sih? Kamu seorang yang humoris atau seperti apa?
1: bergantung juga, depends the situation.
0: Okay. Yeah, kan. Bisa sedih-sedih, senang-senang, yeah, bahagia-bahagia begitu, yeah, ya.
1: Kalau sepanjang masa positif, enggak elok lah.
0: Enggak elok, yeah, ya. Tapi kalau misalkan di kontenin kemarin kan kayak ketawa-ketawa, ya. Yeah. Oke, tapi ternyata di sisi lain yang memang deep juga gitu ya, dalam juga.
1: Sikit,
0: ya.
1: Lah, dikit.
0: Dikit lah. Oke, okay, aku bakal puterin lagunya ya untuk okay teman-teman Pro2, dengerin juga lagunya, judulnya Ayah, yeah, ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune on Leon 96 FM RRI Pro2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Yeay, itu dia teman berdua. Ayah, yes. Tapi kalau misalnya aku tadi dengerin lirik dan kalimatnya ya, jadi itu adalah curhatan hati seorang anak gitu ya, yang yeah. memang kayak sebel banget sama si ayahnya gitu kan. Betul. Oke, dan mungkin ada beberapa di antara kamu juga yang relate gitu ya, seperti ini kayak bener nih bapak gue. tapi sebenarnya ini tuh maknanya sedih, cuman dibikin chill ya si lagunya ya.
1: Dibikin happy dikit.
0: Iya, iya, dengan mulai lagunya, aransemen musiknya yeah. gitu ya, bukan yang kayak sedih-sedihan, galau, menangis
1: nggak,
0: gitu ya, kayak ini loh, kayak ngatain gitu.
1: Iya, tapi nggak bisa lah.
0: Yes, gitu
1: udah
0: ya.
1: Udah coba tapi nggak bisa.
0: Oh, udah pernah coba begitu?
1: Pernah coba galau tapi enggak boleh
0: kayak apa ya, kayak enggak bisa aja, aneh gitu ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang nyiptainnya sendiri siapa? Si lagu
1: apa?
0: Ini.
1: Yang
0: ciptain lagunya, tulisnya?
1: Tulisnya dari saya.
0: Oke.
1: Okay. Saya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Musisi.
0: Kayak lirik gitu, kata-katanya dari kamu?
1: Saya.
0: Oh. Iya,
1: komposernya.
0: Okay. Komposernya?
1: Teman saya namanya Sabala.
0: Mm-hmm.
1: Dan dibikin kembali oleh MT Page, band lokal di sana.
0: Band lokal di sana gitu ya. Ini relate nggak sih? Relate di kamu nggak sih? Atau sebenarnya yang enggak sih? Tapi aku pengen aja kayak gini.
1: Oke.
0: Oke. Okay,
1: okay. Hmm? Itu karena inspirasinya dari cerita
0: orang
1: yang tentang bapak.
0: Bapaknya
1: tentang
0: ya.
1: Bapak. Ya, ada macam 10 cerita kayak sama semua.
0: Sama kayak gitu.
1: Iya, okay. Sama same situation. So jadi saya ambil cerita-cerita itu jadikan sebuah lagu
0: gitu ya. Dengan lirik yang memang kayak nyeleneh gitu. Betul. Tapi memang sebenarnya kalau ini didengerin baik-baik, ini sebenarnya anak ini sedih loh gitu ya.
1: Dia marah, sedih semuanya.
0: Marah, sedih semuanya
1: satu.
0: Gitu yes. kan. Oke deh. Nah, kalau sebelum-sebelumnya, single-single sebelumnya bedanya sama ini apa?
1: Bedanya topiknya.
0: Topiknya. Kalau dulu judul-judulnya ada apa aja?
1: Judulnya tentang patah hati,
0: cinta.
1: Tapi yang ini Moto Family.
0: Tapi yeah. yang dulu yang tentang cinta itu dengan lirik yang memang sehappy ini juga. Maksudnya musik dan lain-lainnya enggak benar-benar kayak mellow gitu.
1: Dulu mellow.
0: Ada yang mellow.
1: Kayak okay. R&B, slow music. Enggak sepantas lagu ini.
0: Oh.
1: Lagu ini kan kayak band apa semua. Iya. Kalau dulu more to slow music.
0: Oh, oke. Okay. Lebih comfort zone yang mana? The nyanyiin lagu yang slow, mellow, or yang ya udah kayak gini aja gitu loh.
1: Kayak ginilah. Ini lagi asik.
0: Karena apa?
1: Karena lagi energetik. Kalau perform lagu slow-nya energinya jadi slow.
0: Energinya
1: kalau
0: jadi
1: yang
0: slow.
1: Lagu hype, lagu yang kayak gini, kayak band lagi happy lah,
0: lagi energetik.
1: Yeah.
0: Berarti ini kayak udah ke berapa ya single? Udah berarti bisa jadi mini album gak sih kalau udah banyak? Atau belum?
1: Dulu saya ada rilis EP.
0: EP?
1: Dua EP,
0: yeah. Oke. Okay.
1: Mungkin akan datang, mungkin album lah.
0: Amin, insyaallah yeah. ya. Karena juga memang goalsnya juga main album kan ya.
1: Iya.
0: Yeah. Aduh, terus gimana nih kayak perasaannya setelah jadi content creator tiba-tiba lah kok jadi musisi gitu.
1: Awalnya
0: jadi penyanyi ya, gitu lah.
1: Susah karena orang enggak boleh terima. Karena mereka udah biasa dengan oh ini content creator. Aku suka sama dia, tiba-tiba tukar ke music. Kayak macam alay lah.
0: Oh gitu.
1: Alay gitu ya. Jadi
0: emang kayak orang kayak kalau misalnya kayak apa ya, ibaratnya netizen yeah, di sana yeah, tuh gimana yeah. sih?
1: Pada awalnya enggak oke, okay, tapi okay. lama-kelamaan nah, enggak ada suara-suara yang mau kata, berhentilah kau.
0: Enggak bangi. Ya.
1: Enggak,
0: Tapi kalau si content creator sendiri masih jalan enggak?
1: Lihat pada mood lah.
0: Oh, lihat pada mood. Biasanya konten di mana? YouTube, TikTok di mana?
1: YouTube, TikTok ada. Di IG udah jarang.
0: Kayak bikin-bikin challenge gitu enggak sih? Atau ya suruh-suruh ngobrol atau gimana sih konten?
1: nggak tahu lah, ada satu termsnya brain rot.
0: Oh oke. Okay.
1: Brain rot. Jadi konten yang durasinya pendek aja.
0: Pendek-pendek aja.
1: Pendek, ya.
0: Tapi itulah, bikin ketawa lah ya.
1: Nggak tahu lah, kelakar atau enggak. Nggak lucu lah. Nggak lucu.
0: Tapi pasti ada pro dan kontra ya.
1: Yes.
0: Yes, netizen ya, sama nggak sih netizen Malaysia sama netizen Indonesia?
1: Di sini aku nggak tahu.
0: Di sini barbar loh.
1: Oh ya? Lagi ganas.
0: Lagi ganas loh. Oh iya.
1: Aduh.
0: Gitu. Okay. Okay deh. Nah, pengen nanya juga dong, kenapa sampai akhirnya milih untuk promo di Indonesia si lagu ini?
1: Mau coba something new juga. Karena musiknya, music ini universal.
0: Okay.
1: Jadi why not we try to Indonesia? If people Indonesia can accept, I'm really happy lah.
0: Yes, yeah, benar.
1: Really appreciate.
0: Jadi juga biar ya semua orang tahu juga gitu ya. Walaupun memang sekarang kan media sosial semua orang akan tahu, tapi alangkah baiknya juga langsung aja datang ke negara ini gitu ya.
1: Saya coba.
0: Ke Indonesia. Ih, luar biasa. Dan gak jauh beda juga sih sebenarnya sama orang-orang Indonesia yang memang relate juga sih sama si lagunya gitu loh.
1: Okay. Satu dunia ada worldwide problem this.
0: Problemnya
1: this
0: problem. Tapi beda-beda, ada yang ayahnya menghilang, ada yang ibunya yang menghilang gitu ya.
1: Mungkin lepas ini lagu
0: ada yang anaknya yang bandel.
1: Ya itu enggak tahu lah.
0: Oke, okay. Next project akan ada apa?
1: Mungkin single lagi satu atau iya mungkin single lah.
0: Single lagi satu ya, ditungguin juga nanti si albumnya. Amin. Ya, semoga segera terwujud gitu ya. Oke deh, harapannya nih kalau dari Lukman sendiri untuk lagu ini, apalagi kan sekarang diperdengarkan, disebarluaskan di Indonesia gitu ya. Atau which is juga orang-orang Indonesia akan tahu lagu kamu, berarti itu apa tuh?
1: Harap orang faham arti lagu ini. Itu pun dah memadai.
0: Okay.
1: Itu pun dah cukup.
0: Dah cukup ya.
1: Yeah.
0: Oke, tapi juga appreciate banget, thank you, karena memilih Indonesia gitu untuk didengarkan juga lagu-lagunya di sini gitu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ke Indonesia udah sering berarti?
1: Kali terakhir saya ke Bali.
0: Ke Bali.
1: Tahun 2024.
0: 2024. Yeah. Ini kalau ke Bandung ini udah baru-baru atau seperti apa?
1: Ini kali kedua. Dulu pernah 2019
0: pernah?
1: Pernah ke sini.
0: Sini.
1: Tapi jalan-jalan lah.
0: Main-main ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, jalan-jalan gitu kan. Wow, keren sekali. Dan juga banyak juga pun yang musisi-musisi Malaysia yang memang berkarir di Indonesia, ada pun yang musisi-musisi Indonesia berkarir di Indonesia juga, kayak saling gitu ya guys ya. Oke deh, kalau misalkan teman-teman Pro 2 pengen lihat channel YouTube-nya, boleh gak sih?
1: Ada nama, nama saya Lukman Podolski, nanti keluar di YouTube.
0: Oke, kalau di YouTube, di TikTok juga ya ada ya.
1: Di TikTok juga ya.
0: Oke, terus kalau misalnya pengen dengerin juga, kamu udah bisa dengerin dan request di Pro 2 karena sudah ada masuk ke playlist dan juga lagunya sudah ada di platform-platform music ya.
1: Semua digital platform.
0: Digital platform. Kalau di Indonesia sendiri pernah perform nggak?
1: Perform enggak, tapi pernah kolaborasi sama Petra Siombing.
0: Okay, Petra.
1: Yang ke Bali itu dulu.
0: Oh, dulu itu nyanyi berarti sama si Petra, atau apa? Kolab apa?
1: Ada diberikan lagu. Jadi saya
0: dikasih lagu sama Petra gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Okay, terus?
1: Udah rilis tahun 2024. Itu kali pertama saya kolaborasi sama orang sini.
0: Nyanyi enggak sih berdua? Nyanyi berdua enggak sih?
1: Apa perform? Enggak pernah.
0: Enggak pernah. Tapi tapi kalau nyanyi-nyanyi sama Petranya pernah enggak?
1: Enggak.
0: Oh, tapi cuman kayak Petra memberikan aja gitu lagu. Kamu yang nyanyinya berarti.
1: Betul,
0: tapi lagu tersebut memang dijadikan rilisan kamu enggak?
1: Itu saya featuring aja.
0: Featuring aja ya.
1: Sama Iklat Story.
0: Oh, Iklat Story. Yeah. Oke, okay. Iklat Story juga pernah ke sini, Petra juga pernah ke sini. Banyak yang udah pernah ke sini.
1: Okay, saya lambat.
0: Musisi Indonesia yang paling favorit siapa? Yang kamu mungkin pengen banget ih collab sama dia gitu.
1: Belum lagi, kayak ramai. Mau banyak lah.
0: Okay.
1: Banyak, tapi
0: paling favorit
1: for now I think I would say Rio.
0: Rio from, Rio mana?
1: From Anti Normal.
0: Oh, yeah, okay.
1: I love it, dude. Dude number one.
0: Okay, guys. Oke, okay, nanti juga Lukman bakal nyanyi ya, perform di Studio Pro 2 live perform. Tapi ada satu salvok nih, aku kayak ada satu lirik yang mana tinggal di mana tadi itu tinggal di
1: Subang.
0: Nah, Subang tuh yang apa? Subang tuh emang daerah Malaysia atau
1: di,
0: apa?
1: Di Malaysia ada namanya Subang. Di sini pun ada juga.
0: Di sini
1: kan?
0: Juga West ada Java. Namanya Subang ada.
1: Oh,
0: di sini tuh ada Subang juga. Makanya pas tadi aku dengerin kayak tinggal di Subang lah. Di Bandung nih
1: di Subang. Oh, Subang di Bandung?
0: Enggak, maksudnya bukan Bandung, Jawa Barat.
1: Oke.
0: Okay. Jawa Barat sama Jawa Barat, cuman daerahnya Subang gitu. Cuman deket lah ya, deket-deket. Jadi dari Lembang ke atas.
1: Oh.
0: Pernah ke Lembang gak?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Nanti
0: jadi,
1: lah one day.
0: Jadi sama-sama Jawa Barat, tapi ya itu ada di Subang, Kabupaten Subang gitu.
1: Oh, namanya sama?
0: Sama. Yes. Di Malaysia juga ada nama... Subang. Jalan gitu atau nama
1: itu bandar.
0: Bandar?
1: Namanya Subang.
0: Oh, Subang.
1: Iya. Yeah. Coincidence.
0: Oke. Okay. makanya kayak apa ya namanya tuh tidak terdengar asing gitu karena ada juga di sini daerah namanya Subang.
1: Oke, okay, alhamdulillah lah.
0: Oke okay deh. Nah, next juga project lagi ngerjain sesuatu, iya, mungkin akan rilis lagi nanti satu single lagi gitu kan.
1: Iya, yeah, sudah siap dah.
0: Sudah siap. Yeah. Nah, kalau di Malaysia ini ya kayak perform kalau Malaysia ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Di mana biasanya?
1: Biasanya di
0: event-event kah atau apa?
1: Event university.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kadang-kadang ada big festival.
0: Big festival,
1: huh? Itu aja lah. Kalau showcase pun rame-rame, kolektif.
0: Yeah. Oke okay deh, siap. Yeah. Thank you so much sudah datang ke Studio Pro 2. Dan nanti siap-siap ya, mungkin yang mau musiknya kita nyanyi.
1: Yeah.
0: Tapi kita iklan dulu ya guys. Yeah. Station on 96.6 FM, RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne, you're listening to
7: 96.6 FM,
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Selamat siang, perhatian ditujukan kepada motor berwarna putih. Dimohon untuk menurunkan penumpangnya karena tidak menggunakan helm. Mohon perhatian.
12: Sen, itu kayaknya ke kita deh. Aduh, takut, malu lagi.
13: Alah, banyak kali yang pakai motor putih, bukan kita doang, ah.
11: Sekali lagi dimohon untuk menurunkan penumpangnya. Mbak yang baju pink dan biru, tolong mbak turunkan temannya.
12: Ih, bener deh. Itu buat kita, Sen. Dia nyebutin kita. Aduh, malu. Aku turun di sini aja ya, biar aku pakai angkutan umum aja.
13: Aduh, malu deh. Mana di pinggir kita ada cowok ganteng lagi ngeliatin. Ah, sebel. Ah, malu deh. Yaudah deh, mulai sekarang. Kalau aku nggak bawa helm, kamu nggak bisa ikut numpang ya, Win ya. Karena itu kan bahaya buat kamu.
12: Iya, aku turun.
11: Terima kasih sudah menuruti instruksi dari kami dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa Anda. Selamat siang.

0: Yes, teman pro 2. Nih special live perform Lukman juga udah siap ya, dengan pengiring akustiknya. Halo.
1: Ayo.
0: Halo. Oke deh, langsung aja special buat kamu, Ayah.
1: Let's go.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yes, waktunya request ya, masih sama Winda dan sampai jam 12. Request lagu Indonesia ataupun Barat, teman Pradu, ada yang pengen request lagunya Kau Anggap Apa dari Gia Indrawari. Terus juga ada Sheila. Hai Kak Winda, halo Sheila. Pengen diputerin dong Raffi Andika Rindu. Atau memang rindu katanya. Oke, boleh. Sampai buat Kak Winda jadi lagi siaran. Thank you so much dan juga selamat maksi. Iya sih, ya jam-jam segini udah bisa nentuin mau makan siang apa ya. Kira-kira enaknya. Terus mau sapa-sapa juga ada Kak Lara, Lara Purnamasari. Katanya, Assalamualaikum, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh gak? Ih, boleh, kamu gak usah nanya. Kamu langsung request aja ya. Terus juga siangnya Winda buat teman-teman dari Berbiner ya. Katanya pengen lagunya Haha Sabrina Leonor, boleh. Eh, bener gak sih Sabrina lagi dekat sama seseorang?

0: Masih ingat lagu ini?
1: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah kita kumandangkan azan Zuhur Wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: 96 sama MRRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu santai siang di Pro 2 FM. Seperti biasa kalau di jam 12.30 Indek nemenin kamu di siang hari ini. Teman Pro 2, kita bakal ngomongin seputar business talk. Kita bakal ngomongin brand-brand yang ada di kota Bandung ya, yang mana juga sudah kehadiran, sudah datang, sudah hadir di studio Pro 2. Sang owner nih ada di sini nih, ada Kak Reza ya. Halo, selamat siang Kak Reza.
1: Halo, siang.
0: Hai, hai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, Kak Reza. Ya, terima kasih banyak lo udah datang ke Studio Pro 2 ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, jadi kita kenalan dulu sama Kak Reza. Kak Reza ini adalah seorang entrepreneur ya. Terus juga bisnis, dimana punya brand. Nama brandnya adalah?
1: Nojeland.
0: Nojeland. Jadi ya, brand Nojeland itu brand apa sih?
1: Nojeland itu sebenarnya brand anak ya.
0: Brand anak, oke. Okay.
1: Brand anak yang lahir dari apa ya?
0: Apa tuh?
1: Brand anak yang lahir dari ya kepercayaan saya gitu, yakin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau anak-anak tuh kan namanya
0: apa tuh? jadi Nojeland ini adalah brand atau brand fashion anak-anak gitu ya, yang yeah, dibuat oleh Kak Reza, karena Kak Reza ini adalah seorang apa nih, kreatif director juga ya?
1: Ya yeah, betul, saya
0: yes,
1: sebagai kreatif director juga di salah satu clothing brand di Bandung.
0: Yes, kreatif director salah satu clothing brand di Bandung. Nah, kalau misalkan kreatif director itu emang kayak ini nggak sih, ngedesain baju or kayak gimana sih kerjanya sebetulnya?
1: Gimana? Sorry.
0: Kreatif director itu sebenarnya kayak apa sih kerjanya?
1: Jadi kreatif director itu sebenarnya menjaga si benang merah dari suatu brand itu ya, dari mulai segi visualnya, dari produknya, kampanyenya gitu.
0: Jadi benar-benar dari nol banget, baju belum dibuat sampai betul, sampai baju
1: sampai promosinya.
0: Promosi dan lain-lain campaign-nya sampai jadi ya, gitu ya. Oke, okay, terus juga terpikirlah untuk bikin brand baru, brand sendiri. Ya. Namanya itu Nojeland, di mana itu adalah brand fashion anak ya. Ya. Kenapa, Kak? Kenapa memilih untuk bikin brand untuk anak-anak nih?
1: Ya, awalnya kan ini ya, ya sebagai bapak-bapak ini sebenarnya ini kepikiran tuh pas
0: okay,
1: anak lahir.
0: Oh, jadi kayak relate banget nih seorang ayah gitu kan ya, terus juga punya anak. Yeah. Kepikiran untuk ya udahlah, kenapa enggak bikin aja brand baju anak gitu ya.
1: Iya, yeah, betul. Nah, kan pas anak lahir tuh kepikiran sebagai ya yang bergulat di bidang fashion sama kreatif gitu.
0: Jadi kayak udah biasa lah ya gitu kan. Betul. Kayak ngedesain-desain baju. Cuman saat itu kan dewasa ya.
1: Ya.
0: Terus punya anak dan akhirnya kepikiran kayak kenapa nggak bikin ya, anak aja.
1: Terus kan kayak ada ego orang tua kan, pengen anaknya tuh keren gitu.
0: Stylish gitu ya. Banget sih. Ini kayaknya semua orang tua milenial yang ada di Bandung dia pengen anaknya stylish ya.
1: Yeah,
0: oke. Okay. Terus jadi kepikiranlah untuk bikin Nojeland ini. Yeah. Itu bermula dari kapan? Baru-baru kah atau seperti apa, Kak?
1: Dari 2025 sih baru.
0: Oh, 2025 satu tahun ya. Oh, oke. Okay. Berarti semua yang ngedirectnya Kak Reza sendiri ya, kayak ngedesain, terus juga pengen seperti apa, apanya itu adalah Kak Reza sendiri ya. Sudah ada timnya belum?
1: Timnya saya, istri dan adik sih.
0: Adik. Oke deh. Oke. Okay. Nah, aku juga tadi sempat lihat teman Pro 2 produknya dan itu kayak colorful banget gitu ya. Dan memang hype zaman sekarang ya, di mana adalah modelnya tuh model kekinian banget gitu ya, tapi dengan colorful warnanya anak-anak gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya kan sempat kayak keresahan sendiri kan sebagai teman, ada bapak-bapak juga kadang suka bingung kalau milih baju anak tuh, kadang pengen yang nyaman, bukan cuma nyaman tapi pengen yang tetap anak-anaknya
0: stylish
1: tuh dapat
0: ya,
1: tetap menarik juga buat anak-anak,
0: tetap menarik buat anak-anak karena kan perpaduan dengan warna-warna yang memang kayak anak-anak suka gitu ya. Oke.
1: Okay. Soalnya saya lihat tuh kebanyakan baju-baju ada sih beberapa baju anak tuh yang keren, tapi kerennya tuh keren setelan orang dewasa.
0: Bener-bener sekarang tuh ada banyak yang kayak anak-anak pakai apa ya namanya, kayak baju boxy, terus baju apa lagi tuh yang kayak oversize, bahkan gambar-gambarnya juga gambar-gambar dewasa yang memang ya, diperkecil gitu betul. Loh.
1: Makanya saya tuh coba menggabungkan gitu. Tetap selera orang tuanya dapat, tapi tetap pengen yang relate sama anak-anak gitu. Buat anak-anak juga itu menarik gitu.
0: Wih, keren banget. Dan ini berarti kayak apa ya namanya, semuanya tipenya adalah t-shirt or apa? Kemeja atau apa?
1: Sebenarnya kalau dari segi produk sih, saya tuh pengennya ngebikin produk tuh bukan cuman nyaman dipakai aja ya. Jadi pengen produknya tuh tetap ada, bisa berinteraksi dengan si anaknya tersebut, entah nanti bisa bermain sama si produknya atau produk-produk selanjutnya gitu. Jadi contoh misalkan saya bikin ada produk terbaru cuman belum keluar, jadi kayak crew neck gitu, dia tuh ada bisa ditempel-tempel patch di kancing gitu.
0: Jadi dia bisa mengeksplor juga betul. Gitu untuk di bajunya ya. Melatih motoriknya juga berarti. Oke. Jadi bisa ditempel-tempel sesuai dengan kesukaannya ya. Betul. Nanti dikasih patchnya juga.
1: Iya, tematik juga ntar ada misalkan tema binatang.
0: Penasaran. Oke, apalagi kan kayak anak-anak suka banget ya kayak gambar-gambar binatang dan lain-lain gitu. Jadi cocok banget itu kayak kreatif, dan aku belum lihat sih orang ada jual seperti itu sih. Itu ide yang keren sih. Oke. Nah, ini kan udah dari tahun 2025. Ya. Nah, sudah ada berapa produk yang memang sudah ada di Nojelet?
1: Untuk saat ini yang udah di-upload baru 3 sih, yang produk baru ada yang lagi disiapin launching kereta awal bulan, ada 3 lagi. Kurang berarti total ada 7 sih.
0: 7 sih. Oke. Nanti kita lihat ya, teman Pro 2. Dan kamu juga kalau mau lihat produknya boleh banget kamu tinggal follow aja Instagramnya di Nojelen ya. Nojeland, Nojelen. Nah, ya. Aku penasaran juga sih, sebenarnya Nojelen tuh apa sih? Bahasa apa sih?
1: Nojelen sebenarnya ada artinya, cuma bikinan sendiri yang enak aja didengar Noje.
0: Tapi ada filosofi atau artinya enggak sih?
1: Filosofinya sebenarnya Nojelen tuh kayak dunia buat anak-anak berimajinasi, jadi mereka bisa jadi dirinya tanpa batas gitu.
0: Oh, buat berimajinasi. Gitu. Wow. Oke, keren-keren keren dan apa yang aku ngeliat juga produk-produknya, pertama ini ada t-shirt ya.
1: Iya,
0: yang mana warnanya juga sangat-sangat menarik banget. Dan ternyata idola printing ya.
1: Printing.
0: Bukan memang kain yang khusus belang-belang gitu, enggak, kayak memang dari printing.
1: Iya, dari printing.
0: Berarti dari kain polos dong.
1: Dari kain polos, betul.
0: Kaos polos.
1: Kaos polos.
0: Oh, gitu.
1: Soalnya kan emang agak kesulitannya kalau printing tuh kan butuh banyak pesanannya. Nah, terus kadang kalau nyari yang ready stock tuh susah, yang pengen yang kita mau gitu si motifnya, makanya
0: jadi memang custom aja gitu ya. Kadang kita susah nyari untuk kaos kain yang emang udah kotak-kotak or kayak garis-garis warna yang kita mau. Tapi mungkin kelebihan dan kekurangannya si printing apa nih, Kak?
1: Untuk kelebihannya dari segi penjual lebih gampang sih, lebih gampang dibuat, terus lebih sesuai yang diinginkan motif-motifnya. Kekurangannya mungkin ketahanannya mungkin ya.
0: Cara cuci warna.
1: Cara cuci
0: setrika gitu-gitu juga. ada caranya ya.
1: Iya, ada caranya.
0: Oke, jadi memang harus apik-apik juga nih ya untuk apik. Orang tuanya ya. Oke deh, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Reza ya sebagai owner Nojelen. Kamu jangan kemana-mana. Tapi kamu bisa kepoin dulu aja Instagramnya di @nojelen ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh WhatsAppin aja di 081-260-209696.
2: Hai, kami dari Gama Lelari Cantika.
0: Dan kamu lagi dengerin
2: Pro 2 Bandung
0: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: mau pakai baju ini. Nah, ini udah malam mau tidur. Kenapa? Itu relate guys, relate. Nah, mungkin kalau dengan yang ada patch-nya itu ya anak-anak jadi playful dan pengen main ya, dan pengen terus penasaran kayak ini baju lucu banget gitu loh. Terus juga ada sekarang model baju yang memang kayak diarsir gitu, dibalikin ada di sini beda gambar gitu loh. Itu kan kayak untuk dari segininya juga bermainnya juga ya. Okay deh.
1: Terus nanti patchnya sendiri tuh saya kepikirannya tuh nanti ada beberapa kayak tema, terus ada yang ntar ada yang gambar wajah nanti bisa digonta-ganti ekspresinya, lagi seneng, lagi sedih,
0: gitu. Wow, mantap banget, keren sekali. Nah, kalau Kak Reza masih aktif juga berarti sebagai creative director juga?
1: Iya, masih aktif sampai sekarang.
0: Bedanya apa sih ketika kita mikirin pola orang dewasa sekarang kayak harus ke anak-anak? Ada susah nggak sih?
1: Susahnya paling gimana cari permainan yang bisa anak tuh nggak bosen sih. Susahnya di situ paling.
0: Susahnya di situ ya. Okay. Tapi kalau misalnya cara-cara kayak nge-mix and matchin warna kayak gitu,
1: kalau mix
0: agak and match challenge warna, juga nggak sih? Kayak misalkan kayak kalau ini kan kayak orange dicampur sama hijau kan. Terus kayak apa dicampur sama apa cocok nggak ya gitu atau seperti apa?
1: Kalau itu mah sebenarnya gampang sih, soalnya emang dari awal udah dipatenin si apa namanya tuh
0: color blocknya gitu.
1: Color namanya apa ya istilahnya? Warna identitasnya.
0: Identitas warnanya.
1: Jadi ntar saya paling dari warna identitas saya main turunannya.
0: Oh, kalau Nojelin ini warnanya apa aja?
1: Kalau Nojelin tuh oranye hijau.
0: Oranye hijau. Jadi emang ciri khasnya oranye dan hijau. Betul. Dan aku juga tadi sedikit salfok nama brandnya juga pakai bordir ya.
1: Iya.
0: Keren. Oke deh. Jangan lupa teman Pro 2 untuk kamu bisa lihat ya produknya. Kamu bisa follow aja Instagramnya di @nojelan ya, N-O-J-E-L-A-N ya di Instagram. Kalau misalnya kayak mau beli juga di mana?
1: Kalau mau beli ada sih di Shopee.
0: Boleh. Di marketplace di.
1: Kalau nanti kalau yang pengen lihat langsung, kebetulan nanti saya tinggal 31 sampai tanggal 2 ada buka booth.
0: Di mana?
1: Di hallway Kosambi.
0: Sebelah mananya?
1: Di hallway-nya.
0: Di hallway-nya.
1: Iya, betul.
0: Nanti main-main ya ke sana aku. Deh. Wow, keren sekali. Jujur ngedandanin anak itu susah-susah gampang. Tapi kalau anak keren, gimana orang tuanya pasti itu bisa ngedandaninnya. Jadi caranya untuk nge-mix and match itu emang penting banget gitu ya. Dan juga biar anak tuh terlihat keren gitu. Gimana caranya biar stylish tapi biar tetap masih jiwa anak-anaknya ada gitu. Ada hadir di Nojelan teman Pro 2. By the way, terima kasih banyak loh Kak Reza sudah ngobrol-ngobrol seru. Semoga sukses, lancar-lancar. Amin. Juga produk-produk barunya juga keren-keren banget. Tambah juga nanti mau ada launching baru ya. Yang pakai patch itu ya.
1: Betul.
0: Namanya apa sih kalau yang pakai patch itu? Ada nama
1: artikelnya?
0: Artikelnya enggak?
1: Aduh, belum dipikir.
0: belum dipikir. Nanti dipikir ya. Okay, thank you Kak Reza, sukses selalu ya. Jangan lupa untuk teman Pro 2 untuk follow Instagramnya Nojelan. Thank you. Terima kasih banyak. Bye-bye.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2FM
2: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96FM Radio 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih, dalam rangka Hari Anak Nasional ya. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyelenggarakan Festival Dalang Anak dan Remaja di tahun 2026 ini dari tanggal 21 hingga tanggal 24 Juli diikuti sekitar 20 dalang dari 5 kabupaten atau kota sebagai ajang pembinaan dalang muda. Jadi para pemenang dari masing-masing kategori mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta pada Festival Dalang Anak dan Remaja tingkat nasional, teman Pro2 ya. Jadi festival tersebut menampilkan pertunjukan wayang kulit, terus juga purwa dan wayang golek, di mana ini merupakan wadah bagi para dalang muda penerus sekaligus menjadi bagian dari upaya pelestarian seni pedalangan di kalangan generasi muda. Ini kegiatannya seru banget dalam rangka Hari Anak Nasional.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: pasti.
1: Lapor komandan, saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yes, teman berdua, kamu jangan kaget ya kalau misalkan kamu kayak belanja online atau kamu order gitu ya via online, karena sekarang tuh kayaknya tarifnya akan menjadi naik deh. Soalnya kan pada banyak yang kena pajak ya. Salah satunya yang naik juga ada tarif Apple Music yang resmi menaikkan harga langganan di berbagai negara pada per 21 Juli kemarin. Jadi pihak Apple menyebutkan kenaikan ini gara-gara biaya lisensi musik sebagai alasan utama penyesuaian tarif ini. Penyesuaian tarif ini menjadi kenaikan harga pertama yang dilakukan Apple Music sejak Oktober 2022 lalu. Di wilayah Amerika Serikat, biaya paket individu naik dari sekitar Rp178.000 menjadi Rp195.000 per bulan. Dan paket keluarga mengalami kenaikan juga ya, dari yang asalnya Rp276.000 jadi Rp325.000. Lumayan juga ya, sama ada paket pelajar dari Rp97.000 jadi sekarang harus bayar Rp113.000, teman pro 2. Oh my god. Dan ternyata juga banyak juga pedagang-pedagang yang mengeluhkan soal mereka jualan di e-commerce, jadi kayak pajak naik, terus juga kayak mereka untungnya sedikit dan lain halnya. Bahkan juga kita ngerasa gak sih kalau misalnya belanja online tuh kayak kok banyak biaya-biaya lainnya ya, biaya penanganan, biaya apa, dan biaya apa. Jatuhnya sih emang awalnya murah, tapi jatuhnya pas dihitung itu jadi mahal, guys.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Produ FM.

0: Teman Produa Windanya pamit ya. Habis ini bakal ada Sandy Puspandini di jam 3 sore nanti. Teman Produa di sore ceria. Thank you so much untuk kamu. Windah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Dipaksa bila semua telah berbeda.
2: Hai, aku Ziva. Temenin aku yuk di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Apple Music yang resmi menaikkan harga langganan di berbagai negara pada per 21 Juli 2026. Di mana pihak Apple menyebutkan kenaikan harga ini, yes, merupakan biaya lisensi musik sebagai alasan utama penyesuaian tarif tersebut. Kenaikan harga pertama yang dilakukan Apple Music sejak Oktober 2022 lalu, di mana di wilayah Amerika Serikat biaya paket individu naik sekitar Rp178.000 menjadi Rp195.000 per bulan.
0: Info Pro 2.
1: Seminggu terakhir, kata Lamron jadi topik hangat di kalangan fans BTS alias ARMY karena ketujuh anggotanya mengubah bio Instagram menjadi kata yang sama, dan ternyata ini adalah kebalikan huruf dari salah satu judul mereka, hits mereka, yaitu Normal. Dimana berbeda dengan tradisi K-pop pada umumnya, music video Normal dirilis secara eksklusif terlebih dahulu di Spotify 48 jam sebelum diluncurkan resmi di YouTube.
0: Info Pro 2.
1: Lisa Blackpink akan membuka sisi lain dari perjalanan karirnya melalui film dokumenter solo pertama berjudul Always La Lisa. Film berdurasi 97 menit ini dijadwalkan melakukan pemutaran perdana dalam program Gala Toronto International Film Festival 2026 yang akan diadakan 10-20 September mendatang, menandai debut dokumenter bagi sang penyanyi asal Thailand tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Satu single dari Dewi Sandra barengan sama Ryan Pono, teman Pro 2. Buktikan, yes, ini merupakan lagu hits tahun 2007-an. Masuk dalam throwback time-nya kita, teman Pro 2. Ya, di remake sama Tira Andini dan juga almarhum Fedial Diono, teman Pro 2. Jadi kayak nuansanya tuh fresh banget. Jadi kalau misalkan kamu, teman Pro 2, selama ini dengerin versi Tira Andini sama Fedial Diono, versi aslinya ini, yes. Dewi Sandra, dari album studio keempat Dewi Sandra sendiri, judulnya Star. Zaman-zamannya Dewi Sandra masih ini, masih R&B centil, teman Pro 2. Lagu-lagunya tuh cewek-cewek cantik centil banget. Jadi kalau misalkan sekarang ada Naikila, dulu ada Dewi Sandra, teman Pro 2. Selamat sore teman Pro 2 yang baru gabung soal Pro 2 96 FM. Sandy Puspandini ya, temenin kamu di sore hari ini, Pro 2 sore ceria 23 Juli 2026 sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut buka buat apa ya, kasih info-info lainnya, pastinya teman Pro 2, bentar lagi tepat pada pukul 15:21 waktu Indonesia Barat, kita bakalan dengerin dulu kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: You're still listening Prodo 96 FM, teman Prodo. Masih barengan sama saya, Andi Puspa Andini. Ngerasa macet banget Bandung di mana-mana. Ini ada proyek apa lagi sih ya? Mungkin kamu bertanya-tanya, teman Prodo, kayak kemarin baru beres galian kabel ya. Sekarang digali lagi tuh. Kabarnya sih itu buat track untuk BRT, teman Prodo. Bus Rapid Transit. Nanti Bandung Raya tuh bakalan punya kayak semacam Trans Jakarta gitu, teman Pro 2, yes. Sekarang lagi dibikin dulu tuh ya, untuk si jalurnya sendiri seperti apa. Tapi yang jelas nih, teman Pro 2 ya, dalam rencana operasionalnya, Bus Rapid Transit atau BRT Bandung Raya nantinya akan beroperasi hingga 18 jam per hari. Jadi nanti masyarakat Bandung punya lebih banyak pilihan waktu untuk bepergian, mulai dari aktivitas pagi sampai malam hari, teman Pro 2. Dan pastinya kehadiran BRT ini diharapkan dapat menjadi transportasi publik yang nyaman dan juga terintegrasi, sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi untuk membantu mengurangi kemacetan Bandung Raya, teman Pro 2 ya. Nantinya BRT ini tuh akan ada beberapa ukuran sih, teman Pro 2 ya. Ada yang large. Large 1 itu bisa cukup ke 50 penumpang dengan jumlah 8 rute. Yang large 2 itu ini lebih penuh ya, 60 penumpang, jumlahnya ada 3 rute. Sedangkan untuk mobil yang ukuran bus yang ukuran medium itu 40 penumpang dan ini melayani 7 rute. Jadi total semuanya kalau dijumlah jamleh, teman Pro 2, tahun 2027 nanti akan total ada 446 bus, termasuk bus cadangan, dan yang akan beroperasinya itu ada sekitar 405 bus. Jam operasionalnya mulai dari pukul 5 pagi sampai 23.00 waktu Indonesia Barat dengan total durasi operasional 18 jam. Dan jam-jam sibuknya juga ini udah diperkirakan, teman Pro 2 ya. Itu di jam 7 pagi sampai jam 10 dan juga pukul 16 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Dengan waktu tunggunya maksimal 11 menit aja gitu. Sedangkan untuk waktu tunggu non jam sibuk ya, itu tetap di jam-jam yang tadi, 7 sampai 10, jam 16 sampai 19. Waktu tunggu awal dan akhir operasi itu di 20 menit ya. Cukup efisien ya, teman Pro 2. Karena kalau misalkan dulu pakai angkot nih, kerasa banget. Yang pernah angkot pasti pernah ngalamin nungguin, ngetem, itu bahkan ada yang sampai setengah jam, bahkan ada yang hampir sejam, jujur. Sendi pribadi pernah ngalamin ngetem sampai 1 jam. Sampai bobo ya. Di dalam angkot di paling belakang tuh bobo, nyampe kayak tiduran di jendelanya. Terus baru jalan itu sejam kemudian dengan orang-orang yang emang cuman kayak isinya cuman 3. Kasihan sih, teman Pro 2 ya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin Bandung tuh kayaknya yang Bandung banget tuh justru angkot dan juga becak, ya gak sih? Angkot warna-warninya dengan jurusannya yang pun kita udah hafal dari zaman kita zaman sekolah dulu tuh, teman Pro 2. Tapi gak tahu sih sekarang tuh berapa sih naik angkot, teman Pro 2? Kalau dulu kan masih kayak 1.500, sekarang 5.000 ada. Tergantung jurusan ya, tergantung jurusan gitu ya. Tapi semoga lah ya, menjadi cita-cita kota Bandung untuk memiliki moda transportasi yang terintegrasi, jauh lebih rapi, teman Pro 2. Ya walaupun jalanan Bandung memang kecil, teman Pro 2, tapi kalau misalkan terus ditambah dengan kendaraan pribadi, kan ini macetnya gak karu-karuan ya. Bisa kita tuh ngerasain macet kota Bandung tuh di weekend aja. Sekarang weekdays aja udah ampun. Aduh ya. Nah, nanti kalau misalkan udah ada BRT, dipakai BRT-nya, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: You're still listening Pro 296 sampai masih di Pro 2 sore ceria. Ih, anyway teman Pro 2 ini tuh ada dari Fahri. Fahri selamat sore. Yes, ini udah ngirim voice note, mau dengerin dulu teman Pro 2. Yo, yes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore. Mm-mm. Bunda Sandy. Sama Fahri di Cihampelas yang lagi cukup cerah.
0: Cakep.
1: Tapi belum mendung sih.
0: Iya dong, musim panas.
1: Di sore ceria hari ini, mau salam-salamnya buat Bunda Sandy.
0: Terima kasih.
1: Mas Gaga Rangga Hadiansyah Asep, Kang Alan Albana Jono, A.A. Randi Aditya, Bang Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, terus A.A. Ian Ricci Giling, Guyana Putra, Armelia Putri, terus A.A. Jailani Nugraha. Mau request lagunya Kim, Tak Mungkin, atau ga lagunya Kamila Cabello, yang mana saja. Bunda Sandy. Terima kasih dan I love you, we love you. Wah, assalamualaikum.
0: Kumsalam, terima kasih. Yes, Babang Fahri yang selalu setia dengerin Pro 2. Dia bukan Pro 2 aja sih sebenarnya ya. Semua radio dia dengerin, best sekali ya. Kamila Cabello mau yang mana? Ini ada Oh, Sandy kangen banget sama lagu ini. Ini barengan sama Pharrell Williams ya, Sang Riawan ya, buat Fahri ya. Ya, pastinya teman Pro 2. Jujur li, sebenarnya kalau request itu siang sama malam teman Pro 2. Di jam 10 sampai jam 12 itu yang Pro 2 santai siangnya request ya. Malamnya juga ada. Nanti kalau misalkan kamu mau request-request sama penyiar malam boleh. Sore emang sebenarnya enggak ada request, tapi enggak apa-apa, spesial buat Fahri mah ya. Apa sih yang enggak buat Fahri, Sandy puterin langsung Kamila Cabello-nya buat kamu Fahri. Stay close.

0: hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Spiky
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pacacaran dong. Aduh. Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu.
1: Cica. Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh mak-mak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kamu ingat gak sih kalau dulu ya, tahun 2023 memang ada fenomena Barbenheimer yang sempat kayak ngeguncang bioskop seluruh dunia. Karena Oppenheimer ya sama Barbie itu tayang bersamaan. Dan memang ini tuh kayak ngeraup masa yang sangat banyak, teman Pro 2. Kali ini 2026 kayaknya bakalan kejadian lagi, teman Pro 2. Ada penerusnya, giliran Dune ya, Part 3 dan juga Avengers Doomsday yang dijadwalkan tayang bersamaan pada 18 Desember 2026 mendatang, sehingga memunculkan sebuah julukan Doomsday. Yes, ini di kalangan penggemar sebagai gabungan dari nama kedua film tersebut. Jadi event bakalan tayang pada 18 Desember 2026, bentrokan dua blockbuster ini udah ramai diperbincangkan di media sosial, dan dibandingkan dengan fenomena Barbenheimer dan dimana julukan Doomsday ini pun semakin populer di kalangan penggemar, bahkan sempat disinggung oleh Robert Downey Jr. dan Timothée Chalamet saat membahas bentrokan jadwal rilis kedua film tersebut. Kalau kamu boleh milih, kamu milih yang mana, teman Pro 2? Doomsday atau Dawn yang ketiga?

0: sesaat lagi kita akan ikuti Pro 2 Sore Berjaringan Bandung Bogor Cirebon, yang dimana pada sore hari ini bakalan disiarkan langsung dari Pro 2 Cirebon Bogor. Bogor teman Pro 2 ya, Pro 2 Bogor teman Pro 2, karena akan menghadirkan atlet Indonesia POMAS POMSAE Center Kota Bogor. Kan bahas tentang prestasi atlet Indonesia POMSAE Center Kota Bogor bersama Melati sebagai hostnya dari Pro 2 Bogor. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7
1: Pro 2 FM. Sore ceria, sore ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: FM. Sore ceria, sore ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore

0: Untuk menyiarkan langsung dari Studio Pro 2 FM Bogor sore ceria kali ini di tanggal 23 Juli 2026 bertepatan juga dengan Hari Anak Nasional. Dan di Studio Pro 2 FM Bogor kali ini udah hadir nih teman-teman aku ya, teman Pro 2 ya, yang menjadi atlet, jadi wakil dari atlet Indonesia Pumse Center Kota Bogor. Selamat sore untuk Kinara Fatur dan juga Mahes Cantik. Yeay. Mahes Cantik ya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 30 menit ya teman Pro 2 di sore berjaringan kali ini. Kita berkenalan sama sosoknya Kinara Fatur dan juga Mahes. Tapi sebelumnya, karena ini berhubung dengan Hari Anak Nasional, aku mau tanya nih, kalian masih ingat gak sih masa kecil kalian?
1: Pasti ingat banget sih. Ingat-ingat gak ingat gitu.
0: Kenapa ingat-ingat gak ingat? Agak samar, memang udah berapa puluh tahun yang lalu masa kecilnya? Enggak dong, baru berapa tahun yang lalu ya.
1: Iya,
0: apa sih yang paling, kenangan yang paling tidak terlupakan dari masa kecil kalian? Main. Memang anak-anak selalu butuh waktu banyak untuk bermain ya. Saat bermain itu katanya di saat mereka benar-benar belajar. Dan kalau Fatur paling ingat waktu main. Kalau Kinara? Kamu juga paling sering main lari-larian ya. Kalau Mahes?
1: Main juga ya.
0: Nah, kita pengen tahu nih teman Pro 2, apakah dari pola asuh di masa kecilnya mereka itu mempengaruhi prestasi mereka saat ini. Kita akan bahas tentunya prestasi mereka sebagai atlet Indonesia Pumse Center Kota Bogor abis yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita masih di Sore Ceria berjaringan di sore hari ini langsung dari studio Pro 2 FM Bogor barengan sama teman-teman dari Atlet Indonesia Pumse Center Kota Bogor. Yeay! Ada Fatur Kinara, Mahes, dan ada Coach Andri juga. Selamat sore, Coach.
5: Selamat sore.
4: Nah, tadi kita udah bahas sedikit soal, masih ingat gak sih masa kecilnya mereka? Karena ini bertepatan juga di tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional gitu ya. Kalau menurut kalian pribadi ini ada gak sih pengaruhnya pengasuhan atau semasa hidup kalian kecil itu yang membentuk kalian jadi anak muda yang berprestasi saat ini? Siapa yang memulai duluan? Silakan.
6: Kalau dari aku sendiri sih, waktu kecil aku dibebasin ya, dan apapun terserah kamu mau ngikutin ekskul apa. Karena waktu itu kan masih SD juga kan. Nah, terus kebetulan aku punya kakak. Kakakku tuh taekwondo. Dan itu udah ikut beberapa kali kejuaraan. Dan aku tuh tertarik karena medalinya. Aku iri, aku pengen medali gitu kan. Ya udahlah, dari situ aku ikut eskul SD. Dan kebetulan itu ini pelatih saya juga dari awal.
4: Oh, dari SD ini?
6: Iya, dari SD. Okay. Kita ketemu dari SD gitu.
4: Sampai sekarang.
6: Alhamdulillah.
4: Jadi iya. Orang tua kamu tipe yang memberikan kebebasan kamu pilihan kegiatan apa aja terserah.
6: Apapun.
4: Nggak ada yang dipaksain.
6: Enggak,
4: tapi kalau ada yang kamu pilih, mereka support
6: iya,
4: gitu ya.
6: Selagi itu positif sih.
4: Okay. Dan yang pasti berarti di situ akurat ya, dimana anak-anak itu biasanya mulai tertarik sama sesuatu dari apa yang mereka lihat ya.
6: Betul sekali.
4: Kayak lihat kakaknya, lihat medalinya.
6: Awal tertarik gitu kan.
4: Berarti jadi tertarik. Oke, okay, awal mulanya dari situ. Iya. Kalau Kinara ada ceritanya nggak?
7: Kalau aku dulu waktu SD, orang tua aku tuh selalu bilang kamu sukanya apa. Tapi pas SD itu aku belum tahu aku sukanya apa. Tapi waktu SD itu aku sempat suka lihat orang-orang nendang tinggi gitu ya.
4: Okay.
7: Terus aku juga pernah nendang pohon pisang sampai bengkok.
4: Okay. Jadi kayak kamu sebenarnya senang nendang-nendang gitu ya, daripada destruktif ya. Mendingan diarahkan ke gimana caranya menendang yang estetik gitu. Okay. Tapi akhirnya jadi ketemu ya udah deh belajar taekwondo aja gitu ya, karena
7: sarannya masuk taekwondo.
4: Jadi awalnya taekwondo dulu karena memang hobi nendang-nendang. Daripada nendangin pohon pisang, kasihan pohonnya ya. Unik juga nih kalau ceritanya Kinara. Kalau Fatur gimana ceritanya?
8: Kalau aku mungkin sama ya kayak Kamahes, orang tua aku juga nggak yang apa namanya,
4: memaksa.
8: Ya membebaskan aku untuk pilih apa aja gitu kan. Tapi sama, aku juga ngelihat dari sepupu aku ikut latihan taekwondo di depan rumah. Jadi aku kayak tertarik gitu ngelihatnya.
4: Okay. Jadi itu juga apa namanya, pengalamannya Fatur adalah lihat sepupu gitu ya. Main taekwondo depan rumah. Kayaknya
8: depan rumah.
4: Seru.
8: Terus iseng-iseng ikut.
4: Ya, tapi biasanya ketertarikan pertama memang kita ngelihat teman, saudara atau kakak keluarga gitu ya.
6: Betul,
4: tapi untuk tetap jadi konsisten itu adalah hal yang berbeda ya. Berarti setelah coba baru kalian tahu kayaknya fix deh aku di sini gitu. Kalau tadi Mahes dari SD, kalau Fatur dari kapan?
8: Sama dari SD kelas 1 juga.
4: Oh, semuanya juga. Kinara juga dari SD.
7: Dari SMP kelas 3.
4: Oh, dari SMP kelas 3. Okay. Dan sejauh ini berarti udah semakin mantep kah, atau kalian sambil jadi atlet Pomse ini masih menjalani berbagai hobi lain juga atau enggak?
6: Udah enggak sih kak,
4: fokus aja. Ya,
6: fokus aja.
4: Oke, olahraganya juga di sini gitu ya?
6: Iya, karena
4: nggak ada olahraga lain.
6: Karena udah padat gitu loh kak jadwalnya, jadi kayak gimana ya gitu.
4: Iya. Memang kapasitasnya kalau atlet beda ya coach ya. Pelatihannya juga beda ya, bukan yang kayak orang sekedar hobi-hobi aja gitu ya. Berarti coach Henry ini menangani Mahes sama Fatur dari SD.
5: Mahes sama Fatur dari
4: SD. Yang terlama berarti mereka berdua gitu ya.
5: Iya.
4: Baru di SMP ada Kinara ada yang
5: Kinara.
4: Kalau menurut Kiyabu. Coach, mereka bertiga gimana nih sebagai atlet?
5: Alhamdulillah ini mereka salah satu bagian dari atlet-atlet andalan Kota Bogor ya Mbak. Jadi sangat bangga dengan ketiga anak ini di usianya yang memang masih terbilang muda ya.
4: Iya dong, masih muda banget.
5: Prestasinya sudah luar biasa.
4: Oke, yang paling baru nih apa yang mereka dapetin prestasinya?
5: Terakhir kemarin yang Mahes di
6: kejuaraan Satria di Bandung.
5: Satria
6: yang
5: di
6: Bandung terakhir ya. Internasional ya?
5: Internasional yang diadakan sama PBTI. Kemarin kita baru beres kejuaraan yang di Bandung. Ya, internasional. Jadi PBTI ini punya 5 agenda kalau enggak salah ya.
6: Jadi PBTI ini bikin series gitu loh kak. Nah, dari 5 series ini tuh gimana itu buat tiket buat Indonesia Open.
4: Nah,
6: oke. Jadi ada challenge-nya gitu loh.
4: Jadi kamu dapetin tiketnya.
6: Alhamdulillah aku dapat 2 emas.
4: Oh.
6: Jadi tuh di seri ini tuh ada berbagai macam daerah kan. Yang pertama di Medan, yang kedua Bali, ketiga Bandung. Yang ketiga Jawa Timur dulu. Jawa Timur, Bandung, lalu Lampung.
4: Oke.
6: Nah, aku tuh ikutnya yang di Medan sama di Bandung aja sih.
4: Tapi kamu berhasil dapetin 2 emas.
6: Alhamdulillah.
4: Berarti di Medan emas, Bandung emas.
6: Iya.
4: Wih. Mantap. Kalau ceritanya Kinara sama Fatur, prestasi terbaru kamu apa yang paling terkini? Apa?
7: Kalau aku sama Fatur Jogja ya.
4: Oh,
8: iya, Gelora Internasional Jogja.
4: Internasional juga tarafnya
8: iya,
4: ya.
8: Iya.
4: Oh, berarti enggak main-main ini teman berdua. tapi sebelumnya aku mau tahu dong bedanya dengan taekwondo apa sih ini sebenarnya? Sebutannya apa? Pumse.
8: Pumse.
4: Pumse. Pumse.
6: Iya.
4: Iya, ini apa bedanya dengan taekwondo atau ini adalah sebuah apa gitu?
5: Sebetulnya untuk yang Pumse itu bagian dari taekwondo.
4: Bagian
5: jadi
4: dari taekwondo
5: itu ada 2 jenis. Yang pertama kan yang sparring yang namanya kirugi ya, yang berantem itu. Terus yang Pumse ini adalah bagian dari seninya. Jadi peragaan, lebih ke peragaan jurusnya itu.
4: Bentuknya adalah kayak koreografi gitu.
5: Memperagakan jurus-jurus yang sudah ditentukan.
4: Berarti ini nomor tersendiri gitu. Betul, ya, dari cabang olahraga taekwondo gitu. Kalau di Kota Bogor atletnya sekarang total ada berapa coach?
5: Untuk yang Pumse-nya ini kita ada 10 orang yang akan dipersiapkan untuk Porprov ya. Insya Allah kita nanti di bulan November kita sedang mempersiapkan yang 10 ini untuk nanti akan dipertandingkan di bulan November di Porprov.
4: Oke. Secara total nih ada berapa jurus sih sebenarnya, atau itu bisa dikombinasikan, atau itu bisa seperti apa, atau memang ada jurus mutlak yang seperti itu gitu? Gimana, siapa yang mau jelasin? Boleh, siapa aja boleh.
5: Mahes
4: boleh.
6: Jadi pengusaha itu kebetulan dibagi lagi teh. Ya ada 2. Ada yang pengusaha recognize. Recognize itu jurus yang mutlak dari Koreanya langsung. Kalau jangan call freestyle itu ya freestyle gitu kan, jadi kita bebas.
4: Bisa bikin koreo sendiri.
6: Tapi tetap gerakannya dasar-dasarnya dari dari yang mutlak itu bisa diambil comot-comot-comot terus
4: diimprovisasi
6: gitu ya.
4: Dan kedua-duanya ini kamu pelajari?
6: Dipelajari, tapi saya lebih spesifikasi ke recognize yang emang udah mutlaknya.
4: Memang jurus yang pastinya.
6: Iya,
4: gitu
6: betul,
4: ya.
6: Iya.
4: Berarti untuk mendapatkan apa, medali emas, artinya jurus kamu harus sempurna gitu ya, posturnya gitu ya.
6: Iya, betul.
4: Sayangnya nggak bisa diperagain ya teman berdua, nggak kelihatan ya. tapi kenapa kamu lebih pilih yang itu? Alasannya ada nggak, atau karena memang postur kamu lebih bagus di situ atau gimana?
6: Dulu tuh karena melihat potensi. Jadi itu dulu kebetulan di Kota Bogor yang recognize Pumse ini masih belum terlalu dilihat, terlalu banyak gitu. Orang masih mikir apa sih gitu kan. Terus saya yaudahlah, apa, keluar dari zona nyaman, masuklah ke Pumse ini gitu.
0: Berarti memantapkan ya, udah dia spesialisasi aku di sini aja gitu.
6: Terus juga pelatih-pelatih juga pada nyaranin gitu kan, kamu kan lentur ini itu, ya udah deh, yaudah kenapa enggak gitu, coba Pumse. Terus alhamdulillah juga dari SD, kan aku ambil dari SD kan, SD ikut kejuaraan-kejuaraan, dan itu tuh aku dapat medali-medali, apa sih namanya kalau mau PSMP, jalur prestasi,
0: Japres.
6: Ya.
5: Bisa digunakan untuk jalur prestasi ya.
0: Betul. Oh, jadi itu, kamu bahkan masuk sekolah pakai jalur prestasi selama ini ya?
6: Sampai kuliah juga, Kak.
0: Wow. Tapi pernah gak sih ngerasa kayak jenuh gitu menjalani satu bidang terus-terusan? Kinara bosan gak?
7: Kadang kalau misalnya jadwal latihan gak terlalu padat, aku diselingin sama berkuda.
0: Oh, kamu juga ada hobi lain ya? Berarti kamu

0: Kalau Fatur?
1: Jujur, kadang suka ngerasa jenuh.
0: Wajar ya.
1: Iya. Karena kan hampir setiap hari kan apa latihan pumse terus.
0: Jadi seminggu berapa kali latihannya?
1: Kalau untuk sekarang seminggu bisa 5 kali dalam seminggu.
0: 5 hari dalam seminggu. Itu satu hari berapa jam?
1: 2 jam.
2: 2-3 jam.
1: 2-3 jam.
0: Oke. Kamu juga spesifikasinya sama dengan Mahes?
1: Iya, sama.
2: Kita bertiga sama.
1: Oh, sama di pusat semua.
2: Bertiga sama.
0: Semua yang
2: recognize.
0: Ya. Jadi kalian latihannya bareng-bareng terus dong ini.
2: Betul.
0: Oke. Yang paling bosan karena kayak ya jurusnya itu terus sih gitu ya.
2: Iya.
0: Betul. Karena kan udah pasti ya.
2: Udah pasti.
0: Tuh, biasanya apa sih coach yang dilatih? Apa dari segi posturnya atau bentuknya harus sempurna atau kayak gimana? Apa sih yang dilihat dari kalau misalnya dari Pumse yang nomor recognize ini?
3: Oke. Untuk nomor recognize ini sebetulnya semua dilatih ya, Mbak. Jadi karena kan mereka dituntut untuk sempurna nih setiap gerakannya ya, karena ketika ada kesalahan sedikit aja mengurangi nilai gitu ya. Jadi kita kebanyakan dari ujung kepala sampai ujung kaki.
0: Serius?
3: Gitu ya. Tapi
0: serius,
3: lebih banyak sih mungkin porsi kita biasanya untuk latihan kaki lah ya, latihan tendangan. Karena itu bagian yang kita anggap ini tingkat yang lumayan sulit di tendangan itu. Jadi biasanya porsi yang lebih banyak itu kita lebih banyak ke fokus ke tendangan. Kalau tangkisan ke tendangan kan istilahnya masih bisa kekejar nih dengan waktu yang mungkin beberapa kali pertemuan. Tapi kalau tendangan ini apalagi yang mungkin tadi Sabah Mayas bilang ya, karena tingkat kelenturan sangat mempengaruhi, tingkat otot yang harus kuat juga yang sangat mempengaruhi. Otomatis tendangan ini bagian yang memang harus difokuskan.
0: Oke. Jadi karena ini bergantung kepada kesempurnaan postur, kesempurnaan gerakan gitu ya. Dari setiap ininya, dari setiap jurusnya, ada latihan tambahan enggak sih yang dilakukan sama teman-teman? Kayak misalnya otot kaki harus bagus pas nendang, jadi ada latihan otot kaki khusus kayak latihan beban kah atau lari, ada nggak sih yang kayak gitu-gitunya?
3: Biasanya kita sudah terjadwal ya, kalau untuk latihan beban, latihan fisik itu biasanya sudah terjadwal di 5 hari itu. Okay. Cuman karena kan durasi waktu latihan kita 2-3 jam, otomatis secara apa ya, secara target mungkin ya, karena biasanya kita ketika ada kejuaraan, anak-anak ini biasanya ikut ngadain latihan sendiri, PR-PR-nya masing-masing nih.
0: Oh, jadi ada yang kelebihan dan kekurangannya di mana, itu mereka latihan khusus sendiri.
3: Betul.
0: Gitu ya.
3: Yeah.
0: Oh, berarti bedanya sama dancing mungkin ya teman Pro 2 ya, walaupun sama-sama postur, sama-sama gerakan, tapi mungkin kalau dancing gak perlu ada otot-otot yang diperkuat secara spesifik ya. Jadi gak perlu ada latihan beban yang kayak gitu-gitunya ya, mungkin ya, mungkin. Nah kalau ini berarti ada kakinya lah harus bagaimana, tangannya harus bagaimana gitu ya coach ya. Jadi udah pasti tuh ada kardio, ada angkat
3: beban.
0: Terus apa lagi biasanya kalau yang kalian masing-masing tambahin latihan apa lagi biasanya?
3: Lebih ke bentuk gerakan.
2: Lebih ke bentuk gerakannya. Iya.
0: Kalau buat apa namanya Kinara, yang paling sulit gerakannya seperti apa?

0: Oke, tapi kamu paling happy ya berarti. Soalnya kan kamu suka tendang-tendang dari kecil. Jadi kalau yang dilatih itu gerakan tendangan makin happy ya. Oke, tadi gerakan apa, melatih gerakan kayak gitu-gitu. Terus ada Fatur ada sedikit jenuh juga. Biasanya kalau lagi jenuh Fatur ngapain?
1: Biasanya main.
0: Kalau enggak ya.
1: Kalau enggak berenang, kalau enggak main bulu tangkis.
2: Badminton sih.
1: Cari olahraga lain.
0: Iya. Ada juga ya, sports ya, maksudnya kayak ya udah badminton dulu gitu ya. Oke. Tapi kalian menilai diri kalian sendiri nih sebagai masing-masing punya prestasinya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalian menilai diri kalian tuh kompetitif atau enggak sih sebenarnya orangnya? Biasanya kalau atlet tuh kompetitif banget ya, coach.
3: Iya, karena mereka sudah terbiasa dengan disiplin ya,
0: disiplin,
3: dari
0: target.
3: Hidupnya sudah awal mula masuk juga sudah dituntut gitu ya. Kalau atlet kan tujuannya kita untuk prestasi ya, Mbak. Ya, jadi otomatis yang sudah masuk dalam kerana atlet udah pasti dia kompetitif untuk melakukan tanggung jawabnya dia sebagai atlet begitu.
0: Tapi ini ada impact-nya nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya jiwa kompetitif kalian sebagai atlet gitu, yang kadang-kadang tuh menonjol di area yang lain gitu, ada efeknya nggak?
2: Kompetitif tuh nggak begitu sih. Aku lebih kerasa di kalau misal, kan misal kalau kita di jadwal latihan tuh latihan jam 4 mulai tank gitu kan, kita udah siap segala macam. Terus kalau misal di real life kan relate ya, kalau misal kita janjian sama temen jam segini,
0: OTW
2: baru bangun gitu kan, kayak aduh gitu sih.
0: Katanya OTW tuh arti sesungguhnya baru mau mandi.
2: Iya. Baru mandi tuh.
1: OTW
2: masuk kamar mandi.
0: Jadi kalaupun janjian sama teman-teman makanya sudah pasti paling on time. Ya, itu impact-nya ya.
2: Jadi kayak suka nelpon dari mana nih gitu. Itu sih yang paling kerasa impact-nya kalau di Mahes.
0: Bahkan kayak untuk nongkrong aja tuh udah paling on time gitu, sesuai jadwal janji.
2: Iya, jadi kayak udah tahu nih teman-teman pada ngaret. Kayak sengaret-ngaret tuh masih tetap gitu loh,
0: paling pertama datang.
2: Iya.
0: Oke, kalau Kinara gimana?
4: Aku juga sama

0: aku pasti.
1: Oke. Atau kalau misalnya berantem sama pacarnya jadi nggak mau kalah, aku harus menang gitu nggak? Enggak ya. Oke oke. Kalau Fatur gimana?
2: Ya gak jauh beda kali ya kak ya, sama selalu disiplin waktu jadi lebih lebih apa namanya,
0: kerasa banget.
2: Iya lebih kerasa banget.
1: Soal, berarti soal disiplinnya ya yang paling banyak impact ya. Kalau soal jiwa-jiwa kompetitifnya itu gak terlalu banyak yang protes ya di dunia nyata ya. Kayak termasuk dalam hal belajar juga gak sih, kayak aku harus ranking 1 deh kayaknya gitu-gitu gak?
2: Enggak.
0: Kayaknya jarang masuk sekolah.
2: Lebih gak mungkin kali ya.
1: Ini aku hargai kejujurannya berdua ya. Jujur-jujur ini layak dicontoh, jadikan teladan ya teman-teman ya. Oke, tapi pengalaman kalian yang paling berarti, yang kayak setiap atlet itu kan memang tujuannya jelas, targetnya jelas. Seperti Coach Andri bilang, sudah dikasih apa ya, target masing-masing untuk melampaui kemampuan mereka pribadi gitu ya Coach ya. Tapi yang namanya kemenangan itu kan juga gak instan ya. Kadang-kadang harus melalui beberapa kekalahan dulu untuk baru bisa melampaui target. Pengalaman apa sih yang paling berarti buat kalian sebagai anak muda yang kayak jadi atlet nih gitu? Pelajaran hidup apa yang kayak paling kena banget itu pas kapan? Pas kalian menang kah? Atau pas kalian kalah kah? Atau justru pas kalian latihan? Ada yang bisa di-share gak?

0: 5 bulan untuk recovery. Iya. Oke. Pelajaran hidup yang kamu ambil dari situ apa? Belajar menerima, pasrah ya. Walaupun kayak udah usaha lagi nih, udah lagi mati-matian, apalagi kalahnya karena gak bisa tandingnya karena cedera gitu ya. Oke, sedih banget pasti rasanya saat itu ya. Tapi memang yang namanya atlet sih, dimana-mana atlet apapun juga memang rentan cedera ya coach ya. Jadi itu salah satu hal yang wajar ya.
1: Salah satu resiko.
0: Iya, resiko. Nah kalau Fatur apa nih yang kayak paling berkesan banget, yang paling berdampak bagi diri kamu sebagai pribadi gitu? Enggak, maksudnya kadang-kadang kan kalau kita jadi atlet kan belajar menang, belajar kalah,
1: yeah,
0: pertama kali gitu kan. Kadang ada yang enggak dengan mudah bisa menerima. Mm-hmm. Ada yang udah kalah terus udah deh drop gitu. Ada yang udah menang terus jadi sombong gitu. Banyak ya kayak yeah, gitu-gitu. Nah, kalau kamu apa yang paling berasa banget impact-nya buat diri kamu yang kamu pelajari setelah jadi atlet?
2: Mungkin kalau pas kalah dari pertandingan ya kayak sedih pasti kan, nggak cuman harus apa namanya, harus menerima, harus siap apa namanya sih, harus
0: ayo bingung ya, harus bisa menerima kekalahan ya, tapi pernah drop,
2: pernah pasti pernah.
0: Terus apa yang kamu lakukan, nangis nggak?
2: Pasti
0: atau
2: nangis,
0: atau marah
2: dulu.
0: Atau marah justru
2: nangis dulu kan,
0: nangis dulu, nangis ya dulu.
2: Iya, tapi ya nggak lama-lama lah kan nangisnya, habis itu lanjut latihan lagi.
0: Oke. Okay. Kalau Mahes apa?
3: Waduh, apa ya?
0: Apa? Kadang-kadang ada yang merasa dengan jadi atlet tuh makin jadi kenal dirinya sendiri seperti apa, makin tahu kelebihan dan kekurangannya, ya kan?
3: Ya,
0: kadang-kadang begitu ya. Terus makin jadi kayak tahu gimana cara untuk jalan untuk mencapai cita-cita mereka di masa depan gitu. Kalau kalian pengen tetap jadi atlet terus atau punya cita-cita lain enggak?
2: Punya
3: sih kak.
0: Apa?
2: Aku pilot.
0: Oh.
2: Iya, dari kecil suka buat sama pesawat kak. Jadi pengen banget jadi pilot sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Beloknya jauh ya.
2: Jauh banget.
3: Beloknya jauh banget nih.
2: Suka terbang.
0: Suka terbang. Oke. Okay. Kalau Mahes pengen jadi apa?
3: Apa ya? Nah, kalau aku tuh lebih kan ikut di ketika kan banyak pelatihan ya. Taekwondo ini termasuk banyak spesialisnya, bisa ke wasit, ke penguji, jadi pelatih, atau dan aku kan sekarang kuliah jurusan olahraga. Dan aku juga ada kepikiran kayak buat jadi masseur, apa sih, jadi bagian
0: Fisioterapis. Jadi masih cita-cita kamu masih di bidang olahraga lah ya. Masih terus berhubungan dengan atlet dan lain-lain gitu ya.
3: Masalah tertariknya ke fisioterapi sih.
0: Oke, ya karena itu tadi ya, gampang cedera.
3: Soalnya itu dia
0: resikonya jadi atletnya. Jadi ini kayaknya cukup apa namanya, berpeluang besar ya, menjanjikan profesi ini ya. Oke, kalau Kinara?
4: Kalau aku sih
0: ya udah cita-citanya pengen jadi atlet, memang pengen jadi atlet, sudah menetapkan diri dari sekarang. Oke. Okay. Kalau gitu aku minta kesan bukan kesan ya, mungkin sedikit share dari kalian, ini pertanyaan terakhir. Ada yang mau disampaikan enggak sih sama teman Pro 2 yang lain yang lagi dengerin kita, yang dari Bandung, yang dari Bogor, yang dari Cirebon gitu ya. Gimana caranya supaya jadi anak muda yang tetap positif dan berprestasi di tengah gempuran kehidupan, maksudnya apa ya? Kalau sekarang ini kan media sosial nomor satu ya kayaknya ya.
3: Betul.
0: Kadang-kadang lebih banyak yang mementingkan kehidupan di dunia maya ketimbang di dunia nyata gitu. Kalian ada pesan nggak soal itu, bahwa dunia nyata tuh penting juga loh untuk tetap kita jalanin gitu sebagai anak muda. Ada nggak sih pesan-pesannya? Jangan jadi kayak tujuannya tuh sekarang cita-cita rata-rata semuanya main di dunia maya ya kan? Nah, pengen jadi influencer.
2: Betul.
0: Ya gimana, apa yang mau kalian sampaikan soal itu? Ini pertanyaan terakhir aku. Atau dari coach mungkin, coach?
1: Boleh, mungkin aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Pesannya untuk mungkin semua yang mendengar siaran ini, termasuk mungkin juga para orang tua ya mbak, karena kan pola asuh untuk anak ini sangat mempengaruhi perkembangan anak kedepannya. Jadi saran lebih dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke kegiatan positif, terutama mungkin
0: aktivitas untuk, fisik ya yang terlibat ya.
1: Betul. Salah satunya bisa masuk untuk kegiatan taekwondo.
0: Bisa,
1: karena
0: ya?
1: Juga atlet-atlet kita berlatihnya kan dari kecil ya, Mbak.
0: Bener,
1: di mana dia harus bisa membagi antara main dengan latihan. Itu kan sebetulnya nggak gampang ya. Di usia mereka yang masih kecil harus coba bertanggung jawab atas pilihannya jadi atlet. Walaupun mungkin ya tadi main itu adalah selingan ya, supaya nggak bosan juga sebetulnya kan ya. Ketika jenuh dan segala macam, mungkin ada beberapa atlet yang wah, gue cari kegiatan yang mungkin bisa nge-refresh nih gitu. Salah satunya mungkin juga bisa diarahkan ke kegiatan tersebut gitu ya juga. Karena sekarang ini dunia peratletan lah ya, sudah banyak jaminannya untuk masa depan. Terutama yang tadi ketika kita berlatih itu nggak sekedar menjalankan hobi sebetulnya. Ya kedepannya seperti Sabah Mahes bilang bahwa piagam atau sertifikat ini bisa digunakan untuk ke jalur prestasi. Bahkan juga reward terhadap prestasi yang sudah didapat juga sudah lumayan menjanjikan gitu ya.
0: Apalagi kalau misalnya ada waktu tertentu untuk jadi atlet, biasanya usia tertentu ya. Habis itu masih banyak
1: masanya,
0: profesi lain ya yang bisa dijalani ya.
1: Salah satunya mungkin izin memberikan contoh ya. Saat ini atlet kebanggaan Kota Bogor ada yang namanya Muhammad Rizal. Sekarang juga masih di Platnas. Kemarin terakhir dia juara SEA Games.
0: Wow.
1: Terus dari situ sebetulnya juga dia ditawarin untuk jadi TNI kalau nggak salah ya. Nah, jadi karir taekwondo ini juga sangat menunjang untuk kedepannya gitu ya. Bahkan di Indonesia Pumsa Center ini adalah bagian dari pembinaan untuk ke arah tersebut.
0: Oke. Kalau gitu mungkin dari sedini mungkin lebih mudah, lebih baik gitu ya,
1: betul,
0: coach ya. SD itu paling minimal, paling kecil usia berapa mulai belajar?
1: Paling kecil untuk mengikuti taekwondo biasanya bisa di umur 6-7 tahun ya.
0: Oh, dari mulai 6 tahun.
1: Kelas 1 kan kayak patur nih, kelas 1. Karena kan kalau biasanya untuk kelas 1 minimal dia sudah tahu nih apa yang diinstruksikan sama si pelatihnya gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada aja dari mulai PAUD dan
0: yang
1: mulai
0: muda,
1: TK
0: ya,
1: gitu ya. Sekedar untuk gerak sebetulnya nggak masalah gitu ya, untuk menyalurkan energinya mereka yang masih kecil nih gitu kan.
0: Yang berlebihan energinya.
1: Betul, iya. Mending kita arahkan ke arah yang lebih kecil. Seperti itu.
0: Oke, kalau gitu satu kata atau satu kalimat aja deh maksimal dari teman-teman untuk menutup perjumpaan kita di Sore Ceria edisi kali ini. Apa enaknya jadi atlet? Satu kata atau satu kalimat?
4: Bisa dapat beasiswa.
0: Asik. Oke, apa Fatur?
2: Hidup terjamin.
0: Asik. Ke Mahes Trend.
3: Bisa jajan ke luar negeri.
2: Iya, itu. Bonus sih.
0: Terima kasih banyak ya teman-teman. Coach juga thank you so much.
1: Sama-sama.
0: Udah main ke Studio Pro 2 FM di sore hari ini. Semangat terus latihannya. Untuk sekarang mau mempersiapkan diri ke mana, Coach?
1: Event terdekat adalah G2 ya, Indonesia Open ya.
0: Indonesia Open.
3: Asia Championship.
1: Ya, ini mereka Asia juga lagi dipersiapkan. Mudah-mudahan, mohon doa dari para pemirsa semuanya.
0: Amin.
1: Bisa tampil maksimal. Mewakili Indonesia.
0: Mewakili Indonesia, teman Pro 2. Ini gak main-main ya. Semangat terus, good luck buat kalian. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Amin. Yang penting kembali dengan sehat dan selamat ya.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan kita bisa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Dan teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon, sekian dulu Sore Ceria Berjaringan edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye.
5: Pro 2 FM. Sore Ceria.
6: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
7: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: ada Batman sama Robin, kita ada apa coba ya? Tapi yang jelas nih, untuk melawan kejahatan jalanan, Gubernur Jawa Barat ya, ini membuka sayembara untuk yang bisa melumpuhkan begal dan maling akan dihadiahi 5-50 juta rupiah. Jadi gini teman Pro 2, melihat fenomena Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya yang marak kejahatan jalanan kayak begal hingga aksi pencurian, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dalam unggahan video terbarunya mengambil langkah tegas dengan menggelar sayembara khusus bagi masyarakat, di mana langkah ini diambil guna memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kewaspadaan bersama di tengah keresahan warga. Jadi sebagai bentuk penanganan, imbauan tegas juga disampaikan kepada seluruh petugas keamanan, Satpol PP hingga Damkar untuk meningkatkan kesiapsiagaan di titik-titik strategis, termasuk mengoptimalkan patroli malam dan menyalakan lampu rotator ya, tanda bahaya demi mengantisipasi segala potensi kejahatan. Jadi nih, bukan cuma mengajak atau mengiagakan aparat, Kang Deddy Mulyadi juga menyiapkan sayembara berhadiah uang tunai senilai 5-50 juta rupiah untuk warga-wargi Jabar yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan seperti maling, copet, jambret, begal, maupun rampok. Jadi syarat utamanya, pelaku harus diserahkan kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup. Jadi gak bisa tuh kayak main hakim sendiri gitu kan ya. Terus kayak si pelakunya udah ngegolepar lah teman lo, jangan ya. Jangan-jangan main hakim sendiri tuh juga gak boleh teman Pro 2 gitu ya. Jadi harus diserahkan langsung ya ke pihak kepolisian dalam keadaan hidup. Nah itu bisa dapat reward yang diberikan sama Kang Deddy Mulyadi gitu teman Pro 2 ya. Jadi tuh ya, kalau ada maling, copet, jamret, begal, rampok ya, itu bisa diserahkan teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, kayaknya kebanyakan warga-wargi Bandung mah yang kemalingan hatinya gak sih?
1: Pro 2 FM.

This is one coming from Kanye West with Diamonds, teman Pro 2 atau yeah. Siap-siap aja, ini udah menjadi sebuah kabar yang memang lagi banyak diomongin orang nih, teman Pro 2. Katanya sih Kanye West bakalan hadir dan tampil di Jakarta. Dan pastinya banyak banget, ini warga-wargi Indonesia nungguin banget konser Kanye West di Jakarta di tahun 2026 ini. Jadi kabar akan adanya Kanye West konser di Jakarta tahun ini membuat informasi jadwal konser Kanye West di Jakarta banyak dicari oleh penggemar. Terlebih lagi kehadiran Ye atau Kanye West untuk menyelenggarakan konser di Jakarta ini telah dinantikan oleh orang-orang Indonesia dari beberapa tahun lalu, teman Pro 2. Even sampai sekarang belum ada jadwal yang pasti nih untuk penggelaran konser si Kanye West itu sendiri, teman Pro 2. Tanggalnya, harga tiketnya berapa. Tapi yang jelas kabar kedatangan Kanye West di Jakarta pertama kali mencuat saat listening party album Bully di Bengkel Space yang diadakan oleh Raw Vision Collective di bulan April kemarin, teman Pro 2. Dan di acara ini penggemar mendengarkan album terbaru si Kanye West sendiri, begitu teman Pro 2. Dan si Ye juga ada pesan ya, yang memang ditulis Ye, Jakarta coming soon 2026. Heboh banget pokoknya penggemar di Indonesia yang pastinya nungguin banget kedatangan rapper satu ini. So that's why ya, ini jadi perbincangan dan ditunggu-tunggu banget Kanye West datang ke Jakarta. Belum ada ya harga tiketnya, teman Pro 2, belum ada jadwalnya juga, belum ada tempatnya di mana. Tapi yang jelas kalau misalkan emang akhir tahun biasanya sih kayak beberapa bulan sebelumnya udah dibuka gitu untuk kayak war tiketnya. Tapi sampai sekarang aja belum ada, teman Pro 2. Akhir tahun kan ketinggalan 5 bulan lagi ya gak sih? Ya siap-siap aja deh uang tabungan kamu, teman Pro 2 ya, untuk menikmati konser-konser yang bakalan berhamburan di akhir tahun nanti di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari
3: Lucy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
4: Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu.
6: Basement, the bucket's man.

0: You're still listening Pro 296 FM, teman Pro 2. Kamu udah sempat ngeliat gak sih 4 anak kecil asal Purwakarta ya, bikin tim kecil yang mereka sebut sebagai Pandawa Cilik. Jadi mereka tuh turun langsung membersihkan selokan dan juga saluran air yang dipenuhi sampah di lingkungan sekitarnya. Mulai dari pengangkatan sampah satu persatu hingga mendokumentasikan aksinya dengan gaya khas Pandawara, teman Pro 2. Jadi semua ini mereka lakukan atas inisiatif sendiri. Tuh kan, ini merupakan sebuah bukti kalau yang namanya hal baik, teman Pro 2, itu ternyata bisa menular. Dan ini juga yang memang menginspirasi 4 anak-anak ini asal Purwakarta ini, teman Pro 2 ya, untuk melakukan aksi sosial mengikuti Pandawara Group gitu. Pandawa Group ya, yang suka bersih-bersih, dan itu udah kayak mendunia banget. Jadi nih, even masih usianya muda, kayaknya mereka masih SD deh, teman Pro 2. Aksi mereka ini berhasil mencuri perhatian dan mendapat banyak apresiasi dari warganet. Dan pastinya hal baik ini semoga nanti kedepannya bisa terus tumbuh dan menginspirasi lebih banyak orang untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, anyway nih, ngomongin hal tersebut, teman Pro 2 ya, ini berkaitan dengan generasi muda yang generasi peduli ya. Pastinya juga kenapa aksi sosial ini penting banget untuk pembentukan karakter generasi muda. Ini kita akan bahas bersama seorang psikolog, teman Pro 2, yang sudah tersambung di line telepon kita. Ada Kak Syafa Fathia. Selamat sore Kak Syafa.
1: Halo, selamat sore.
0: Hai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ih, seneng banget bisa on air lagi sama Kak Syafa ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Syafa udah tahu dong ya informasi tentang anak-anak ini. Kayaknya masih SD deh, mereka udah bikin aksi sosial bagus banget ngikutin Pandawa Group gitu, untuk bersih-bersih gitu ya. Ini viral banget. Nah, kalau misalkan Kak Syafa sendiri melihat dari sisi psikologi, kenapa sih aksi seperti ini tuh penting banget untuk pembentukan karakter generasi muda ke depannya, Kak Syafa?
1: Oke, jadi emang ini nyenengin banget ya, berita viral yang menyenangkan sebenarnya untuk dilihat gitu ya. Dan ini nih perlu banget sebenarnya hal positif ini menjadi sesuatu yang viral. Dan pasti kan di kolom komentarnya itu kan banyak banget komentar positif ya dari orang-orang yang melihat aksi anak-anak ini. Dan ini rasanya penting banget nih buat jadi sebuah figur, karena anak-anak itu biasanya yang pertama dia akan mengimitasi, dan mereka itu masih haus-hausnya validasi. Jadi ketika melihat oh, melakukan ini menjadi sesuatu yang ternyata dinilai positif ya di mata orang lain, itu akan menjadi kayak yang pertama motivasi, dan yang kedua mereka ini kayak punya role model untuk ditiru gitu loh. Karena mereka ini bisa jadi anak-anak ini sedang dalam fase yang kebingungan peran, entah aku harus menjadi seperti apa, tapi ketika yang dilihat itu negatif, mereka akan mencoba tapi ternyata buruk gitu. Tapi kalau mencoba sesuatu yang ternyata itu positif, ini akan menjadi sebuah gebrakan yang bagus nih untuk pengembangan karakter tiap orang gitu.
0: Oke, ya benar-benar setuju banget ya. Nah, sebenarnya Kak Syafa sebagai psikolog ya, karakter positif apa aja sih yang memang bisa tumbuh ketika anak muda terbiasa terlibat dalam kegiatan sosial atau misalnya menjadi relawan kayak 4 anak tadi gitu, Kak Syafa?
1: Jadi anak-anak itu kan akan sangat banyak belajar, itu paling pertama nih lewat experience ya, bahkan mungkin orang dewasa juga. Makanya kan ada kata-kata pengalaman itu kan guru terbaik gitu. Sebenarnya ketika apalagi pengalamannya sebagai relawan atau ikut dalam kegiatan sosial, yang paling pertama itu akan menumbuhkan rasa simpati dan empati, dan bentuk kesadaran diri kita untuk peduli baik ke lingkungan atau sesama itu akan muncul. Nah, rasa-rasa ini nih yang akan sangat terbuild ketika itu terjun langsung, misalkan ke relawan sebagai misal relawan yang bencana atau apa, itu entah rasa syukur kita muncul, kesadaran kita untuk peduli membantu sesama itu akan muncul, karena kita dapat banget nih feel-nya gitu pada saat kita melakukan itu. Dan mungkin itu rasanya basic karakter yang akan membentuk ke depannya nih positif banget gitu. Bukan untuk menjadi people pleaser dengan menyenangkan orang lain, tapi rasa peduli kita itu muncul untuk kita bisa jadi orang yang bermanfaat gitu, baik buat lingkungan ataupun sesama.
0: Jadi itu tuh penting ya. Jadi sedari dini masih kecil udah ditanamkan tuh sepenting itu ternyata ya.
1: Bener banget.
0: Oke, kalau misalkan dari usia sendiri sebenarnya untuk apa ya, menanamkan pengembangan karakter tersebut gitu, Kak Syafa, sebenarnya di golden age-nya tuh di usia berapa sih, Kak?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk itu sedini mungkin ini bagus ya, tapi mungkin lingkup kepeduliannya itu kalau misalkan untuk di anak-anak ya, misal itu bisa kok ditanamkan dari usia mulai 2 tahun, 3 tahun, karena kan usia paling enggak 2 tahun ya, itu kan anak udah mulai mulai belajar ngomong tuh, udah mulai perkembangan bicaranya kan muncul, artinya dia sudah mulai bisa menunjukkan keinginan atau apa. Nah, ini nih perlu sih Kak, kita mulai memberikan penanaman ya, dimana kalau dia itu harus belajar hal-hal itu tuh sejak dini, karena tapi lingkup kecil, misalkan peduli kalau oh mamanya lagi beres-beres, oh dia harus ikut bantu. Jadi selain meningkatkan kemandirian, dia peduli juga nih, oh mamanya sedang bersih-bersih. Atau sekecil dengan dia misal menumpahkan air, oke ambil lap, dibereskan sendiri ya. Itu dia peduli terhadap lingkungan, misalkan ada yang basah atau mematikan keran, terus dia belajar tanggung jawab, itu sudah dari kecil, bahkan mungkin range usia udah bisa jalan 1,5 tahun, itu udah bisa banget, tapi dengan lingkup sesederhana itu gitu. Tapi secara gak sadar itu ternyata nge-build something yang big gitu loh untuk nanti kedepannya.
0: I see. Nah, gimana sih cara menumbuhkan kepedulian sosial agar nggak cuman menjadi tren atau FOMO aja, tapi benar-benar jadi bagian atau gaya hidup generasi muda dan pasti ngaruh gitu buat sikap nanti kedepannya nih, Kak Safa?
1: Nah, mungkin yang pertama untuk itu tidak menjadi sebuah tren aja ya. Sebenarnya kita kan akan berdampak ke lingkungan sekitar kita nih. Paling pertama, tetap kita harus memberikan contoh yang konsisten. Jadi untuk kita yang dewasa, diharapkan nih bisa kasih contoh yang konsisten untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan untuk yang sesama dewasa aja, mungkin bisa jadi kayak sentilan ya, ketika melihat kok gini aja dibantuin, kok gini aja kita peduli. Mungkin ketika dia acuh, dia akan tersentil dengan perilaku kita. Dan kalau itu dilihat setiap hari, mungkin rasa-rasanya akan menimbulkan kesadaran diri secara tidak langsung. Rasa malunya muncul ketika tidak peduli. Jadi itu gak sebuah tren ketika itu akan dilakukan secara konsisten. Dan kalau kita melihat ada orang yang peduli gitu, otomatis kita harus paling enggak memvalidasi ya, biar itu menjadi penguat perilaku. Oke, ih kok peduli banget sih gitu, bagus ya gitu, jarang loh misal anak muda yang kayak gini. Itu perlu tuh kadang kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh orang sekitar. Jadi rasa-rasanya ketika kita memberi contoh, ketika orang melakukan itu kita mengapresiasi, ini gak akan jadi sebuah tren, tapi ini akan menjadi pola habit yang mungkin cycle-nya ini akan berputar, dan itu akan menjadi sangat baik gitu ke depannya.
0: I see. Oke, terakhir deh Kak Syafa, ada gak sih pesan yang pengen disampaikan untuk generasi muda biar mulai berani nih peduli dan mengambil peran untuk lewat aksi-aksi yang sederhana dan pasti juga bermanfaat untuk lingkungan maupun sesama nih, Kak Syafa?
1: Ada nih. Jadi mungkin yang perlu kita sadarin juga, perubahan besar itu tidak akan pernah terjadi jika tidak dimulai dari langkah yang kecil. Nah, kemudian kita juga tidak perlu menunggu kita menjadi seseorang yang hebat dulu nih biar bisa kita kasih manfaat buat orang lain. Tapi kita harus mulai memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang hebat gitu.
0: Cakep kalau begitu. Ih, luar biasa. Kak Syafa, terima kasih banyak ya Kak Syafa untuk sharing sama kita di Pro 2 Sore Ceria. Dan kalau misalkan nanti teman Pro 2 kalau mau sharing sama Kak Syafa, boleh enggak? Itu gimana approach-nya nih Kak Syafa?
1: Boleh. Jadi kalau mau cek Instagram aku bisa di Safa Fatia. Jadi aku bisa menerima secara personal juga. Atau kalau mau melalui aplikasi Alo Dokter, itu juga boleh. Kebetulan aku ada join di sana. Dan kalau untuk berpraktik ada di beberapa beberapa tempat, tapi kebetulan di Jakarta ada di Klinik Brawijaya Kemang. Ada juga yang di Klinik Tumbuh Plus, ada di daerah Rawamangun, sama di Wonderness di Kelapa Gading.
0: Asik.
1: Gitu. Best. Dan itu tertera di profil Instagram aku kalau misalkan ada perlu.
0: Ih, cakep. Tuh teman Prodo di follow ya. Syafa Fatia ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Tuh, di follow teman Pro 2 ya. Ini especially mungkin buat teman-teman juga yang mungkin tinggal di Jakarta, kuliah di Jakarta, pulang pergi Bandung Jakarta, bisa di approach juga ke Shopa Fatia, itu kawasan Kemang mau itu mah udah jaksel abis ya, sambil nongkrong-nongkrong di situ ya.
1: Benar.
0: Oke deh kalau gitu Kak Syafa, terima kasih banyak atas ilmunya.
1: Iya, sama-sama Kak.
0: Sehat terus buat Kak Syafa ya, sukses terus ya Kak ya.
1: Amin, kakak juga ya.
0: Amin, amin. Terima kasih kakak,
1: terima
0: selamat
1: kasih.
0: Sore.
1: Sore.
0: Emang adem banget ya kalau misalkan ngobrol sama psikolog tuh teman Pro 2. Ini nih bener banget teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu punya masalah, kerutan hidup, apa yang dipikirin, ngobrolnya sama psikolog, mereka ada ilmunya, ya kan. Kalau misalkan ngobrol sama teman kamu yang ada dikomporin, apalagi kalau temennya Sandy ya. Ngomporin kita, hah? Yang kayak gitu, putusin aja putusin. Kalau Sandy gitu, kalau sama Kak Syafa enak, adem ya. Dikasih solusi semua based on ilmu yang memang Kak Syafa udah pelajari sebagai psikolog. Dan juga Kak Syafa ini bisa kamu approach lewat Halodoc, lewat Instagram, atau mungkin kamu juga bikin appointment untuk langsung hadir di kliniknya Kak Syafa. Tadi udah disebutinnya salah satunya itu di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Cus teman Pro 2 ya. Anyway, Sri masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, kita juga bakalan dengerin kumandang azan maghrib. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi.
2: Kok gitu? Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
1: Salah. Aja udah disiksa kabur ya,
0: teman. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
3: Penari dong, penari.
0: Iya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, okay.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
3: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: Aduh.
1: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
3: cincau lagi.
1: Dua kali cincau.
3: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
3: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
3: Tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya juga kita akan mendengarkan kumandang salawat tarhim. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: How to stop.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup.

Yes, welcome back to Pro 96.7. Masih barengan Sandy Puspandi di Pro 2 Sore Ceria, teman Pro 2 ya. Siap-siap buat nonton film Spider-Man, teman Pro 2, yang bakalan hadir di akhir bulan ini dan di Spider-Man Brand New Day. Kamu mungkin udah nonton si trailernya, ya kan? Udah baca-baca konspirasi yang mungkin bakalan terjadi di film Spider-Man Brand New Day. Ini ada satu teori baru juga, teman Pro 2, yang sedang ramai dibahas oleh para penggemar Spider-Man. Jadi ya, mereka menduga kalau MJ atau yang diperankan sama Zendaya, teman Pro 2, ini bisa aja memiliki peran yang jauh lebih besar di Spider-Man Brand New Day. Bahkan disebut-sebut berpotensi menjadi villain ya, alias musuh, teman Pro 2. Dimana teori ini muncul setelah fans menemukan sebuah pola yang dianggap berulang di poster-poster Spider-Man. Jadi menariknya, pantulan di mata Spider-Man pada poster Brand New Day disebut menampilkan sosok MJ, berbeda dengan film-film sebelumnya yang sering memperlihatkan villain utama. Jadi ditambah lagi, ada adegan yang memperlihatkan poster-poster Spider-Man di kamar MJ, sehingga memunculkan spekulasi bahwa ia mulai menyelidiki identitas siapa sih si Spider-Man. Dan pastinya semua ini masih sebatas teori aja ya untuk para penggemar, dan belum ada konfirmasi resmi dari Marvel Studio. Menurut kamu ini masuk akal nggak ya, teori kayak gini, teman Pro 2? Bahkan teori ini tuh bukan cuman di Brand New Day aja, di Spider-Man Doomsday aja udah ada teorinya, teman Pro 2. Teori konspirasi untuk Doomsday, Avenger Doomsday. Jadi kalau kamu lihat trailernya kan, itu ada si Steve Rogers yang memang dia balik lagi ke timeline-nya yang asli ya. Abis ini kan dia ceritanya tuh waktu itu di Endgame itu kan jadi kakek-kakek tuh, teman Pro 2, udah tua, udah inilah, udah sepuh gitu ya, udah retired gitu. Nah, dia balik lagi ketemu sama Thor, sampai akhirnya kayak dia ngambil si ini si milionirnya si Thor gitu, terbang ke dianya sendiri. Nah, banyak yang bilang katanya kemungkinan dengan adanya incursion, terus juga kayak si multiverse-nya acak-acakan, bisa jadi dia bukan Captain America yang dulu, tapi Captain Hydra. Makin seru aja, teman Pro 2 ya, yang namanya konspirasi-konspirasi kayak gini. Tapi ya bisa benar, bisa meleset ya. Dulu juga zaman-zamannya Infinity War, terus juga Endgame, banyak banget konspirasi-konspirasi yang memang teori-teori yang bermunculan, teman Pro 2, sampai akhirnya benar, kita tonton ada yang benar, ada yang enggak juga. Tapi kalau menurut kamu, teori yang tadi bisa benar atau enggak?

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik ini. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimol-cimol yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimol bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Okay. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kos setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bujut AI.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Throwback Time.
1: Masih ingat sama lagu ini?
2: Lagu yang paling sering dibawakan oleh Miley Cyrus pada setiap kesempatan ini sukses menjadi salah satu lagu terbaik sepanjang 2013 dan juga menjadi lagu yang paling sering didengarkan oleh para pecinta musik. Lagu ini menceritakan kegalauan Miley Cyrus ketika harus melepaskan orang yang sangat dicintainya saat itu, yaitu aktor ganteng Liam Hemsworth.

you go. Thank you so much for listening Pro 96.7. Teman Pro 2, abis ini bakalan gabung dulu kita sama Pro 2 Jakarta ya, untuk ikuti Pro 2 Music Live Chat. Dan nanti bakalan ada Sabila yang temenin kamu, teman Pro 2, di jam 8 malam nanti. Pro 2 jaga malam. Thank you sekali lagi. Itulah ke Mas Andy besok siang, teman Pro 2. Yes, di Pro 96.7 besok jam, ya siang jam 10 ya. Sandy bakalan temenin kamu sampai jam 3 sore, teman Pro 2. Ya, sekarang saya pamit dulu, mau makan malam. Buat kamu juga yang belum makan malam, jangan lupa makan malam nanti ya. Jangan di skip ya. Ntar kalau misalkan urusan asam lambung kambuh, wow, sulit. Kamu gak bisa ngopi-ngopi cantik lagi sama teman-teman kamu. Ya, selamat istirahat. Bentar lagi teman Pro 2. Sandy pamit. Have a great day. Bye-bye.

Indonesia, selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue, tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali, walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja, malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita nggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
3: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
3: Oh boy.
0: Bye. Boy.
3: Ngobrol senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ngapain ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2
3: di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
2: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Aduh.
3: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya. Yeah.
2: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya, kak, baru menyala sekarang.
4: Berambung
0: kan, kak Bebe. Waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa,
5: alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
2: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok kayak gini.
3: Kenapa cilok-cilok
2: masuk ya? Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
3: Iya,
2: di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
3: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
3: Enggak ya. Memang ada sedikit
0: sih. Aduh. Kok serem. Aduh. Gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
6: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
6: Halo.
0: Selanjutnya
3: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
6: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
6: Sharla. Gitu dong. Itu.
0: Timur. Halo Sharla. Lanjut yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
8: Halo, aku Rulaska dari
9: Bojokerto.
0: Terakhir.
5: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
3: Tangsel Prat.
0: Betul. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
3: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.

0: Tapi gak apa-apa, tidak mengurangi keseruan, keseruan tentunya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
1: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Oh gitu.
1: Kami diundang karena kami anak-anak.
2: Anak Sarla.
1: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
1: Kami rata-rata 5-6 tahun kan. Oh.
0: Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu sih?
0: Aduh. Benar-benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
1: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
3: Ya di download.
0: Berarti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah, atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
1: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
1: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
1: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
4: dari yang apa?
3: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
4: Enggak dong.
0: Oh enggak ya. Oh enggak.
4: Bahagia,
0: okay. Bahagia. Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
4: Salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya, iya. Ya. Aman ya. Kau bikin dialingin.
4: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
5: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh,
4: kira dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar.
4: Bahan bakar. Bener.
0: Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
3: Kalau kecil,
1: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa gitu?
1: Iya, dia gak pernah kecil.
3: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang umumnya apa? Gimana? Contohnya apa?
3: Main
1: ban gitu.
3: Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
3: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
3: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini, perang guling.
3: Enggak, iya, main pukul-pukulan itu yang itu. Des, kepalanya naik. Des.
0: Oh iya benar. Oh iya benar.
3: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak atau umum bayi.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam ya. Selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
6: Wow. Amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan ini tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
6: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
4: Sapu-sapu kok. Enak. Ayam ya.
0: Ayam benar.
1: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
4: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
1: Enggak pernah besar dia.
4: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu?
4: Biar hidup.
1: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
4: Pas.
0: Kena karet. Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
1: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
4: tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
4: Tembilu kayu itu ya.
1: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
4: Aku tapi bukan orang Dayak.
1: Oh gitu.
3: Kirain dari serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
4: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa. Paham kok. Paham.
1: Kayaknya yeping banget dari tadi.
6: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
4: Tembolok.
6: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
4: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
4: Udang keju. Sambal udang, sambal goreng.
0: Oh, sambal goreng.
4: Tapi udang sungai di sana.
0: Oh, wow. Bedanya apa sama udang laut?
4: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
4: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
4: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
2: tanah-tanahnya ya.
0: Iya.
4: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
3: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, iya benar.
3: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
0: rimun ya. Oke, oh gitu.
4: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
2: pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
4: Iya betul.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
3: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
6: Oh yang paling muda.
2: Halo.
4: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka siapa?
2: Mereka. Yo kalian semua ini loh.
6: Kamu.
2: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya.
2: Nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
2: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu. Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh baca. Ngapain baca sih. Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
4: Aduh ya. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
4: Okay. Kita satu season.
0: Satu season bener.
4: Langsung klop ya Kak Cala ya.
7: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
3: Emang iya. Emang iya.
7: Semua.
3: Emang iya klop banget, emang iya.
4: Stop.
7: Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
4: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
3: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
3: Diam-diam koprol.
4: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
4: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
4: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
4: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh. Terus
2: sama Kak Tommy. Aku udah kayak jaga image kayak, halo.
0: Wow.
4: Oke.
2: Iya udah manner banget gue kayak, halo.
6: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
4: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rama, kau bilang kau tenang.
6: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
4: Aduh, ya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Ya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
4: Guys, kita sama rambutnya.
0: Oh iya benar.
4: Oh ya, enggak.
0: Ada kedisa. Kenapa kok enggak?
4: Enggak, kedisa sama Kak Diman, nyanyi tadi.
0: Oke.
4: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
4: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
4: Eh?
0: Iya kan?
4: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
4: Udah like, comment.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
4: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil.
2: Rio mah
4: pelor ya, pelor sama Rio tuh.
0: Ya pelor.
4: Pelor.
0: Pelor benar-benar. Kalau ke Dimansyah.
4: Udah tadi.
0: Oh, udah ya.
4: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
7: Kacalah. Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya? Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
7: Karena kayak lucu aja adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh Celi.
2: Kok dia namanya dia lupa?
0: Tau, gimana?
7: Berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget, Cel. Oh, cerewet kamu. Sama aja ternyata.
2: Sama aja.
7: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, okay. Kalau sama Dimansya?
6: Ayo,
7: Celo. Aduh, salah. Bang Diman.
8: Laptop gitu ya.
7: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
7: gimana sweet ya, kayak wibawanya tuh
2: wibawa.
7: Lama dikenal ya, seperti inilah wujudnya ya.
0: Bener. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya banyak.
1: Rio aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah, itu dia.
0: Ya, gitu. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
2: Pergi
1: atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
1: Masa sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bila lagi tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke.
2: Aduh, iya, kok lupa ya?
3: Karena terlalu banyak.
2: Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
4: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin.
2: Ah.
0: Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
5: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
5: Kurang lebih iya.
0: Iya.
5: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun ya?
5: Gak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
5: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
5: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
5: Awal Agustus insyaallah.
0: Awal Agustus. Wah, wow, bentar lagi dong.
5: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
5: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal balasan apa gimana nih Putar Arah?
5: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
5: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
5: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba Disney minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
6: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
5: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
5: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
5: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh.
5: Gitu.
0: Oke, kenapa sih?
5: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Enggak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
5: Enggak bisa ning pokoknya. Enggak bisa ning.
0: Enggak bisa. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
5: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
5: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
3: Hey.
0: Oh. Awan aja, bercanda.
3: Coba.
0: Mantap ya.
5: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
3: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
3: Aduh, iya. Kemarin, minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih inget banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
3: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
3: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
3: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Semoga berarti belum pasti dong.
3: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
3: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orangnya menyesal?
3: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
3: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia. Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
3: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih
3: udah
2: single.
3: Ada.
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
3: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
7: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
7: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
7: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
7: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
7: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
7: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
7: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
7: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
7: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy-enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
7: Gitu. Okay. Jangan kau buat aku bingung, Ryan.
0: Alright, terakhir Rio.
6: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung
5: tentang apa kan Rio?
6: Bingung aku juga.
5: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
6: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang kedepan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
6: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diam tiba-tiba.
6: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua enggak abis ini?
3: Mau.
6: Mau dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Channel dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Okay. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya, langsung aja kita main quick battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa? Kita mau tuh.
2: Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Oh,
0: alright. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
1: Kok jadi
6: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
4: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh. Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Ya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
4: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu
0: udah 38.
1: You.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
2: Ada
0: atau
2: show.
0: Ada
2: show.
0: Oke.
2: Okay. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
4: Mei. Keluarga.
2: Di klub
0: di
5: Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah, bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
2: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo Rio.
0: Rio dulu.
1: Rio dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo. Halo.
0: Halo. Iya.
2: Halo.
0: Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Yeah.
2: Okay, Raiso dulu ya, sayang.
1: Ketemu dia dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di mana sih deh?
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Celebrity. Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
5: Itulah.
0: Tahu film itu. Oke. Okay.
2: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love yeah, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yeay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya kayaknya semuanya apa Rio ya kayaknya.
2: Hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau Kak Cecil.
2: Oh,
1: ini kamu.
2: Aku Paduta.
0: Asik.
2: Sini aja. Besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
2: Paduta.
0: Oke, udah pertama ketemu langsung.
2: Nah itu hampir ketemu tapi gak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok gak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tau gitu aku gak pulang balik dulu kesini. Tau gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemu lah, dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke.
4: Okay. Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tuh namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh, tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
0: Okay.
2: Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
1: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Eh Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
1: benar.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Kau. Dari ketopi dulu. Ketopi. Tadi
2: udah. Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Enggak bisa kali rumah. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
7: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
1: Malam.
7: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, wow.
1: Asik sendiri.
6: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
4: Di Argentina juga.
2: Ada streaming soalnya.
1: Iya, iya.
2: Siapa tahu nonton. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
8: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya. Muah.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam. Hari ini Jaga Malam kamu ditemenin sama Lala dong tentunya. Dan di depan Lala ini udah ada cewek cantik banget. Aduh, siapa di mana sih ini?
1: Dengan Dominik di sini.
0: Widih, halo Kak Dominik.
1: Hai Kak Lala.
0: Aduh, aku senang banget tau ngobrol sama kakak hari ini. Karena you give such a happy vibes banget.
1: You too, oh yeah, my god, really? Aku tadi masuk kayak udah wangi, cantik, berisik lagi sama aku. Karena cewek ya, senang
0: iya,
1: ketemu yang
0: iya, bener gitu. Kita nyambung ya gitu.
1: Iya,
0: happy banget. Aku benar-benar pas masuk, aduh ya ampun, happy banget ya Allah. Aku tuh yang udah yang kayak semoga asik hari ini gitu.
1: Biar gak ngantuk ya.
0: Jujur. Iya, benar. Agak hari uang, tau enggak hari uang tuh bahasa Sunda?
1: Apaan tuh?
0: Hari uang tuh kayak apa ya? Was-was gitu.
1: Was-was.
0: Iya,
1: ya.
0: Hari uang itu bahasa Sunda ya, Sundanese. Iya, hari uang coba.
1: Hari uang.
0: Nah, eta.
1: Hari uang. Eta apaan sih?
0: Eta itu.
1: Oh, itu hari uang. Asik, Bandung. Here I come.
0: Oh my god. Asik. Ini udah, tapi jujur li banget. Ini mukanya teteh Sunda banget tau.
1: Masih sih?
0: Iya, ada yang pernah bilang gak?
1: Ada
0: tuh kan, kan?
1: Aku tuh kalau gak ditanya, kamu Manado ya? Antara Manado
0: atau Sunda?
1: Atau Sunda, iya.
0: Iya kan?
1: Aneh banget ya?
0: Iya.
1: Aku bingung juga kayak.
0: Dan ternyata ini mbak-mbak Jawa ya?
1: Iya dong.
0: Wah, dari Surabaya. Ini impor from Surabaya.
1: Impor ini
0: Surabaya.
1: Ya. Surabaya.
0: Iya benar. Tapi benar-benar mukanya tuh Sunda banget, teteh Sunda banget.
1: Masih loh.
0: Iya kan?
1: Masih karena teteh-teteh Sunda tuh cantik-cantik ya?
0: Banyak yang bilang kayak gitu. Karena katanya kalau Sunda ini agak putih-putih, sipit,
1: iya,
0: gitu
1: ya.
0: Nah itu kan
1: bener-bener,
0: iya.
1: Kayak kakak bener.
0: Karena aku Jawa tau.
1: Hah, sumpah?
0: Sumpah, aku maksudnya aku born di Bandung, yeah. Kayak besar di Bandung, tapi aku darahnya tuh Jawa gitu.
1: Ada Chinese-nya? Ada, jadi kepo kan?
0: Kan, kok gini ya teman Pro 2, kalau misalnya gue ngaku-ngaku ada cici-cicinya tuh kayak poster Cina banget lagi gitu.
1: Tapi muka lu Cina banget kak.
0: Jujur pernah waktu Imlek ditanya bilang cici itu gue kepedean gitu. Kayak rasanya pengen naro di flag Instagramnya Cinda, Cino,
1: Cino.
0: Cindo maksud gue.
1: Cina sama Indo gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: gitu ya. Udah pengen kayak gitu tapi kan kayak agaknya Cina gue kayaknya 0,01% deh.
1: Iya bener.
0: Aduh ya ampun, ini seru banget teman Pro 2. Anyway, selamat ya atas perilisan lagunya.
1: Nah,
0: ini kita jadi agak off topic ya.
1: Seru banget ya.
0: Iya.
1: Kalau ngobrol sama orang radio tuh seru banget ya.
0: Iya kan.
1: Nyambung mulu.
0: Yo, ini lagunya bikin fokus ke delay.
1: Asik.
0: Masuk.
1: Masuk.
0: Ini tentang apa sih sebenarnya lagunya?
1: Sebenarnya awalnya tuh karena aku sama tim aku tuh lagi searching-searching apaan ya, bikin apaan ya.
0: Oke. Okay.
1: Mentok tuh bingung apa lagi gitu kan. Terus buka-buka TikTok kayak ini banyak nih cerita-cerita orang lagi bucin-bucin gitu kan. Terus lihat kayak nyambungnya ke love language.
0: Oke. Okay.
1: Terus nyeritain kayak ceweknya atau cowoknya kayak act of service gitu kan. Terus aku sama teman aku yang bikin lagu ini yang compose juga namanya Mandy Robbins.
0: Okay.
1: Shout out to her. Itu dia kita ngobrol apa ini ya, kita obrolin di dalam lagu ini kita tuh punya cowok yang act of service,
0: okay,
1: gitu kan. Karena cowok kita dulunya act of service,
0: oh,
1: gitu
0: ide.
1: Kan.
0: Terus
1: kita masukin tuh ya love language, gitu kan. Akhirnya terciptalah fokus ke kedelai
0: ini.
1: Jadi ini act of service tuh kan bikin orang jadi kayak
0: Susah
1: banget. Jadi nggak fokus ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oh, itu maksudnya.
1: Iya, jadi gitu.
0: Jadi
1: itu nggak fokus ya.
0: Oh, benar-benar. Ini adalah kata gaulnya dari mengalihkan pikiranku kali ya, gitu kali
1: asik,
0: ya.
1: Asik, iya benar.
0: Iya.
1: Geng, gue jadi nggak ini deh, nggak bisa mikir lurus.
0: Bener, gitu, iya kan kalau namanya udah cinta kan kita nggak bisa mikir.
1: Iya justru.
0: Ya, bener ya, apalagi, makanya ada istilah bulol.
1: Iya bucin. Wow.
0: Bucin lol.
1: Wow.
0: Nggak boleh ya bahasa-bahasa kayak gitu ya.
1: Nggak boleh sayang.
0: Anyway, ini sebelum kita membahas lebih jauh lagi, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Pro 2 nih.
1: Halo teman-teman Pro 2, aku Dominik Athadias. I'm born and raised di

0: iya. Itu udah sleep call ya kebetulan ya.
1: Udah sleep call. Kebetulan enak sih sore kalala.
0: Iya. Jadi ibarat lagi denger radio lah ya.
1: Enak kali ya punya pacar ini ya. Ini penyiar
0: radio.
1: Iya, kayak enak tuh.
0: Jujur pengalaman sih kayaknya enggak sih.
1: Aduh. Ternyata jelek ya ininya pengalamannya enggak jadi deh.
0: Tapi ada loh ini mah. Aduh jangan nih gosip, ini mah kita off air aja ya.
1: Iya, simpen ya.
0: Iya simpen ya.
1: Tagih lantai
0: sini ya.
1: Seru banget ya kalau cewek tuh gitu ya.
0: Iya kan. Tapi berarti si lagu Fokus ke Delay ini bukan dari based on true story apa karena memang lagi scroll-scroll tadi aja?
1: Sebenarnya ya dua-duanya.
0: Okay.
1: Pada awalnya kita kan nyari-nyari ya, agak pusing ya, apalagi ya bingung juga gitu kan. Akhirnya scrolling-scrolling dapatlah ini love language itu. Terus kita kayak brainstorming apa ya? Oh ternyata kita juga punya pasangan yang ini bikin gak fokus gitu kan. Love language-nya tuh act of service gitu.
0: Oh my god, berarti pasangan dirimu act of service banget nih.
1: Iya, lihat
0: oh
1: gitu.
0: Oh iya bener lagi, ih romantis ya.
1: Ikut kemana aja udah.
0: Iya, aduh tapi enak banget tau di support kayak gitu. Oh makanya bikin fokus kok nge-delay.
1: Harus ya.
0: Iya, ini cocok banget. Harus, kita harus mutual lah.
1: Iya harus parah, benar.
0: Yes, ini cocok banget buat teman-teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga
1: bener.
0: Ya.
1: Iya, ini kalau kalian lagi kayak gue lagi ada enggak fokus nih gara-gara cowok ini atau gara-gara cowok ini. Nah, ini dia lagunya buat lo guys.
0: Pas banget lah, cocok banget
1: cocok
0: gitu
1: banget,
0: ya.
1: Cocok banget, bener-bener cocok banget.
0: Tapi kalau yang fokusnya ke delay gara-gara skripsi itu gimana tuh?
1: Aduh, itu gue gak bisa tolong ya, karena gue juga dulu gak fokus sih.
0: Aduh, itu main lagu gue itu, jangan-jangan.
1: Aduh, semangat ya. Karena gue sudah melewati, puji Tuhan.
0: Iya, ampun.
1: Aduh, semangat ya, itu sih lama sih.
0: Jujur, tadi aja ngerjain sampai koek nih gue.
1: Aduh, iya. Itu sih udah pasti sih.
0: Sampai mual nih.
1: Udah revisi.
0: Iya lagi.
1: Itu gak fokus.
0: Iya kan makanya ya kan? Jadi tapi sebenarnya ini nyambung-nyambung aja lah aku dengerin juga ya kan yang penting sama-sama membuat fokus ke delay ya.
1: Iya, bener mau negatif atau positif
0: ya sama aja ya. Iya gitu
1: bener.
0: Aduh, iya kan.
1: boleh masuk.
0: Anyway ini proses pembuatan lagu ini gimana sih?
1: Proses pembuatan lagu, waduh lumayan panjang sih ya. Paling sekitar kalau digabung ya mungkin 3 bulanan kali ya.
0: Lumayan ya.
1: Iya lumayan sih kayak ya normal tapi ya normal sih. Nah itu aku produce sama salah satu produser yang nge-produce lagunya Agnes Mo sama Dewi Sandra. Namanya Om Yudis, Yudis Dwi Korana.
0: Okay.
1: Nah itu sebenarnya dia tuh udah sempet bikin beberapa lagu aku. Ada judulnya Terus Gila sama Blip sama Nyaman 247. Nah itu aku suka banget kan. Terus coba lah kita bikin lagi kali ya. Nah akhirnya bikin sama Om Yudis lagi gitu.
0: Oh
1: gitu. Tercipta lah ini lagu yang
0: wih, mantap. Aku belum dengar sih. Abis ini kita dengar bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Sampai juga nyanyiin dong, boleh nggak live?
1: Boleh banget.
0: Yay. Tapi ada nggak sih waktu rekaman kayak yang unforgettable moment gitu?
1: Unforgettable moment. Aduh, ada lagi.
0: Gimana tuh?
1: Sebenarnya karena lagu ini tuh lumayan niche ya genrenya.
0: Okay.
1: Jadi kan New Jack Swing kan, R&B New Jack Swing agak pop juga.
0: Iya.
1: New Jack Swing itu agak niche ya, kayak nggak banyak yang tahu.
0: Iya
1: gitu.
0: Lagi bener.
1: Nah kita tuh kemarin itu kiblatnya adalah New Jeans,
0: Janet
1: Jackson sama Bruno Mars.
0: Wow.
1: Kayak enak banget ya, rada-rada jadul tapi enak gitu.
0: Iya. Ada sound effect ya.
1: Iya ada sound effect ya. Terus akhirnya kayak yaudah kita buat. Pas buat kayak iya ini bagus banget, enak. Terus pas dilempar ke tim label, maksudnya tim yang semuanya ya, kreatif tim dan lain-lain sebagainya, kayak mereka suka kayak ini gak terlalu niche nih kayak.
0: Iya bener, ya maksudnya kan? Kenapa dari awal kalau kenapa mikir kayak ini cobain deh genre kayak gini gitu.
1: Karena waktu itu aku lagi kangen banget menu jeans.
0: Oh oke, okay. Iya lagi ya kan? Mereka baru comeback akhirnya ya.
1: Iya, ini lagi ngerayain anniversary kan.
0: Iya.
1: Nah, aku kayak duh kangen banget apa gue bikin sendiri yang begini begini gitu kan. Yeah. Akhirnya coba dia bikin. Nah, mirip tuh. Kayak maksudnya arah-arah genrenya ke arah situ,
0: vibes-nya ya,
1: mirip-mirip ke arah situ kayak gue seneng banget nih, enak ternyata. Ternyata orang-orang di sekitar aku tuh kayak ini kayak niche banget, enak sih tapi kayak niche banget, nggak tahu nih rame apa enggak gitu kan.
0: Okay.
1: Terus ternyata pas rilis, boom, banyak yang suka.
0: Wih.
1: Gitu. Jadi kayak wow, sekarang tuh streamingnya udah hampir 400.000.
0: Wow.
1: Iya kayak ternyata banyak ya.
0: Iya, rilisnya kapan nih berarti?
1: April.
0: Wow.
1: Iya, oke banget nih streamnya. Padahal kita awalnya kayak ini kayak nggak banyak yang suka sih, ternyata banyak yang
0: suka.
1: Jadi kayak lumayan unfortunate.

0: unforgettable moment, ya bisa jadilah dimasukin ke situ.
1: Iya iya iya bisa sih, tapi mungkin karena Kak Dominik ini berkarya dengan sepenuh hati. Ah,
0: asik.
1: Gile masuk. Gile masuk. Jadi emang orang-orang tuh mungkin nyampe ya kayak or this is what she's trying to say gitu.
0: Yes. Maybe.
1: Nah, buat teman-teman produa nih mungkin yang penasaran tentang lagunya, tentang Kak Dominik sendiri, boleh banget langsung tanya aja ke WhatsApp di 0812 6020 9696 sambil kita dengerin nih lagunya yang Focus Go Ke Delay.

0: Masih barengan sama Ladan
1: Dominic.
0: Yeah, seru ya tadinya off airnya ya.
1: Aduh seru banget. Aduh ya ampun, spill the tea ya.
0: Jangan deh. Jangan.
1: Ya kan beri spill the tea.
0: Oh iya spill. Oh iya spill the tea. Gue kepikirnya spill dikit kali ya. Gitu gue dengernya.
1: Kalau itu jangan.
0: Itu bahaya kalau itu. Itu jangan.
1: Iya.
0: Niche. Niche. Udah kayak lagunya kakak ya niche. Iya, niche. Tapi ternyata kan banyak yang denger berarti enggak niche.
1: Niche. Sekarang mungkin ya, sudah tidak terlalu ya.
0: Iya, tadi gimana nih teman produ kerasa kan vibes-vibes K-popnya gitu. Asik. Tapi benar-benar condong emang kayak mau agak K-pop gitu.
1: Sebenarnya iya kakak kalau mendengarkan lagu aku yang paling pertama okay. Waktu aku debut itu benar K-pop banget tuh. Kayak R&B, kayak R&B banget tapi yang kayak fun gitu. Jadi agak-agak girl band gitu ya.
0: Oh, tapi sendiri ya. Agak sendiri. Keren.
1: Makanya agak berat tuh nyanyi
0: tapi ini. Keren, keren banget.
1: Iya, itu jujur itu rada-rada ini ya Korea-Korea gitu.
0: Boleh dong nyanyiin live boleh enggak?
1: Aduh. Sekarang nih.
0: Iya nih, tapi kayak refnya aja enggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Flip flip flip tolong terima sinyal radarku. Sudah terpancar isi hatiku. Takkan biarkan kau berlalu.
0: Iya, kurang lama.
1: Dengerin ya di Spotify.
0: Iya, oh itu sengaja biar dengerin ya.
1: Iya dong.
0: Ih, bagus banget suaranya. Gemes banget. Ini aduh, blip blip blip gitu.
1: Blip blip blip.
0: Keren.
1: Ini gak nge-pop gak?
0: Aku lebih ke aktornya sih.
1: Oh ya, kayak drama
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kayak dramanya iya, gitu. Tapi aku suka-suka aja. Kayak aku pun ngikutin nih New Jeans baru comeback kemarin
1: oh, iya.
0: Gitu. Jadi tahu. Iya. Yes. Tapi anyway nih selama perjalanan bermusik Kak Dom, pelajaran nih yang paling didapatkan apa sih?
1: Adalah untuk menjadi manusia yang tidak malas ya.
0: Oh, bener lagi.
1: Karena susah banget di entertainment kalau mager ya. Jujur, bener, aku juga. masih belajar banget supaya bisa konsisten, apalagi kayak ngonten gitu-gitu ya. Karena kan switching costnya sekarang rendah ya, jadi bisa gampang banget orang tuh kayak, oh bisa ada yang lain kok,
0: iya,
1: ada yang lain
0: kok, ya
1: kan. Jadi kita kayak harus bener-bener rajin gitu. Nah itu aku lagi mempelajari itu banget sih ya okay. Untuk stay konsisten okay. Gitu. That's why aku kesini.
0: bener. Iya, tapi maksudnya. Walaupun orang-orang tuh mikirnya simple kali ngonten doang, padahal itu sebenarnya nggak segampang itu nggak sih?
1: Jujur capek banget
0: kan? Iya kan?
1: Secapek itu ya ngonten. Kalau kalian ada teman-teman yang pro 2 ini pada ngonten ya kalian, aku tau kalian capek kok.
0: Iya benar.
1: Capek banget. Terus kayak mengidenya pun juga
0: iya,
1: susah kan?
0: Iya.
1: Kayak ternyata orang ini udah pernah pakai nih ide gue kan. Ternyata begini, ternyata begitu. Ah repot deh. Tapi iya. Asik sebenarnya.
0: Sebenarnya kalau misalnya kita udah dapet kayak kita maunya ngonten apa tuh kayak
1: iya.
0: Udah. Fun kali ya?
1: Iya sebenarnya fun. Kayak aku, kalau aku tuh kan ada dua akun kan kak okay. Ada yang makeup, ada juga yang nyanyi
0: okay.
1: Gitu. Jadi aku pisah. Nah itu udah ada, kalau udah ada niche-nya, kayak asik niche lagi. Kalau udah ada apa ya, ya niche-nya itu lebih gampang nontonnya gitu.
0: Oh iya tapi zaman sekarang tuh kayak hampir nggak ada yang nggak ngonten nggak sih?
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya benar. Karena seru sih sebenarnya.
0: Sebenarnya seru dan mungkin kayak nih zaman 2000 berapa ya berarti yang lagi estetika 2016 kali ya?
1: Asik, iya benar lagi.
0: Itu kan semuanya tuh sosokan pengen jadi Tumblr
1: girl. Oh my god.
0: Iya kan? Iya, jadi kayak orang tuh malu nih buat yang kayak sosokan influencer.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Iya, mereka tuh beli Nutella di foto di spray putih.
1: Ya Allah benar banget.
0: Itu iya kan? Gue juga sama kebetulan.
1: Nangis banget.
0: Atau enggak choker.
1: Sama pakai mustache.
0: Iya. Iya benar. Terus kan? Minumnya ini berarti ya?
1: Starbucks.
0: Bukan, ada yang kumis juga.
1: Oh, iya.
0: Kalais.
1: Iya. Ya ampun gue langsung
0: iya kan?
1: Throwback banget.
0: Iya kan, itu so 2016 coded banget. Terus kayak sekarang tuh semua orang tuh udah trying to be influencer. Itu kayak semuanya.
1: Iya.
0: Even teman-teman aku yang mungkin followersnya ratusan pun mereka sudah
1: kayak
0: mulai
1: mencoba
0: gitu
1: yang ngonten ya.
0: Iya.
1: Ya tapi emang seseru itu sih sebenarnya ya. Cuma emang untuk stay konsistennya itu loh yang susah banget.
0: Bener-bener.
1: Ngebangunnya mah gampang ya, cuma kayak konsisten itu sulit.
0: Konsisten
1: banget.
0: Iya setuju, apalagi mungkin sekarang udah banyak banget persaingan kali ya di kontenan ini.
1: Kayak ternyata dia ini juga gitu.
0: Iya, tapi konten Kak Dom yang naik banget apa waktu itu, bikin konten apa?
1: Apa ya, makeup sering naik sih, kalau sampai sekarang masih sering naik
0: okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Terus kayak dulu aku ngaver
0: Oh.
1: Dorong cover-cover lagu Korea, R&B, R&B juga. Mm-hmm. Itu juga aku naik tuh.
0: Wih, mantap. Intinya konsisten teman pro dua, harus kayak gitu. Bener. Ya, walaupun zaman sekarang sebenarnya serba gampang sih, tapi serba susah juga ya, sebenarnya at the same time gitu.
1: Kamu bisa sukses kalau ini ya, apa konsisten, tapi itu konsisten itu mahal ya.
0: Iya. Susah. Itu teman pro dua. Ini ada nggak nih yang mau disampaikan untuk teman-teman pro dua yang sedang mendengarkan Kak Dom hari ini?
1: Jangan lupa buat kalian yang lagi gak fokus ya, apa gara-gara aku jadi gak fokus ya, lagi ngerjain apa jadi gak fokus, kalian harus dengerin lagu aku, fokusku ke delay ya, karena itu enak banget, beneran deh enak banget.
0: Enak pisan euy gitu.
1: Enak pisan euy. Oh my god, gue siap jadi tete-tete Sunda. Okay, okay. Oh my god, Bandung, here I am.
0: Yes, asik. Bandung, tempat ke pulang.
1: Iya, yeah. Kota itu lagi. Ya gak sih? Kalau di TikTok, aduh kota itu lagi.
0: Kota itu lagi komen, aduh kota itu lagi. Aduh, jadi stream Dominic.
1: Yes.
0: On your music platform, teman pro dua.
1: Anywhere you like, yes. SDS, kalian Spotify, mm-hmm. YouTube Music, Joox, Apple Music, anything you like guys.
0: Yes, dan tentunya juga jangan lupa harus sering request ya di Pro 2 FM dong.
1: Yes,
0: tentunya.
1: Yes. Eh, wajib banget.
0: Itu wajib ya, yeah. Supaya bisa masuk jadi top 20 chart gitu.
1: Aduh, tiap amin.
0: Iya, jadi wajib teman pro dua harus request terus ya, fokusku ke delay gitu. Itu unik banget lah judulnya, udah pasti ketemu. Ini pasti paling atas ya.
1: Pasti paling atas, gak ada
0: iya, lagi. Gak ada lagi yang lain. Jadi buat teman-teman pro 2 yang pengen ngepoin Kak Dom kemana nih?
1: Langsung aja ke IG aku Dominic Atarias. Kalau susah cari aja Dominic W ya, pakai Q U.
0: Dominic W gitu.
1: Kue, okay. Gitu.
0: Pakai
1: E gitu. Karena kalau pakai C beda, cowok itu ya Dominic gitu.
0: Oh iya benar.
1: Kalau Dominic W itu cewek.
0: Oke.
1: Pasti ketemu. Pokoknya yang DP-nya warnanya agak ungu-ungu gitu.
0: Oh iya. Gitu. Dominic Atarias. Wih, langsung dicari ya teman pro 2 ya.
1: Harus, wajib.
0: Dan semoga Kak Dom karirnya semakin melejit.
1: Amin. Terima kasih doanya. Aduh, terima kasih yes. Kak
0: Alan,
1: cantik.
0: Aduh, ya ampun, lagi-lagi aku dipuji sama cewek yang lebih cantik ya di depanku ini.
1: Seneng deh kalau sama cewek.
0: Kayak kita ngobrol-ngobrol, kayak apapun bisa diobrolin lah.
1: Iya
0: gitu
1: lagi.
0: Ya.
1: Kok bisa gitu ya?
0: Iya ya, itulah girls girl. Girls girl. Period.
1: Girls. I love girls. Yeah. Let's go.
0: Oke nih buat teman-teman pro 2, jangan sampai kamu enggak request lagunya Kak yes. Dominic, langsung aja kamu request lagunya Fokusku ke delay. Langsung ya di pro 2 kamu harus request terus pokoknya, dan sekarang kita dengerin lagi nih sekali lagi Fokusku ke delay, dan thank you Kak Dom for coming. Bye bye. Yeah.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zed.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
10: 96 FM
0: RRI Pro 2 Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

Duh, teman pro 2 tahu enggak sih, jujur ini siklus datang bulan aku tuh lagi agak-agak bermasalah gitu. Kayaknya sih gara-gara stres berlebih ya. Tapi ini beneran karena kayak pernah enggak sih lo di tahap skripsian tuh hoe-hoe gitu. Udah mual banget natap skripsi tuh udah kayak pengen lulus, ya Allah please lulusin gue sekarang juga gitu. Tapi anyway ternyata memang bener ya kalau stres itu bisa mempengaruhi melambung atau kayak jadi ya pokoknya dari yang awalnya pikiran tuh bener-bener jadi penyakit yang memprodua. Ternyata tuh bener, itu tuh bukan mitos tapi itu fakta karena gue merasakan sendiri gitu. Jadi kamu tetap harus menjaga kesehatan mental kamu ya in this economy bro gitu. Makanya ada pernah dengar gak sih temen produa the lipstick effect? Nah itu katanya itu adalah sebuah ungkapan ya untuk kita menjaga our sanity in this chaotic world gitu. Aduh menilbainya. Tapi ya kayak gitu, katanya kayak gitu. Jadi lipstick effect itu ketika kita tuh mulai meninggalkan kayak udahlah nanti aja beli mobil, beli rumah, pokoknya hal-hal besar yang kayaknya tuh susah digapai sekarang-sekarang ini dengan ekonomi kita yang lagi seperti ini katanya. Jadi mereka membeli barang-barang yang mahal tapi masih bisa digapai, such as misalnya untuk ciwi-ciwi, high-end makeup, nah kayak gitu. Tapi sebenarnya menurut aku itu pun membantu mental kita gitu ya supaya lebih stable gitu. Tapi mungkin lebih tepatnya kita lebih ke ada alasan untuk memboros ya gitu. Tapi gimana, pernah gak sih teman pro 2 merasa kayak bener lagi gak enak badan segala-gala karena pikiran?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Dikenal dari Indonesia, rupanya nasi goreng bukan asli makanan Indonesia. Lalu dari mana asal-usul nasi goreng? Jika ditelusuri jejaknya, nasi goreng itu merupakan sajian yang dipengaruhi oleh masyarakat Cina. Ditemukan dokumentasi tahun 589 Masehi mengenai nasi goreng yang berasal dari kota Yangzhou, Jiangsu, Cina. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa orang Cina tidak suka makanan yang dingin, sehingga nasi yang sudah dingin digoreng lagi agar menjadi hangat. Saat menghangatkan menggunakan penggorengan ini, ditambahkan beberapa bumbu dan bahan untuk menghasilkan rasa yang enak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

Ngin gue yang mual banget kalau lagi skripsian ya. Itu aku nih kalau misalnya lagi stres terus mual, terus ngaruhnya tuh ke hormon kedatang bulan. Jadi agak macet gitu keluarnya ya. Maksudnya jadi agak enggak lancar gitu si datang bulannya. Nah, kalau teman-teman prodo nih gimana nih? Kadang kalau misalnya tubuh kamu ngasih alarm tuh kan mungkin setiap orang tuh berbeda-beda ya, teman prodo. Nah, kalau Lala mungkin tipikal yang ngaruhnya tuh langsung ke lambung, aku GERD gitu. Jadi langsung kayak terap-terap wae. Nah, itu gue. Kalau misalnya kalian apa nih, teman prodo? Mungkin ada yang kayak ngerasa lemes kah, atau ada yang kayak pusing, atau yang kayak demam. Mungkin cowok-cowok nih demam mungkin ya, tapi kalau cowok-cowok udah demam tuh kita yang repot ya, ciwi-ciwi. Nggak tahu kenapa nih, nggak ngerti gue juga, tapi kenapa kalau cowok-cowok demam tuh rasanya kayak sampai udah nitip warisan. Kenapa sih cowok-cowok begitu? Nggak ngerti gue ya. Tapi gimana nih, balik lagi, aku penasaran banget sama teman-teman pro 2 ini. Biasanya kalau misalnya kamu lagi stres itu kalian ngapain sih buat nenangin pikiran kamu, at least supaya kamu lebih sehat lagi lah gitu. Karena kan tadi lalu udah bilang juga, ternyata benar mental health, mental issue itu ngaruh banget ke kondisi kesehatan kita gitu, fisik kita gitu. Kalau mungkin kalian tiduran aja full bed rest, atau jalan-jalan kayak, atau misalnya dengerin musik, atau ngopi olahraga, atau gimana, ceritain dong. Karena kan kadang kita kayak cuman mikirnya itu bukan alert ya, bukan alarm nih dari tubuh. Mungkin kita cuma mikir kayak, ya paling itu capek biasa doang gitu, lagi banyak kegiatan. Padahal tuh mungkin aja sebenarnya tubuh kita tuh lagi ngasih sinyal gitu loh, kayak istirahat dulu kali gitu kan. Nah, menurut teman pro 2 nih, kebiasaan apa yang paling sering bikin kesehatan mental kamu tuh turun gitu? Kebiasaan ya, kalau misalnya tadi kan aku lagi ada sesuatu yang dipikirin banget gitu. Tapi kalau misalnya, kini agak kebanyakan ya pertanyaannya ya, nambah-nambah mental isu orang gue nanti. Yaudah deh, gini aja, aku mau nanya, kalian ngapain nih kalau misalnya udah stres banget? Healingnya kalian tuh ngapain sih, kemana sih gitu? Dan kalian tuh biasanya kalau udah stres banget itu lagi mikirin apa? Spill dong cerita sama Lala nih, barengan dijaga malam ya tentunya. Kamu langsung aja submit cerita kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9690.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Time for you to tell your story. Yay. Cerita penutup hari dimulai nih, karena sudah jam 10 ya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mau cerita, boleh cerita tentang apa aja. Terus kan kita membahas tentang ini ya, mental issue yang ternyata berpengaruh sama fisik gitu. Dan ternyata memang, ternyata benar itu teman bro 2. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman-teman aku yang bilang nih, tadi aku bikin question box tapi di Instagram aku sendiri sih, biasalah. Katanya kalau mereka ini lebih ke, kalau yang ciwi-ciwi itu mostly pada suka window shopping. Kalau yang cowok-cowok itu lebih ke nongkrong sama temen. Itu katanya efektif lah untuk mengembalikan semangat kita gitu. Nah buat kamu nih, mungkin teman pro 2 yang mau cerita, sekarang waktunya nih kamu buat cerita di cerita penutup hari. Nanti sampai jam 11 setelah tungguin ya. Pokoknya kamu cerita tentang apa aja, tentang hari kamu. Langsung aja WhatsApp ke pro 2 di 0812 6020 9696.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di Pro 2.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
3: Woi.
0: Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman.
0: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah. Oke.
3: Okay. Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Boys.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari-cari.
3: Vanderbilt.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Yang seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Manis is FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan semala dong di cerita penutup hari ya, di jaga malam hari ini. Yes, yes, yes. Ini udah ada cerita nih dari teman Pro 2 ya. Yang pertama dari Kak Alia. Katanya gini, halo Kak, aku Alia, mau sedikit cerita nih. Selama ini, aku termasuk orang yang gak terlalu pede kalau harus ngobrol sama orang baru. Oke, bahkan kalau ada acara kampus atau komunitas, aku tuh lebih sering datang, duduk, terus pulang, gak kenalan sama siapa-siapa. Tapi minggu lalu aku tuh kayak maksa diri aku buat ikut workshop sendirian. Awalnya canggung banget, tapi ternyata di sana aku malah kenalan sama beberapa orang yang sekarang jadi teman ngobrol dan bahkan ngajak aku collab buat proyek kecil gitulah. Nah dari situ aku sadar, kadang yang bikin kita berkembang tuh bukan cuman karena kita udah siap, tapi karena kita berani nyoba dulu. Kalau terus nunggu pede, mungkin sampai sekarang aku masih diem di pojokan. Beuh, tepuk tangan lu dong temen Roda buat Alia nih. Keren kamu Alia, bener. Sebenarnya ya, percaya gak kalau gue bilang gue introvert? Gimana ya, lebih ke sebenarnya gimana ya, aku merasa nih aku lebih mending sendirian gitu. Oke, bener aku memang suka yapping ya, ngobrol sama kamu teman Pro 2. Tapi when it comes to real society, aku tuh mendingan diem. Terus kayak ya udah aku memperhatikan orang-orang di sekitar aku. Cielah, si paling tuh. Tapi benar. Jadi Lala tuh tipikal orang yang kayak diem aja merhatiin. Tapi sebenarnya I think that's not really good behavior of me gitu loh, karena kayak kalau misalnya aku diem doang dan aku cuma mengamati sekitar doang tuh, kayak kapan aku punya koneksi sama orang lain, ya nggak? Ya nggak sih? Jadi kayak, no, it's time for you to start speaking to other people dan kalian coba untuk socializing and connect gitu to others around you, of course, sama Pro 2. Jadi aku setuju dan keren banget buat Alia, walaupun kamu memang dasarnya introvert dan akhirnya kamu memaksa diri. Dan setelah itu kamu membukalah channel-channel link-link untuk kamu juga kan ke depannya gitu Alia. Jadi period gitu. Dan itu juga semoga untuk teman Pro 2 luar sana yang masih malu-malu kucing gitu ya, janganlah malu-malu. Jadi karena kita harus mendobrak gak tuh. Pokoknya kita harus mulai kayak in this economy, yang membantu kita sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu. Jadi jangan menutup diri kepada orang lain tentunya. Next, cerita kedua nih dari Rio. Hai Kak, beberapa hari yang lalu pintu kalian didobrak, ya kan? Makanya nih, beberapa hari yang lalu aku lagi sibuk banget sama kerjaan sampai hampir seminggu gak sempat ngobrol sama orang tua. Waduh, jangan telepon, balas chat aja seringnya cuman pakai stiker atau jawab singkat. Buset, gue kalau dideketin cowok kayak lu, gue males nih Rio kebetulan. Kayak gue udah excited, terus lu cuman balas stiker atau cuman di react tuh mundur alon-alon sayang. Jujur gak mau gitu. Terus dia bilang lagi nih, terus suatu malam itu ibu tuh nelfon cuma buat nanya, kamu sehat kan? Kok akhirnya ini jangan cerita katanya. Nah pertanyaan sederhana itu tuh langsung bikin aku merasa bersalah. Iya dong Rio, as you should. Harus kamu merasa bersalah ya, ibu kamu khawatir gitu. Akhirnya malam itu ngobrol lumayan lama lah sama orang tua, cerita soal kerjaan, keseharian, sampai hal-hal receh yang ternyata memang mereka tuh seneng tahu dengerin. Nah sejak saat itu aku coba untuk nyisihin waktu beberapa menit setiap hari buat sekedar ngasih kabar. Ternyata perhatian kecil yang menurut kita biasa-biasa aja sebenarnya buat orang tua tuh bisa jadi sesuatu yang sangat berarti. Wih, mantap lah Rio, kamu sadar. Kalau misalnya kamu gak sadar, jujur red flag. Kayak okay, jangankan orang-orang luar gitu, jangankan teman-teman gitu, kamu orang tua aja tuh gak dibales chatnya, itu kayak sakit loh, kita kan khawatir sama kamu gitu. Terus misalnya let's say kamu punya pacar, terus pacar kamu nih cerita nih panjang lebar, sayang aku gini gitu, terus sama si Rio cuman di react jempol doang di WhatsApp, kata gue mah udah nangis tuh pacarnya, udah langsung repost quote galau di TikTok. Jadi untunglah Rio nih tersadar gitu ya. Baguslah kamu sekarang udah jadi ini ya, cowok Green Forest ya. Udah ijo gitu, udah hutan banget lah pokoknya, jadi gak merah lagi. Gitu teman Pro 2, jadi sebenarnya memang ya kabar itu penting. Apalagi misalnya kamu LDR-an sama orang tua atau sama orang terdekat kamu, kita tuh sebenarnya gak pengen banyak hal kok, kita tuh gak menuntut una inu asik. Kita cuma pengen tahu kabar kamu, kabar kalian. Kalian tuh lagi ngapain sih di luar sana gitu. Apakah kalian masih merindukanku gitu. Jadi kabar itu penting. Jadi misalnya nih, banyak kan zaman sekarang yang masih suka berantem sama pacarnya karena susah ngabarin. Nah, you guys have to know kalau misalnya kabar itu benar-benar sepenting itu. Jangan berarti kayak
kabar doang. Enggak, kabar itu penting banget karena apalagi zaman sekarang mungkin orang-orang lagi kesusahan ekonomi, kita enggak pernah tahu ya. Maksudnya kadang tuh kita cuma pengen tahu kalau oh kamu aman, oh you're safe, oh kamu safely arrived gitu loh, teman Pro 2. Gitu deh ceritanya nih dari teman Pro 2. Lala masih nungguin ya cerita dari kamu teman Pro 2 sampai jam 11 ya, aku tungguin. Ini dari cerita Kak Alia dan Rio, ini seru-seru banget dan dua-duanya mengandung apa ya? Hikmah gitu dari cerita mereka berdua. Jadi Lala masih nungguin cerita dari kamu ya teman Pro 2 sampai jam 11.

0: merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketang Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam. Jangan

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.

Aduh, gak kerasa banget teman Pro 2 udah mau jam 11 lagi ya. Dan seperti biasa nih ya, kalau closing Lala itu tidak lain dan tidak bukan itu selalu membacakan pesan hari ini dari Kak Lara dong tentunya. Kira-kira hari ini Kak Lara nulis apa ya teman Pro 2 ya? Tapi karena aku pengen suasananya tuh dapat, jadi kita ganti back sound dulu kali ya. Nih. Oke, okay, udah dapat kan? Langsung aja Lala bacain ya pesan dari Kak Lara nih ya. Pesan indah untuk dibacakan kepada teman-teman Pro 2 Bandung. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat dalam menjalani hari. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih. Terkadang kita terlalu sibuk mencari teman yang selalu ada untuk kita, padahal yang lebih penting adalah belajar menjadi teman yang selalu ada untuk orang lain. Karena persahabatan sejati bukan tentang siapa yang paling sering hadir saat suasana sedang menyenangkan, tetapi siapa yang tetap bertahan ketika keadaan sedang sulit. Semoga kita semua teman Pro 2 dijauhkan dari pertemanan yang penuh dengan kepura-puraan dan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus, yang saling mendukung, saling menguatkan, serta saling mendoakan juga dalam kebaikan. Karena pada akhirnya teman yang baik adalah anugerah yang patut kita syukuri. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar setiap Pro 2 Bandung lainnya dimanapun kalian berada. Terima kasih karena kalian telah menjadi teman bagi banyak orang melalui siaran yang selalu menghibur dan menginspirasi juga. Tetap semangat mengudara ya Kak Lala. Oh, terima kasih Kak Lara. Jaga kesehatan dan semoga setiap kebaikan yang Kak Lala sebarkan lewat siaran pada malam hari ini kembali menjadi keberkahan untuk semuanya. Salam hangat dari pendengar setia Lara Purnamasari. Oh, Kak Lara, I love you Kak Lara. Dan besti-besti aku yang lain yang selalu mendengarkan aku, menemani aku di siaran aku jaga malam. Aku tuh merasa ditemenin deh kalau misalnya kalian udah sambil ngobrol-ngobrol. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari jam 8 ya tadi, karena jam 7 kan kita relay dari Jakarta. Jadi makasih banget sekali lagi. Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang tadi udah share-share cerita hari ini juga. Thank you very very much teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi di sore ceria ya. Sekarang Lalanya harus pamit karena sudah jam 11. Tapi kamu gak usah sedih karena masih ada Just More Music sampai jam 12. Yaudah deh, kapan-kapan lagi ya teman Pro 2. Bye.

0: John atuh tenang bolanya kamu tuh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Cok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Rau.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh, Sep, ke Pakistan mah. Ini weh, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaaaa!

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Waspada. Selamat pagi teman Pradua, barengan sama Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu sampai di jam 10 siang nanti. Tapi sebelum kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 6 pagi nanti, kita bakal mulai dulu dengan Just More Music dari jam 5 sampai di jam 6 ini. So stay tune only on Waspada.
1: Selamat pagi.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafiru halim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama

melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena di mana

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sebelum antibiotik ditemukan di tahun 1930, madu masih digunakan dalam perawatan berbagai penyakit. Dengan beralihnya manusia ke pengobatan modern, madu kian tersisih perannya. Belakangan ini, ketika banyak bakteri menjadi resisten terhadap obat-obatan, banyak orang kembali ke alam dengan memanfaatkan madu dalam pengobatan. Manfaat madu dalam konsentrasi 30% hingga 50%, fungsinya jauh lebih baik dari obat antibiotik. Madu kental menghentikan pertumbuhan bakteri Candida alba, madu yang mengencer hingga 40% menjadi bersifat bakteridal atau pembunuh bakteri, sehingga mampu berperan sebagai antibakteri dan anti jamur. Madu ampuh melawan Salmonella shigella, E. coli, dan Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera yang telah merenggut jutaan penduduk dunia. Madu dapat mengobati luka infeksi setelah operasi, borok, obat untuk terapi pasca operasi pasien kanker vulva, luka jahitan, dan pencangkokan kulit. Madu memperpendek masa hidup bakteri diare pada balita. Sebagai obat luka, madu mampu menyerap air pada luka sehingga mencegah infeksi dan memperbaiki jaringan dengan cepat. Madu menembus luka dalam dan membantu pembentukan butiran jaringan baru. Madu menghentikan pertumbuhan organisme patogen pada pasien infeksi saluran kencing karena mengandung gula yang cepat diserap oleh sistem pencernaan. Madu adalah sumber energi instan yang bersifat antibakteri karena keasaman alami dan hidrogen peroksida yang dihasilkannya. Konsumsi madu secara teratur memperkuat sel darah putih untuk melawan bakteri dan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Madu baik untuk mata dan penglihatan, mengurangi efek yang ditimbulkan oleh racun, yang berguna untuk infeksi saluran kencing, dan dapat mengatasi rasa pusing. Madu yang langsung diambil dari sarangnya dapat meningkatkan berat badan. Madu secara keseluruhan sangat baik untuk kita karena mengandung banyak sekali vitamin dan mineral. Madu berwarna gelap mengandung jumlah nutrisi yang lebih tinggi daripada yang berwarna lebih terang. Sebaliknya, gula pasir tidak memiliki nutrisi atau antioksidan sama sekali. Jadi, mengganti gula dengan madu sebagai pemanis memiliki banyak keuntungan.

0: sih?
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Kopra 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menilai Piala Presiden 2026 bukan sekadar turnamen pramusim, melainkan menjadi ajang penguatan tim menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Piala Presiden menjadi momentum bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas sekaligus membangun kekompakan sebelum menghadapi rangkaian kompetisi yang lebih panjang. Dan Igor Tolik juga mengatakan penilaian terhadap pemain bukan hanya dilakukan ketika pertandingan berlangsung, melainkan juga setiap sesi latihan yang dijalani oleh tim.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 datang dari Onyx, di mana wakil Indonesia Onyx Esport membuka perjalanannya pada Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup atau MSC dalam Esport World Cup EWC 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Entity Seven pada pertandingan pembuka babak grup stage di Paris, Prancis di hari Kamis kemarin. Runner-up MPL Indonesia Season 17 itu tampil dominan sepanjang seri Best of 3, mengalahkan perwakilan Amerika Latin untuk mengamankan tiket Super Bracket babak pertama grup stage, sekaligus menjaga peluang lolos ke babak knockout stage. Pada game pertama, Onyx langsung mengambil inisiatif permainan sejak fase awal melalui rotasi agresif yang membuat Entity Seven kesulitan mengembangkan permainan.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir teman Pro 2, grup musik independen asal Bali No Stress dan musisi Made Maut meluncurkan karya kolaborasi lagu dan video musik bersama anak-anak dalam rangka Hari Anak Nasional kemarin. Dalam video musiknya sendiri, Man Angga menampilkan sekitar 11 anak yang sedang bernyanyi sambil bermain. Mereka di pantai, di kebun, dan di studio rekaman saling tertawa seolah menunjukkan apa yang sebenarnya diharapkan, yaitu kesederhanaan, kebersamaan, dan keharmonisan hidup. Ya, bercerita juga karya ini diproses cukup lama, sengaja digarap perlahan mulai dari lirik dan musik oleh No Stress dan Made Maut, kemudian meminta anak-anak menghafal lirik hingga mau untuk bernyanyi beramai-ramai.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Pada selamat pagi teman Praduga. Terlalu di apa ya, pemandingan terlalu di spodo, terlalu di gitu-gitu kan ya. Itu normal aja gitu. Pada selamat pagi teman Praduga, hai. Yes. Akhirnya bangun pagi lagi nih teman Praduga. Harus kerja lagi, harus sekolah lagi, kuliah lagi. Semangat, bismillah teman Praduga. Walaupun Bandungnya sampai 18-17 derajat pagi hari tadi, tapi tetap harus semangat teman Praduga. Karena insya Allah di hari ini full senyum, full cerah juga hari Bandung. Bandung hari ini lebih tepatnya dari pagi sampai sore, insya Allah Bandung bakal diperkirakan cerah dan juga berawan teman Praduga. Tidak akan ada hujan yang seperti gimana-gimana gitu. Jadi buat kamu pas banget nih buat yang mau berkegiatan di hari ini ya. Sok gaskan teman Praduga. Jangan lupa sarapan dulu nih. Tapi kalau yang gak sarapan, Rangga gak bisa sarapan, ya udah lunch atau gak brunch aja. Brunch ya, breakfast, lunch. Tapi kadang ada beberapa yang subuh-subuh atau pagi-pagi gini tuh kayak udah mules aja gitu ya. Sarapan teh gak bisa gitu teman Praduga. Tapi kalau Rangga jujur mules ya, udah mulai mules ya. Tapi gak sarapan, belum nih. Rekomendasi sarapan dong teman Praduga. Boleh nih yang unik, yang beda, yang aneh di Bandung. Rangga kebetulan bakal nemenin kamu sampai di jam 10. Lumayan nih selama 4 jam ke depan. Jadi sambil mikir-mikir kayaknya mesen apa nih buat sarapan pagi hari ini teman Praduga. So, Rangga pengen ngucapin semangat dan selamat buat kamu yang sudah bangun dan sudah beraktivitas. Congratulations. Jangan lupa teman Praduga berdoa dulu, bismillah dulu, senyum dulu juga, dan semoga moodnya baik. Semoga gak ada orang-orang ngeselin di sekitarnya kamu sepanjang hari ini.

Tapi ada artinya, ada arti, ada syaratnya dalam keadaan hidup ya. Tuh teman pradua, ini nih bingung nih saya nih. Teman-teman saya malah paling saling ngetek. Ayo ayo kita lumpuhkan, ayo kita hunting. Maksudnya apa gitu kan? Gimana kalau kejahatan yang begitu pada bawa pistol dan lain-lain ya? Gua di kalau nih amit-amit banget ya ketemu tuh saya mencoba melumpuhkan di tas saya tumbler. Sampo, anduk, sabun karena biasa mandi di sini. Terus misting, laptop. Tidak ada alat untuk bela diri ini teman pradua, saya bingung. Tapi 5-50 juta, oke juga nih. Gue bawa tali sama alat penyetrum kali ya, biar disetrum langsung terut gitu ya. Bisa dibawa ke kepolisian. Tapi jangan ya teman pradua, walaupun mungkin ada yang sayembara sengaja sampai kepengen gitu, jangan sampai disengaja-sengajain nyari, karena kan ngeri juga teman pradua ya. Jangan sengaja, mana nih begal, mana nih begal, jangan kayak begitu. Gimana kalau ternyata mereka bawa senjata tajam atau yang lebih mengerikan ya. Dan saya gak punya ilmu menghilang, bukan Doctor Strange, bukan Spider-Man juga ya. Tapi kita berdoanya semoga segera kondusif lagi kota Bandung ya. Begal-begalnya cinggera, ih sara radar, astagfirullahaladzim. Warga jaga warga, bukan warga begal warga.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini masih bareng sama Rangga teman Pro 2. Dan yes teman Pro 2, ngelihat anak-anak sekolah tuh jadi seneng, jujur. Jadi ngerasa kayak pengen punya anak nganter gitu. Maaf. Tapi teman-teman seumur saya sih anaknya ada yang udah umur berapa berarti? 6 tahun ya, ada yang udah masuk SD ya. Ada yang udah TK ya, ada juga yang baru dua. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2 ya. When ya. Kenapa kalau ngelihat konten-konten kayak soal apa yang romantis, yang lucu, kita selalu mengatakan when ya gitu. Jadi istilah when ya tuh jadi jokes tahun-tahun ini gen alpha sampai gen Z teman Pro 2 ya. Tapi ngomongin soal lihat anak sekolah tadi kan emang jadi kangen ya ke zaman-zaman sekolah, terus kayak zaman dimana kayak pelajaran tuh ternyata tidak sesulit itu gitu dibanding hidup dewasa. Tapi ngomongin soal pelajaran di zaman sekolah dulu kan apa ya? Pelajaran kayak aku pemantapan kepramukaan ya, selain pelajaran-pelajaran normal gitu teman Prodo, maksudnya pelajaran yang kayak pada umumnya gitu. Ya tapi kabarnya teman Prodo, nah di tahun ini atau di kurikulum yang akan mendatang, Wakil Menteri Agama ini lagi nyusun materi pendidikan tentang isu-isu terkait LGBTQ yang dimasukin ke dalam kurikulum sekolah nasional dan bakal mulai masuk ke kurikulum kelas 4 SD teman Pro 2. Ini jadi salah satu bentuk pencegahan LGBTQ. Dan Menteri Urusan Agama Muhammad Syafi'i juga bilang kalau materi-materi ini tuh memang direncanakan dimulainya tuh di kelas 4 SD dan sekarang tuh lagi masih pengembangan. Dan dia juga bilang inisiatif ini tuh nggak bertujuan untuk menargetkan individu. Sekali lagi, inisiatif itu bukan sengaja untuk menyudutkan dan lain-lain ke individu, tapi ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang kemarin tuh lagi rame soal gimana negara ini menolak gitu dari LGBT, karena LGBT itu termasuk salah satu bentuk ini ya teman Pro 2, bentuk apa, terorisme katanya ya, kayak gitu. Jadi ini jadi salah satu bentuk pencegahannya gitu, biar lebih luas lagi lah. Bentuk ancaman lebih tepatnya, kok terorisme? Kok gue terorisme sih, ancaman maksud gue. Kejahatan atau ancaman ya kayak. Itu, tapi dari kelas 4 SD, menurut kamu bakal efektif gak teman Rodo? Tapi menurut Rangga sih ya, kalau memang mau untuk apa namanya tuh penyebaran informasi hal-hal seperti ini, memang menurut aku tuh dari SD tuh harus udah ditanamkan gitu. Karena anak-anak SD tuh memang lagi momen-momennya bertumbuh, momennya mereka tuh mendapatkan hal-hal yang baru dan core memory mereka tuh biasanya teringat ketika SD. Makanya ketika pas aku ngerasa ya, aku ketika main sama keluarga kemana ketika SD tuh aku masih inget banget gitu, dibanding ketika aku dewasa ya udah kesana kapan ya, inget-inget dulu gitu. Tapi kalau ketika waktu kecil tuh hal yang selalu teringat gitu, waktu kelas 4 SD aku pernah ini sama keluarga aku kemana, aku pernah pindah rumah, pernah apa, jadi kayak inget banget gitu. Apalagi mungkin hal pelajaran seperti ini. Tapi semoga teman Pro 2 lancarkan semuanya ya untuk hal-hal baik pastinya. Dan kalau ngebahas ini memang jujur li, pasti agaknya tuh agak rame ya teman Pro 2 kalau dibahas. Tapi by the way teman Pro 2, kalau ngomongin soal sekolah SD lagi nih, apa nih momen-momen yang paling kamu suka buat kamu yang udah lulus SD gitu, yang paling memorable ketika zaman SD? Kalau orang gak, jujur pemantapan sehabis pulang sekolah, kalau gak pas lagi weekend.